0: istita'ah, kemampuan. Kalau dia mampu wajib, tapi kalau dia nggak mampu, tapi kan ada orang yang dia pengen kurban, gitu. Sekarang dia belum ada uang, baru ada uangnya tanggal 9 Zulhijjah. Ya untuk sebelumnya nggak ada masalah, karena di sini kaitannya dengan kalau memang dia sudah mau untuk berkurban, tapi belum ada uangnya, kemungkinan besar dia tidak berkurban karena memang nggak ada uang. Jadi kaitannya dengan orang yang memang sudah ada uangnya dan memang dia sudah niat untuk berkorban ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka dia tidak boleh menggunting kuku. Wallahu alam. Kemudian kalau seandainya dia lupa, dia sudah niat korban, kemudian dia motong kuku, ya tinggal dia istighfar kepada Allah, karena tidak ada pengaruh terhadap korbannya, tetap korbannya sah menurut penjelasan para ulama. Wallahu alam. Yang lain.
1: Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya, ini begitu banyak pertanyaan yang senada, lebih dari 10 pertanyaan yang perihal yang sama mengenai penentuan bulan Dzulhijjah ini Ustaz, mengenai penentuan hari Arafah dan juga penentuan Idul Fitri. Apakah kita mengikuti negara yang dilaksanakannya haji dan umrah itu Saudi Arabia ataukah pemerintah kita? Mohon penjelasannya.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ini yang selalu ditanyakan setiap tahun berkaitan dengan Idul Adha, apakah kita ikut Saudi Arabia, apakah kita setiap negeri tergantung pada ru'yatnya. Ini perbedaan ijtihad para ulama dalam masalah ini. Berbeda para ulama tentang masalah ini. Yang kita ya berlapang dada dalam masalah ini, karena ini ijtihad perbedaan. Cuma kita mengambil yang mana yang kuat, yang rajih dari dua pendapat ulama. Kalau kita lihat ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari zaman dahulu sudah ada perbedaan tentang masalah ini. Karena untuk menyatukan matla' satu tempat, satu hilal untuk seluruh dunia, satu hal yang mustahil. Kita kembalikan kepada nas, likulli baladin ru'yatuhum, setiap negeri tergantung kepada ru'yatnya. Seperti yang kejadian sekarang tahun ini. Tahun ini kan hari Kamis tanggal 30 Juni itu tanggal 1 Zulhijjah di Saudi Arabia. Yang tahun ini nih. Kemudian keputusan Departemen Agama baru besoknya Jumat 1 Juli merupakan 1 Zulhijjah. Sekarang bagaimana perbedaan seperti ini dibawakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada sebagian orang yang berpendapat tentang masalah ini, kita puasa, kita ikut pemerintah dalam Arafah dan Idul Adha secara mutlak. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, ini saya bawakan fatwa majmu' fatwa warasail fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di juz yang ke-19. Juz 19. Di halaman 39 sampai halaman 43. Kata beliau, ada yang puasa dan juga berbuka mengikuti Saudi Arabia. Ada yang ikut Saudi Arabia dalam Arafah dan Idul Adha secara mutlak. Jadi ada, saya ulangi, ada yang ikut pemerintah dalam Arafah dan Idul Adha secara mutlak, ada yang ikut Saudi Arabia dalam Arafah dan Idul Adha secara mutlak, ada yang ikut Saudi Arabia dalam Arafah saja, sedangkan Idul Adha tetap ikut pemerintah. Ini masalah yang diperselisihkan, mana yang kuat dari pendapat-pendapat ini. Kita kembali kepada pokok permasalahan semua kembalinya kepada ru'yatul hilal. Semua masalah kembali kepada ru'yatul hilal. Adanya hari Arafah, berarti kan hari Arafah itu berarti adanya pada tanggal kapan? 9 Dzulhijjah, setelah Saudi melihat ru'yatul hilal. Begitu juga kita di sini menentukan dengan ru'yatul hilal di sini. Pemerintah menentukan. Kalau seandainya pemerintah salah dalam menentukan, itu tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan kita. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "As-sawmu yawma tasumun wal-fitru yawma tuftirun wal-adha yawma tudahun." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, puasa yaitu di hari kalian berpuasa bersama kaum muslimin, artinya bersama pemerintah ulil amri, dan berbuka yaitu ketika kalian semuanya berbuka bersama seluruh kaum muslimin. Adha, Idul Adha, yaitu di hari kalian semua berkorban, semua kaum muslim berkorban. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tirmidzi berkata hadis ini hasan gharib, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil dan juga dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, makna hadza anna shauma wal fitra ma'al jamaah wa aidha min nas. Kata Imam Tirmidzi bahwa kita berbuka, berpuasa dan berbuka bersama jamaah dan seluruh kaum muslimin yang ada di negara itu. Kemudian dalam riwayat Abu Daud disebutkan, wa fitrukum yawma tuftirun wa adhaakum yawma tudahun, yaitu Idul Fitri kalian ketika kalian semua berbuka, dan hari raya kalian ketika kalian berkorban. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan sahih riwayatnya. Dalam riwayat Tirmidzi juga ada perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang tadi saya bawakan yang pertama riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Tirmidzi yang juga sahih disebutkan oleh Aisyah, Rasul bersabda, "Al-fitru yawma yuftiru an-nas wal adha yawma yudhhi an-nas." Yaitu berbuka ketika manusia berbuka, dan adha ketika manusia berkorban. Ini riwayat Tirmidzi dan dinyatakan oleh Syekh Al-Albani sahih. Dan ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dalam riwayat Ibnu Majah di dalam hasyiahnya, Hasyiah As-Sindi, dijelaskan bahwa zahir hadis tersebut bahwa masalah-masalah ini, masalah puasa, Idul Fitri dan Idul Adha, bukan urusan pribadi tetapi dikembalikan kepada imam dan jamaah, artinya kembalikan kepada siapa? Pemerintah. Dan wajib bagi setiap individu untuk mengikuti imam dan jamaah kaum muslimin. Oleh karenanya apabila seorang melihat hilal lalu imam menolak persaksiannya, maka adalah dia mengikuti pendapat imam tersebut. Artinya imam sudah menolak, ya sudah. Di Indonesia ini ada berapa yang mengatakan melihat, tapi imam menolak, pemerintah menolak. Ya sudah, tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan tanggung jawab kita. Jangan kita paksakan masalah ini. Ini dalam Hasyiah Ibnu Majah. Ketika menjelaskan hadis Sunan Ibnu Majah di hadis nomor 1660 di Kitabus Siyam. Itu. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hakim ini, keputusan hakim kata beliau, wa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum pemerintah itu menghilangkan khilaf. Jadi perbedaan dengan di rakyatnya ada yang mau ikut Saudi, mau ikut ini, tapi pemerintah menghilang-hilap. Kita wajib untuk mengikuti ulil amri, keputusannya ulil amri. Ketika ulil amri memutuskan sekarang ini bahwa kita satu Dzulhijjah hari Jumat, berarti kita ikut ulil amri. Berarti puasa Arafahnya hari apa? Sabtu. Idul Adhanya hari apa? Ahad. Ikut pemerintah. Karena keputusan hakim, kata Syekh Utsaimin, wa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Dan beliau menjelaskan bahwa kita harus mengikuti negeri yang kita berada padanya. Ini fatwa Syekh Utsaimin. Kita harus mengikuti negeri yang kita berada padanya. Ini dalam majmu' fatwa Rasul Syekh Utsaimin di juz yang ke-19. Dari halaman 39 sampai halaman 43. Gitu. Ini penjelasan beliau. Artinya tetap kita kembalinya kepada setiap negeri likuli baladin ru'yatuhum. Sebab kalau enggak gitu akan terjadi kekacauan nanti setiap orang masing-masing. Saya enggak mau ikut pemerintah, saya mau ikut sendiri. Yang lain umum sendiri. Ini akan terjadi kekacauan nantinya. Sekarang kita disuruh untuk mengikuti amri, apakah ulil amri itu orang yang baik atau orang yang buruk. Hatta jihad demikian, kita bersama ulil amri, orangnya baik, zalim atau tidak zalim, tetap bersama ulil amri. Jadi masalah ini kata beliau khilafiyah, tapi hukum hakim itu adalah menghilangkan khilaf. Beliau ketika menjelaskan tentang puasa Ramadan, Syekh Utsaimin juga menjelaskan ketika menjelaskan puasa Ramadan demikian, wa kadzalika, terakhirnya wa kadzalika yaumu Arafah. Wa kadzalika yaumu Arafah. Kata beliau, ittabi'u al-balad alladhi antum fihi, kalian ikut negeri yang kalian ada padanya. Jadi puasa Arafah kita ikut negeri ini umumnya. Jangan kemudian puasa Arafah ikut Arafah, lebarannya ikut di sini. Berarti ada satu hari itu yang kosong. Ya. Jadi kita mengikuti negeri yang ada. Itu yarfa'ul khilaf. Beliau juga ditanya di halaman 47 di juz yang ke-19 di Kitab Usiyam, Fatwa Syekh Utsaimin, ketika ditanya tentang masalah matla'. Apakah kita dengan satu matla, mengikuti satu matla, bahwa kalau Saudi umumkan semua negara harus ikut? Kata beliau hadza minan nahya al-falakiyah mustahil, dari segi ilmu falak mustahil, enggak mungkin semua negara seluruh dunia harus ikut Saudi, mustahil, karena beda waktu dan beda jam, enggak mungkin bisa sama, enggak mungkin, mustahil. Dan ini dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya tentang masalah ini, tentang perbedaan ini. Kemudian disebutkan beberapa dalil yang tadi saya sebutkan. Dan kalau antum lihat, semua kaitannya dengan hilal. Nabi menyebutkan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hatta yang tadi yang kita bahas tadi tentang masalah menggunting kuku dan rambut, Nabi kaitkan dengan apa? Hilal Dzulhijjah. Kata Nabi, man kana dzabghun yadzbahu fa idza ahalla hilala Dzulhijjah. Jadi kaitannya dengan apa? Hilal. Bukan kaitan dengan tempat. Kaitannya dengan hilal. Sekarang hilalnya di sini Jumat. Ya sudah, kita ikut di sini. Gitu. Puasanya tanggal 9 Arafah, tanggal 9. Apakah di Arafah itu ada yang wukuf atau tidak ada yang wukuf? Tetap namanya puasa tanggal 9 itu puasa apa? Arafah. Ada yang wukuf atau tidak ada yang wukuf? Mungkin aja suatu waktu enggak ada yang wukuf. Dan perbedaan ini sejak zaman dahulu seperti dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Inba'ul Gumar. Beliau Inba'ul Umar fi abna'il umur fi tarikh, beliau membawakan tatkala wukuf padang Arafah itu di Mekah hari Jumat, terjadi perselisihan, sementara hari raya Idul Adha di Kahira di Mesir itu hari Jumat. Jadi lebih dulu di Kairo lebarannya hari Jumat, sedangkan wukuf baru hari Jumat. Terjadi perbedaan dan itu enggak ada masalah. Karena mereka kembali kepada apa? Ru'yatul hilal, mereka lihatnya. Jadi perbedaan itu bukan baru sekarang, sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi ini perbedaan para ulama ijtihad. Kita mengikuti yang lebih aman. Syekh Utsaimin mengatakan kembali kepada ikut pada negeri yang kita ada, itu lebih aman dan kita enggak bingung. Kalau kita ikut Arafah juga kita bingung nantinya tentang idnya kapan kita. Umpamanya sekarang kita ikut Arafah, kita puasa Arafah ikut Saudi. Begitu besoknya di sini baru puasa Arafah. Kita id. Kita juga bingung. Ini idnya kita benar apa tidak? Terus nanti kaitannya motong korbannya kita benar apa enggak ini? Karena di Indonesia belum ada yang motong korban. Jadi ini masalah yang seperti ini kita kembalikan kepada ulama. Ijtihadnya ulama bukan kita sebagai penuntut ilmu. Dan saya sudah jelaskan dari fatwanya Syekh Utsaimin. Nanti Anda bisa lihat di juz yang ke-19. Jadi beliau menyebutkan bahwa hukumnya sama. Artinya hukumnya Idul Fitri dengan hilal, begitu juga Idul Adha dengan hilal, maka kalian mengikuti negara kalian. Syekh Utsaimin menyebutkan ikuti negara kalian. Ini nasnya jelas beliau menyebutkan demikian dalam fatwanya. Wa kadzalika yumar wa ittabi'u al-balad alladhi antum fihi. Demikian hari Arafah kalian ikut negeri yang kalian ada padanya. Ini fatwa seorang ulama yang alim. Jadi akar perbedaan para ulama itu bukan Arafah. Perhatikan, bukan apa? Bukan Arafah, tapi apa? Apa? Ru'yatul hilal, bukan Arafah. Bab Nabi menyebutkannya apabila sudah masuk hilal Dzulhijjah. Tadi saya sebutkan fa idza ahalla ahalla hilal Dzulhijjah. Nabi kaitkan dengan hilal Dzulhijjah, bukan kaitan dengan Arafah. Itu yang bisa saya jawab gitu. Jadi merupakan ijtihadnya para ulama, ya kita yang lebih aman dan lebih tenang ya kita ikut negeri yang kita berada padanya. Jadi kita puasa Arafah ikut negeri ini. Meskipun kita berbeda dengan orang yang sedang wukuf di Arafah, karena memang sudah berbeda tentang apanya? Rasulullah ini berbeda. Ya jelas otomatis berbeda juga tentang puasanya. Begitu juga kita berbeda tentang apanya? Tentang Idul Adha-nya berbeda dengan yang di Saudi. Enggak ada masalah. Perbedaan ini sejak zaman dulu sudah ada dan Al-Hafiz sudah bawakan dari zaman dahulu. Bahkan bukan hanya generasi Al-Hafiz kan jauh, abad ke-7. Di semasa tabi'in juga sudah ada perbedaan tentang masalah ini. Masa tabi'in antara negeri satu negeri dengan negeri yang lain berbeda pendapat, enggak ada masalah. Yang penting kita jelas-jelas melihat hilal. Kalau dikatakan kita enggak lihat hilal, kita ikmal, ya itu urusan pemerintah. Tanggung jawabnya tanggung jawab siapa? Pemerintah, bukan urusan pribadi, bukan kelompok, bukan jamaah, bukan organisasi, bukan. Bukan urusan. Tapi apa ikut apa? Ikut ulil amri. Kalau dia salah tanggung jawab dari Allah. Jelas sampai sini. Gitu. Saya pikir itu yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sampai di sini kajian kita. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Wa kulluhum

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

0: Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.
1: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
3: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
5: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
6: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
7: kullu dhanbin illa dhanbi yughfaru.
6: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan
8: utang. Ya,

0: بالعدل. Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
1: tidak memberitahu,
0: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
1: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
0: Orang berutang kata Nabi,
2: "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
0: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong, kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, "Ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang."
4: Bismillahirrahmanirrahim.

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
5: Dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu,

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwat al-Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Kaum dangu yang Allah muliakan, selanjutnya akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidullah Ta'ala dengan materi bahasan Kitab Fiqhul Usrah. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
2: Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita demikian banyak kenikmatan dan taufiknya sehingga pada hari ini kita masih bisa menyambung acara kita, menyambung silsilatul durus pelajaran berseri kita yang kita mulai sejak beberapa pertemuan yang terdahulu, dan kita akan lanjutkan dengan hak-hak istri atas suami atau kewajiban suami atas istri. Pada perjumpaan Sabtu yang terdahulu, saya sampaikan bahwa pembinaan atau membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah membutuhkan dua pilar. Yang pertama adalah adanya iman dan takwa pada semua anggota keluarga. Dan yang kedua, adanya mu'asyarah bil ma'ruf, bergaul yang baik antara pasangan suami istri dan kepada semua anggota keluarga juga. Nah, mu'asyar bil ma'ruf ini akan terwujudkan, terrealisasikan apabila kita mengamalkan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban dan mengerti hak-hak. Seorang suami mengerti kewajibannya dan mengerti juga hak-haknya. Istri pun demikian, mengerti tentang hak-haknya dan juga kewajibannya. Juga anak-anak pun demikian, harus mengerti kewajibannya dan hak-haknya mereka. Bila ini terjadi dan ini bisa diwujud dalam bentuk yang nyata, maka insya Allah akan dapatkan keluarga yang sakinah yang kita banyak kenal dengan baiti jannati. Pada hari ini insya Allah ta'ala kita tambah dengan hak-hak istri atas suami atau kewajiban suami atas istri. Saya dahulukan kewajiban suami karena suami adalah pemimpin, adalah pemimpin rumah tangga. Sehingga seorang pemimpin harus mengerti dahulu apa kewajiban dia dan apa hak-hak yang dipimpin oleh dia. Dengan demikian nantinya, pertama, orang yang bertanggung jawab memimpin keluarga adalah suami atau laki-laki. Dan ia adalah orang pertama yang harus bertanggung jawab dengan kewajiban-kewajiban dia kepada keluarganya. Baru kemudian nanti kita susul dengan pembahasan mengenai hak-hak suami atas istri atau kewajiban istri atas suaminya. Para ulama rahimahullahu ta'ala menyampaikan kepada kita beberapa hak-hak suami atas istri. Hak-hak istri atas suami atau kewajiban suami atas istri.

0: Saya bawakan di sini beberapa dan kita akan sambung perjumpaan yang akan datang insyaallah taala hakikat ulang-ulang lainnya. Yang pertama, kewajiban suami atas istri adalah husnul isyrah ma'az zawjah. Berbuat baik, ya, berbuat baik dalam pergaulan kepada sang istri tersebut dengan misalnya menjadi sahabat yang baik, ya, menjadi pendamping yang baik, kemudian tidak menyakitinya, ya, dan juga tidak menahan hak-hak istri, ya, padahal ia mampu untuk menunaikan hak-hak tersebut. Ini semua dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyiruhunna bil ma'ruf. Perintah untuk muasyarah dengan baik kepada sang istri. Ini hukum yang wajib bagi sang suami untuk demikian. Dan ini sangat menentukan sekali, ya, dalam kebahagiaan rumah tangga kita. Suami memiliki peran sangat besar dalam membentuk kebahagiaan suami istri. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf. Khitabnya ataupun ucapan ini disampaikan kepada kaum laki-laki. Pada kaum laki-laki kata Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf, wahai laki-laki, pergaulilah dengan baik istri kalian. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan dalam satu sabdanya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Laki-laki yang baik, yang terbaik adalah laki-laki yang bisa, ya, berbuat baik kepada istrinya. Semakin baik dia dalam muasyarah, ya, maka semakin baik juga posisinya. Dan akulah orang yang paling baik kepada keluargaku. Saya menunjukkan bahwa seorang laki-laki dituntut untuk bisa berbuat baik kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Dan ini adalah kunci kebahagiaan keluarga yang banyak dilalaikan oleh para suami. Ia ingin mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, namun ia tidak pernah berusaha untuk mewujudkan apa yang harusnya ia kerjakan untuk menciptakan kebahagiaan tersebut. Ini sangat keliru sekali. Oleh karena itu seorang suami harus mampu menjadi seorang yang bisa berbuat baik, bergaul dengan baik kepada sang istrinya. Karena ini adalah hal yang sangat penting, sehingga Allah katakan hal ini dalam sabdanya, dalam firman-Nya, wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Demikian juga dalam ayat lain dikatakan walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan sang wanita punya hak seperti, ya, yang menjadi kewajiban dia dalam hal yang ma'ruf. Berapa banyak kita lihat perceraian terjadi hanya sang suami tidak mampu berbuat baik dalam artian bergaul dengan baik kepada sang istri. Dan berapa banyak rumah tangga berantakan hanya karena ketidaktahuan sang suami bagaimana bermuamalah, bagaimana bergaul, bermuasyarah kepada istrinya dengan baik. Nampaknya sepele, nampaknya hal yang sepele, namun sangat penting sekali, sangat penting sekali. Apa ukurannya mu'asyarah bil ma'ruf? Adalah ukurannya kepada adat, kepada uruf, adat istiadat yang ada, apakah itu dikatakan baik atau tidak baik. Misalnya, ketika bertemu dengan istrinya dalam keadaan bersih dan dalam keadaan tersenyum, ya, wajahnya cerah, ini termasuk dalam mu'asyarah bil ma'ruf. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika akan masuk ke rumahnya, ia akan bersiwak, ya, susufahu, bersiwak, membersihkan mulutnya karena ingin menjumpai istrinya dalam posisi yang baik, dalam posisi yang nantinya sang istri melihatnya dengan senang juga. Ini contoh yang sangat nyata dari Nabi Muhammad SAW. Contoh praktis, ya, contoh praktis, ya, dari Nabi Muhammad SAW bagaimana kita bermuasyarah bil ma'ruf kepada istri dan keluarga kita. Oleh karena itu, ya, sudah menjadi kewajiban bagi seorang laki-laki berusaha untuk mengetahui bagaimana mu'asyarah bil ma'ruf fi Nabi Muhammad SAW pada sahabat, pada istrinya, dan juga harus mengetahui batasan mana yang harus ia kerjakan agar tercipta di sana keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ingatlah bahwa bila Anda ingin diperlakukan baik oleh istri Anda, maka juga demikian Anda harus mau berbuat baik kepada istri Anda. Demikianlah cara kita berpikir. Kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim, ya. Man ahabba ayu zahzahani an-nar udkhila jannata falta'ti maniyatu wa yu'min billahi wal yawmil akhir falyu'amil an-nasa bima yuhibbu ay yu'amilu bihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya kematian menjemputnya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya ia bermuamalah, hendaknya ia menggauli orang lain, bermuamalah dengan orang lain, ya, dengan sesuatu yang ia ingin orang lain bermuamalah dengannya. Di sini ada ketentuan bahwa seorang suami yang ingin mendapatkan perlakuan baik dari sang istri, hendaknya juga berlaku baik kepada sang istri. Kalau kita ingin istri kita tampil, ya, cantik, tampil dalam posisi rapi, maka sama juga dia ingin kita tampil rapi, tampil baik, dan mungkin tampil gagah. Oleh karena itu, ini semua sangat penting sekali untuk kita pahamkan kepada kaum muslimin, yang seharusnya ini bukanlah hal yang sangat masalah. Artinya setiap orang mengerti ini semuanya, namun banyak dilupakan oleh kaum laki-laki karena kesibukan ia dalam mencari nafkah dan kerja, sehingga ketika dia pulang dia tidak mau perhatikan lagi bagaimana kondisi dia dan ketika berjumpa dengan istrinya tersebut. Ini sangat salah dan sangat keliru. Nabi dengan kesibukan yang demikian banyaknya, dengan aktivitas yang demikian luar biasa banyaknya, masih memperhatikan dirinya ketika akan masuk ke rumahnya menjumpai istrinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini hak yang pertama yang sangat penting untuk diperhatikan setiap laki-laki yang ingin memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Demikian mungkin pada hari ini kita ambil satu daripada kewajiban suami atas istrinya, dan sudah tersambung dengan perjumpaan pekan depan tentang hak-hak lainnya insyaallah taala. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Nah, terima kasih untuk Kalustad Jazakallah Heran atas pembahasan materi yang telah disampaikan. Barakallahu fiik. Dan selanjutnya Khotbah Islam, kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan sebagaimana biasa kami undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau via telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat 0819896543. Dan satu penanya kita angkat dari penelpon terlebih dahulu di kesempatan pagi hari ini. Halo. Halo. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf terputus-putus Ibu. Mungkin agak bergeser ke lokasi yang mungkin sinyalnya lebih baik, Bu. Dari mana Ibu?
2: Ya, gimana?
1: Iya, dari mana?
2: Oh, dari Bekasi, dari Muadzillah.
1: Iya, silakan Umu.
2: Iya, nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku Ustaz, karena pengen menanyakan bagaimana sikap seorang istri yang bila mempunyai suami yang sangat cuek terhadapnya gitu Ustaz. Padahal suami tersebut sudah mengaji. Jadi terhadap hak-hak istri itu hanya sebatas nafkah dan ya nafkah batin gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz?
1: Baik.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, yang pertama ya, langsung ya. Pertama saya bersimpati kepada para istri yang mendapat ujian Allah dengan adanya suami yang agak cuek atau super cuek seperti itu. Mengaji tidak mengaji bukanlah standarnya baik tidak baiknya seseorang. Karena ilmu itu bila tidak diamalkan itu malah menjadi bahaya bagi pemiliknya dan bisa menjadi hujah atas dia atas sikap yang demikian ini. Seorang istri tentunya ketika menikah dengan suaminya sudah punya perasaan condong, minimal condong menyukainya atau paling enggak mencintainya. Sebagai seorang istri tentunya di sana ada satu kewajiban ya, yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya bila sang suami tidak mampu atau belum bisa bermuasrah bil ma'ruf, maka hendaknya ia orang pertama yang menegurnya, orang pertama yang berusaha menasihatinya. Sebab tanpa ada nasihat orang mungkin lalai ya. Oleh karena itu sebagai seorang istri ketika mendapatkan suaminya dalam posisi seperti itu ya, yang hanya mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan batin saja ya, kemudian tidak mau tahu yang lain-lainnya, maka sudah sepatutnya dipahamkan atau diingatkan dengan hak-hak lainnya. Buat ternyata ya, untuk membuat keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dibutuhkan hak-hak lain yang harus dipenuhi oleh sang suami tersebut. Yang kedua, sang istri juga harus mengaca diri, artinya introspeksi diri, melihat kembali muhasabah. Ya. Jangan-jangan cueknya sang suami itu lantaran sikap dan tingkah laku dan gaya sang istri, sehingga ia berusaha juga memperbaiki yang dimilikinya. Berapa banyak laki-laki yang cuek karena memang sang istrinya wajar dicueki, ya, wajar dicueki. Ya. Oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa setiap wanita memiliki pengetahuan tentang suami masing-masing dan mengerti selera suami masing-masing. Dengan hal ini didapatkan bila suami adalah tipikal pemimpin yang baik, mungkin dengan curhatnya, dengan kita menyampaikan apa yang kita miliki kepada sang suami sehingga suami merasa dituakan, merasa di bahasa Jawanya diwongkan ya, dimuliakan oleh istrinya, maka akan timbul hal yang lebih baik dalam bersikap. Atau istri melihat kesibukan sang suami, kalau ia adalah orang yang super sibuk, maka usahakan dipahamkan pada dia bahwa yang namanya istri punya hak atas suami ya. Kalau memang gak mampu menyampaikannya, maka carilah sahabatnya atau orang yang dia sukai, dia hargai pendapat dan omongannya. Ya. Contohnya seperti kisah Abu Dzar, Abu Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Ya. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Ya. Ketika Abu Darda ya, itu terlalu senang ibadah, semangat ibadah sehingga melantarkan istrinya. Ya, ketika melihat Salman Al-Farisi melihat kepada sang istrinya dalam posisi demikian, ya, tidak ada sama sekali hiasan, ya, sama sekali, semuanya berantakan lah. Maka tanya, kenapa kok demikian? Kata dia bahwa sang suami saya gak butuh dengan saya. Gak butuh dengan saya, dia ibadah dan ibadah terus. Maka akhirnya sang sahabat karibnya Abu Darda ini menasihati Abu Darda mengatakan sungguhnya bahwa istri punya hak ya, sebagaimana juga yang lain punya hak. Oleh karena itu dapatkan bahwa pengalaman cukup berharga disampaikan oleh para sahabat dalam hal ini adalah bahwa ternyata memang orang yang sudah ngaji seperti Abu Darda sendiri bukan hanya ngaji, bahkan langsung murid dekatnya Rasulullah SAW masih sekadang-kadang salah dalam hal ini. Dia memahami bahwa kita ibadah murni ya, kemudian istri adalah yang kedua. Ternyata nggak demikian, bahwa ternyata bisa ibadah dengan istri, ya, tanpa harus meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Sini ada satu peran yang cukup penting bagi sang istri untuk mencoba menasihati sang suami dengan berbagai macam cara yang ada. Yang terakhir adalah dengan cara bersabar dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang ikhlas yang syuk kita. Nah, panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan taufik, berikan hidayah kepada suami agar mengerti hak-haknya sebagai istri, hak-haknya istri kepada dia sebagai suami dan apa kewajiban dia dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam bissawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Di kesempatan selanjutnya ada Ibu Nani di Depok, silakan, atau di Bekasi, silakan Bu.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ana mau tanya, berdosakah seorang istri apabila tidak mau dicumbui oleh suaminya karena suaminya mempunyai penyakit hepatitis gitu, terus dan bau mulut sekali gitu Ustaz. Terus jorok banget suaminya gitu. Jadi istrinya enggak mau dicumbui gitu. Dosa enggak ya seorang istri begitu?
1: Baik.
4: Anak cukup itu aja. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan Ustaz.
0: Masya Allah ya, permasalahan keluarga ternyata banyak juga.
1: Nah,
0: baik. Pada asalnya ya, sang istri tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak karena dia adalah hak suami atas istri. Apalagi bila hal itu tidak sampai membuat bahaya bagi sang suami. Sedangkan kemudian bila terjadi hal-hal yang enggak diinginkan seperti ini, seperti dia jorok, artinya tidak bisa membersihkan, ya, maka sang istri bisa bermain di sana untuk bisa bagaimana caranya dia ini bersih sebelum bercumbu. Caranya ya buat satu syarat, ya, buatnya syarat, kemudian sampaikan pentingnya permasalahan tersebut, ya, bahwa tidak mungkin terjadi satu hubungan yang baik apabila ya, sang satunya terpaksa mengadakannya, yang satunya tidak terpaksa. Jadi sampaikan bahwa ini bukan hanya sembarangan saja, namun juga harus ada disana etik yang harus dimiliki oleh dia. Yang jelas secara hukum bahwa sang istri harus tunduk patuh kepada suaminya dalam hal-hal yang seperti ini, karena dia adalah hak istri, hak suami atas istri, yang kita akan sampaikan pada perjumpaan mendatang insyaallah ta'ala.
1: Nah, terima kasih Ustaz Zekal Heran. Kita angkat selanjutnya masih dari pesan singkat, nam dari Ummu Fulanah di Bekasi yang bertanya, ya Ustaz, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri di mana suami memiliki semangat yang sangat besar di dalam mempelajari ilmu syar'i di tengah kesibukan beliau dalam pekerjaannya. Alhamdulillah beliau saat ini atau sering sekali dalam sepekan pulang hanya 3 atau 4 hari demi konsentrasi dalam belajarnya. Namun yang jadi masalah adalah ketika di rumah, maka kami tidak bisa untuk bermuamalah dengan baik dengan suami saya. Jadi pertanyaannya bagaimana Ustaz terhadap nasihat Ustaz terhadap hal ini, dan apa yang harus saya lakukan agar bisa mendukung suami yang semangat di dalam menuntut ilmu syar'i. Demikian Ustaz.
0: Bila keadaan yang demikian ya, maka harusnya di sana ada komunikasi yang baik antara seorang istri dengan suaminya tersebut. Sebab talab ilmi adalah amal soleh, dan menggauli istri dengan baik juga amal soleh. Kenapa tidak bisa kita gabung kedua-duanya? Kenapa kita mesti harus kemudian mengorbankan satu dari yang lainnya? Ini yang harus dibicarakan oleh kedua belah pihak, sehingga nanti mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, dan mampu juga bertolabul ilmi, ya, mencari ilmu. Tidak mungkin terjadi permasalahan ini kecuali ada sebabnya. Maka sang istri bisa komunikasi dengan sang suami untuk mengerti kenapa demikian. Apakah akan terlalu jauh tempat tinggal sama sekolahnya atau tempat dia belajarnya, sehingga ketika dia pulang misalnya Sabtu dan Ahad misalnya 2 hari kemudian kelelahan sehingga nggak bisa berbuat apa-apa, sampai di rumah tidur saja nggak pernah bangun-bangun misalnya, atau yang lainnya. Perlu disampaikan kepada dia bahwa sebetulnya ya, ilmu yang dimilikinya itu juga mengharuskan ia untuk bisa berbuat baik kepada sang suami, kepada sang istri, bukan hanya sekedar menghafal kemudian tanpa menerapkannya. Yang berikutnya, kalau memang permasalahannya adalah ketidakmampuan suami untuk menunaikan hak-hak istri lantaran ia talabul ilmi, maka sang istri bisa mengalah, bersabar sampai kemudian talabul ilminya bisa selesai. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Ini sang istri bersabar sampai menyelesaikan sekolahnya, bila sekolahnya adalah sekolah yang memang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kepada sang istri hendaknya ia berusaha sabar, dan juga kepada sang suami kita nasihatkan hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia telah megang satu amanat besar yang dia harus perhatikan, dan ia harus bisa mengelola waktunya bagaimana caranya agar nanti bisa memberikan ya pelayanan kepada sang istri, baik nafkah lahir, batin maupun hak-hak lainnya. Dengan adanya komunikasi ini akan muncullah di sana pemecahan permasalahan. Bila sang istri hanya mengeluh, sang suami enggak tahu, asyik dengan pekerjaannya, asyik dengan talabul ilminya, juga akan berbahaya, karena bila sudah hilang rasa cinta di hati kedua-duanya atau satu dari keduanya, akan muncul nanti sifat nusuz, sifat durhaka kepada sang suami, dan ini sangat berbahaya sekali bagi keutuhan rumah tangga tersebut. Oleh karena saya kepada saudari ataupun para istri yang mendapatkan ujian sang suami pergian jauh untuk talabul ilmi dan bekerja, hendaknya bersabar dan banyak berdoa, juga hendaknya terbuka dengan sang suami, terbuka dengan suami sehingga nanti suami bisa menyadari kesalahan yang dimilikinya. Mungkin demikian. Salam Muhammad wa alihi wasallam.
1: Nah, Ustaz Zakalah Heran, masih ada waktu Ustaz untuk satu pertanyaan lagi? Masih. Nah, masih. Baik, dari Umu Ida di Bekasi, Ustaz. Ustaz, bagaimanakah hukumnya bagi suami yang sering marah-marah dan ketika marah kepada istrinya mengatakan pergi sana atau pergi pulang kampung sana sambil marah-marah, dan hal ini sering berulang kali. Bagaimana hukumnya? Apakah sudah jatuh cerai terhadap saya atau bagaimana, Ustaz? Mohon jawabannya.
0: Masalah ini cukup banyak terjadi ya. Tidak ini dikarenakan emosi sang laki labil, tidak stabil ya. Dan juga mungkin karena sikap daripada sang istri yang memang tidak menyadari atau kurang menyadari keadaan suami tersebut. Dalam hal ini sang suami hendaknya bersikap sebagai laki-laki yang akal mendahului perasaannya, sehingga dalam segala keadaan tidak menyampaikan ucapan yang membuat masalah di kemudian hari. Maksud saya adalah dia hendaknya bersikap sebagai laki-laki yang berakal, yang tidak menyampaikan sesuatu keluar dari lisannya kecuali mengerti akibat yang akan muncul dari ucapan tersebut. Dalam segala keadaan, baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan senang. Sebab ini akan merusak atau paling tidak mengganggu keutuhan rumah tangga yang sedang dibangun dan telah dibangun tersebut ya, hanya karena masalah sepele. Dan juga harus memahami seperti yang saya sampaikan pada perjumpaan yang terdahulu, bahwa sang suami harus memiliki rasa sabar melebihi kesabaran sang istri. Artinya, bila sang istri tidak sabaran sehingga bersikap macam-macam, tentunya sebab. Ya, punya sebab, mungkin kurang perhatian dari suami. Ya, mungkin ingin caper cari perhatian suami. Atau ingin menumpahkan sesuatu namun tidak mampu menumpahkan pada tempatnya. Artinya mau dia curhat namun tidak mampu menyampaikan, sehingga akan muncul di tingkah laku yang kurang berkenan tersebut. Oleh karena itu, sampai kepada perjumpaan terdahulu, bahwa wajib bagi suami untuk lebih sabar kepada sang istri. Seperti mengatakan istaru subinisa'i khaira ya. Nah, berbuat baiklah kepada sang perempuan. Fa innahunna khuliqna minaddila, karena dia itu diciptakan daripada tulang yang bengkok, tulang rusuk yang bengkok. Wa inna wajuha ya a'laha, yang paling bengkok dari tulang yang paling ujung, in kasart in tukimahu Kasar tahu, kalau kamu luruskan ujung itu, ya, maka akan patah. Kamu patahkan dia dengan perceraian. Wa in tarok tahu, kalau kita tinggalkan dia, ya, kalau kita tinggalkan itu, kita biarkan saja, maka dia lam yazal a'waja, terus berkep terus. Inilah nasihat Nabi yang cukup mulia. Walakin laki adalah pemimpin. Kalau pemimpin tidak mampu mengendalikan emosinya, maka tunggulah kehancuran rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai laki-laki, sebagai suami, untuk kemudian membina diri kita menjadi laki-laki yang punya kesabaran. Laki-laki yang punya akal yang matang, punya pandangan yang jauh, dan juga punya sikap-sikap yang nanti mendukung kita sebagai satu pemimpin yang baik di rumah tangga kita. Siapa lagi kita ingin punya rumah tangga yang baik, yang bahagia, yang sakinah, masuk tenang, kemudian ketemu istrinya berbahagia, penuh cinta kasih di rumah tersebut, subhanallah. Namun demikianlah keadaan kaum muslimin dewasa ini, karena jauhnya daripada agama, jauhnya daripada ajaran Rasulullah SAW, maka sikapnya kadang-kadang di luar dan sangat luar biasa seperti ini. Artinya marah-marah mengatakan, sana pergi, sana gini dan gitu. Ini enggak baik, ini enggak baik sekali. Oleh karena itu, kepada laki-laki hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya berhati-hati dalam mengucapkan ungkapan seperti ini kepada kaum wanita. Kemudian kepada sang wanita juga demikian, bahwa harus menyadari kekurangan sang suaminya dan harus menyadari bahwa ternyata suami kita tidak sempurna. Sehingga bila ada apa-apa, jangan segera bersikap yang macam-macam, bersikap gegabah, bersikap yang memancing keruntuhan rumah tangga kita, yang memancing kehancuran rumah tangga kita. Bersikaplah dewasa, bersikaplah yang baik, sehingga memahami sang suami dengan baik dan menyadari kekeruan dan juga kekurangannya, sehingga nanti bisa menjadi orang yang qanaah, yang menerima dan terus mengadakan komunikasi yang baik dengan suami, karena inilah yang penting, inilah yang sangat dibutuhkan, saling pengertian antara suami istri dan kemudian saling melengkapi satu dengan yang lainnya, karena istri adalah pakaian bagi sang suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Oleh karena itu, kepada sang wanita juga kita nasihati agar kaum wanita memahami juga hak-hak suami dan kemudian menjalankannya dengan baik, sehingga nanti insyaallah ta'ala tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Yang ketiga, tentang hukumnya, maka ini termasuk kata-kata cerai yang kinayah atau kinayah anit talak. Artinya dia bukan lafaz yang sharih, bukan lafaz yang tegas yang menyatakan ini sebagai satu keputusan perceraian. Hanya mengatakan sudah pergi dari rumah atau kamu sudah pulang ke rumah orang tua kamu adalah perkataan yang kata ulama rahimahullah ta'ala adalah kinayah anit talak, kiasan tentang talak. Maksudnya adalah ucapannya ini bukanlah ucapan untuk talak pada asalnya, namun kadang-kadang bisa bermakna mentalak sang istri tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini kita lihat kepada hati sang pengucapnya. Apakah suami ketika marah-marah tersebut, ya, dan gak ada orang mengatakan demikian, kecuali dalam keadaan marah, ya, gak ada orang mengatakan, ah, pergi sana, kecuali dalam keadaan marah. Kalau dalam keadaan senyum-senyum, ya, senang, gak bukan mengatakan, sana pergi dari rumah ini. Oleh karena itu, terkait kepada niatnya, Allah mengatakan bahwa semua lafad kinayah, ya, anit talak bihajatin ilaniyah, butuh kepada niat. Butuh kepada niat. Bila sang suami mengatakan pergi dari rumah, niatnya mentalaknya, niatnya adalah mentalaknya atau menceraikannya, maka jatuh talak. Dan itu pun baru talak satu. Nah, talak satu yang artinya masih memiliki hak rujuk selama masa iddah berjalan. Sebagaimana juga bila dia tidak berniat untuk mentalaknya, maka ia tidak jatuh talak. Dan untuk ini dibutuhkan ketakwaan dari suami. Apakah benar dia ketika mengucapkan itu tidak berniat atau berniat? Bila telah berniat untuk mentalaknya, maka jatuh talak satu. Dan dia sebagai laki-laki masih punya hak untuk rujuk selama masa iddahnya, masa menunggu dari perceraiannya itu belum selesai. Misalnya orang yang normal, sedang masih haid, normal tidak hamilnya, maka dikenakan iddah 3 quru. Kata Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Wajib bagi orang yang ditalak ya, untuk menunggu masa iddah selama 3 quru, 3 kali haid. Maka selama 3 kali haid ini ada, maka suami punya hak untuk rujuk. Dan istri wajib menerima rujuk tersebut, baik ia suka atau tidak suka. Ini disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sebagai ijma' kaum muslimin. Ijma' ulama kaum muslim mengatakan, bila sang laki-laki rujuk pada masa iddah, wajib bagi sang suami, bagi sang istri untuk menerimanya abad radiyat, baik dia itu enggan ya, ataupun suka. Artinya selama masa iddah itu sang istri jangan sampai menolak suami untuk rujuk, karena itu adalah haknya suami. Yang kedua, selama masa iddah masih ada dan belum terputus masa iddahnya, maka sang istri adalah istrinya suami tersebut, statusnya masih istrinya tersebut. Makanya kata Allah, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suami mereka ya lebih berhak kepada menunjukkan bahwasanya sang suami yang mentalak masih suami sampai selesai masa iddahnya atau setelah selesai talaknya, talak tiga. Ini yang banyak nggak dipahami oleh kaum muslimin ya, sehingga mereka kadang-kadang mau rujuk setelah selesai masa iddahnya. Maka kadang-kadang apabila selesai masa iddahnya, maka wajib menikah baru dengan mahar yang baru, dengan wali dan dengan saksi. Ini penting untuk dipahami oleh kaum muslimin semuanya, jangan sampai nanti menyesal ya karena tidak faham ini, sehingga ia menceraikan istrinya sampai selesai masa iddahnya, belum ia rujuk kembali, maka dia jadi orang lain, orang asing. Dan bila ingin menikah, maka menikah dengan mahar yang baru, dengan wali, dengan saksi yang telah disampaikan pada syarat-syarat sahnya pernikahan. Jadi masih ada waktu bagi sang suami untuk mengambil talak yang kedua, kemudian talak yang ketiga, itulah yang terakhir yang namanya dengan bainatu al-kubro. Tidak boleh menikah lagi sampai ada laki-laki lain yang menikahi dan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut. Mungkin demikian sebagai penutup ya perjumpaan kita pada pagi ini. Saya mohon maaf ya, kita tidak bisa sampai jam 9 karena kita berpersiapan untuk ya.
1: Terima kasih Ustaz Zakalah Heran atas pembahasan yang telah diajukan, yang telah disampaikan, juga beberapa pertanyaan yang telah dijawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Al-Ustaz. Mungkin ada satu kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita, silakan.
0: Kesimpulan yang kita bisa ambilkan pada pagi ini bahwa ternyata untuk membentuk satu keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dibutuhkan pengetahuan bukan hanya dari istri, namun lebih utama pada sang suami sebagai pemimpin. Maka bagi seorang pemimpin hendaknya banyak belajar kembali tentang apa yang harus ia miliki, apa yang harus ia wajib ketahui, agar nantinya bisa menciptakan satu keluarga yang baik, yang penuh dengan kasih sayang, yang ini insya Allah ta'ala akan membawa kebahagiaan pada dia sendiri sebagai pemimpin rumah tangga tersebut. Samping ingat bahwa kita punya tanggung jawab yang harus kita emban ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Oleh karena itu, hendaknya sang suami dari sekarang belajar dan belajar, jangan takut kita mengkaji Islam, karena dengan mengaji Islam kita akan bahagia dunia dan akhirat. Demikian Jazakumullahu khair atas perhatiannya.
5: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
6: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan ini bersama Ustaz Khalid Syamhudi LC Hafidullah Ta'ala dalam materi bahasan Kitab Fiqhul Usroh. Semoga apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat serta ilmu yang bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Untuk selanjutnya kita simak kembali jeda-jeda nasihat Islam serta tilawah Al-Quranul Karim. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Amin. Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. رواه البخاري.
3: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang, dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi SAW membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau SAW. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi SAW membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya, hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi SAW pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: In

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.
1: In

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
6: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak." Hadis riwayat Bukhari. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan, "Tuhanmu." Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan, "Tuhan kami."

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah di kesempatan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memudahkan langkah-langkah kita semuanya untuk menyimak suatu kajian ilmu yang akan kami hadirkan ke tengah-tengah Anda. Ikhwatal Islam, berikut kajian ilmu yang disiarkan secara langsung bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri hafidhullahu taala. Kami ucapkan selamat mengikuti dan juga menyimak. Barakallahu fikum.
2: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يطيب لي في ضحى يوم السبت 12 من شهر الله المحرم عام 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أكون مع إخواني في مدينة سمرنج في هذه القاعة التي أسأل الله أن يغفر للمتواجدين والمتواجدات فيها لأتحدث حول محاضرة بعنوان
3: نيل الكرامة بالصبر
2: فأسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد
4: الحمد لله segala puji bagi Allah kita memujinya meminta pertolongan kepadanya dan memohon ampunan kepadanya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amalan-amalan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Kemudian menciptakan dari satu jiwa ini pasangannya. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya kalian saling meminta. Juga kalian saling meminta dengan arham atau dengan hubungan tali kekerabatan. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kalian semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mengucapkan kata-kata yang baik. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta rasulnya, maka dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat bergembira sekali pada kesempatan pagi hari ini di waktu duha hari Ahad tanggal 12 Muharram tahun 1448 di Aula Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, kita bisa bermajlis bersama untuk mengkaji sebuah pembahasan penting, yaitu meraih kemuliaan dengan kesabaran. Saya berharap semoga kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Wa qabla al-hadith an kayfiyyah nail al-karamat wal makrumat bis-sabr, la budda an natahaddatha an as-sabr. Ma huwa as-sabr fi nadhar asy-syar'i?
4: Sebelum kita membahas tentang bagaimana kiat untuk bisa meraih kemuliaan dengan kesabaran, penting bagi kita untuk terlebih dahulu membahas tentang kesabaran. Apa itu kesabaran? Apa konsepnya? Dan apa kedudukannya dalam Islam?
2: Wa haqiqatu as-sabri mabniyyun 'ala thalathati umur. Al-awwal habsun nafsi 'anil jaza'i والهلع والفزع، والثاني حبس اللسان عن التشكي، والثالث حبس الجوارح عن المعصية. هذا كله في نظر الشرع يسمى صبرا.
4: حقيقة kesabaran menurut Islam terbangun di atas tiga prinsip. Yang pertama adalah menjaga perasaan dari menampakkan rasa gundah. Kemudian yang kedua adalah menjaga lidah kita dari mengeluh. Dan yang ketiga, menjaga anggota tubuh kita dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga perkara ini adalah unsur dari kesabaran, dan semuanya disebut sebagai sabar dalam istilah agama Islam.
2: والصبر يدور مع دائرة الحياة، فإن دائرة الحياة لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة. الأول وهو الأكثر دائرة النعم ودائرة الآلاء، والثاني دائرة البلاء ودائرة النقم، والثالث دائرة المعاصي والذنوب. فماذا يفعل الإنسان وكيف يصبر في هذه الأحوال الثلاثة وهو في دائرة الحياة؟
4: Tiga unsur tadi terkait dengan tiga aspek dalam kehidupan kita. Kita semuanya tidak pernah lepas dari tiga aspek ini. Aspek yang pertama adalah aspek nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah aspek maksiat. Maka kalau kita bisa memberikan sikap sabar untuk ketiga aspek ini, yaitu dalam aspek atau kondisi mendapatkan nikmat, kemudian saat diuji dan saat menghadapi maksiat, maka berarti kita sudah memberikan kesabaran pada tiga aspek yang selalu terikat dengan diri kita sepanjang hayat kita.
2: في أي لحظة من لحظات حياتك لا بد أن تكون في أحد تلك الأحوال الثلاثة، فحينئذ لا بد أن تعود نفسك وتلزم نفسك على الشكر في الرخاء والحمد والثناء، وفي حال الشدة أن تعود نفسك وتدربها على الصبر وعلى الحمد وعلى الشكر، وتعلم أنك عبد لله يفعل الله فيك ما يشاء، فهو السيد المالك المتصرف ونحن المتصرفون فيه بأنواع من البلاءات. وإما أن تكون نفسك قد زلت والشيطان قد غواك، فعليك بالصبر على التوبة والرجوع والأوبة، وبذلك تكون صابرا في جميع محطات حياتك
3: فتنال الكرامات والمكرمات.
5: Dalam setiap saat kehidupan kita, kita tidak lepas dari tiga aspek dan kondisi tadi itu. Karena kondisi seorang hamba, pilihannya adalah yang pertama dalam keadaan mendapatkan nikmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita wajib untuk bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengagungkannya atas semua nikmat ini. Kemudian yang kedua adalah kondisi sulit dan musibah. Maka kita wajib untuk sabar menghadapi musibah ini, sekaligus juga tetap memuji Allah dan bersyukur meskipun kondisinya sulit. Karena kita adalah hamba-hamba Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas untuk berbuat pada diri kita karena kita adalah hamba-hambanya. Dialah Allah yang memiliki kita semuanya dan bebas untuk berbuat apa saja pada makhluk dan hamba-hambanya. Sementara kita semuanya sebagai hamba-hambanya adalah objek dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun saat kita digoda oleh setan untuk bermaksiat dan tersesat, maka kewajiban kita adalah sabar untuk tidak jatuh dalam godaan dan maksiat tersebut. Dan kalau kita sampai jatuh padanya, maka kita harus sabar untuk segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada jalannya.
2: والمكرمات التي جعلها الله تبارك وتعالى مرتبطة بالصبر كثيرة وهي متنوعة على النفس وعلى الأسرة وعلى المجتمع، مكرمات عاجلة ومكرمات آجلة، مكرمات دنيوية ومكرمات أخروية.
4: Kemuliaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang sabar sangat banyak dan variatif. Sebagian terkait dengan diri kita sendiri, ada juga yang terkait dengan keluarga kita, dan ada juga yang diberikan kepada masyarakat dan umat Islam. Sebagian Allah janjikan terjadi di dunia, dan sebagian lagi disimpan untuk akhirat kita kelak. Ada yang terkait dengan urusan dunia kita, dan ada yang terkait dengan saat kita sudah menapaki akhirat kelak.
2: فلنذكر بعض المكرمات على النفس والأسرة والمجتمع ثم نسرد كيفية نيلها.
4: Kita mulai dahulu dengan berbagai kemuliaan yang disiapkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan diri kita, keluarga kita dan masyarakat, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara meraihnya.
2: Min haythul fard الصابر الشاكر المطيع والصابر
3: وقت البلاء والصابر على التوبة ينال معية الله، فإن الله قال في محكم القرآن: إن الله مع الصابرين، والله مع الصابرين. فإذا كان الله معك لم تفقد شيئا، وإذا وجدت غير الله وفقدت الله لم تحصل شيئا.
6: Yang pertama, orang yang sabar, bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebersamaan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang khusus dan istimewa untuk umat Islam, yaitu berupa dukungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah bersama kita, kita tidak perlu khawatir. Kalau Allah Subhanahu wa taala mendukung kita, maka kita akan mendapatkan semuanya. Sebaliknya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bersama kita, maka kita sudah merugi dengan kerugian yang besar dan kita tidak mendapatkan apa-apa.
3: Min makrumatis sabri 'ala al-usrah dawamuha wa baqa'uha wa سعادتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام آمرا الرجال بالصبر على ما قد يكون من بعض النساء، يقول: فإن هو صبر عليها وامتع بها عوج، وإن لم يصبر ذهب ليقيمها فيطلقها فيفصل
2: بسبب العجلة وعدم الصبر. والمرأة إذا أطاعت زوجها وصامت شهرها وصلت خمسها فإنها دخلت جنة ربها من أي أبواب شاءت.
4: Sedangkan kemuliaan yang Allah siapkan saat kita bersabar terhadap keluarga kita, termasuk istri kita, adalah bahwasanya kita akan mendapatkan keluarga yang harmonis dan keluarga yang bahagia serta awet dan lestari. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kalau kita mau menghadapi kesabaran saat diuji dengan istri-istri kita yang memang bengkok. Para wanita itu bengkok. Mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kita sabar menghadapinya, kita bisa menikmatinya dalam keadaan dia bengkok. Sebaliknya kalau kita berusaha untuk meluruskan tulang yang bengkok ini, maka yang terjadi justru adalah kerusakan. Maka hendaknya kita sabar dengan keluarga kita, secara khusus dengan pasangan-pasangan kita, meskipun mereka ada banyak kekurangan. Sebaliknya kalau seorang istri taat kepada suaminya, dia mengerjakan sholat 5 waktu, dia puasa pada bulannya yang wajib yaitu bulan Ramadan, maka akan dikatakan kepadanya, silahkan masuk surga dari pintu mana saja.
3: Minal makrumati التي تنالها المجتمعات بالصبر أنها إذا صبرت جعل الله مآلاتها إلى خير، وهذا داخل تحت عموم قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
4: Adapun kemuliaan yang Allah siapkan dan Allah janjikan akan terjadi pada masyarakat, di antaranya adalah bahwasanya kalau mereka mau sabar, maka mereka akan maju, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Dan ini termasuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala: "Wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin." Dan sungguh kalau kalian sabar, maka itu lebih baik
6: bagi orang-orang yang sabar.
3: Min a'zami makarimis sabri wa makrumatis sabri at-tamkinu fil ardi. Fama min unasin sabaru ala ma yuriduna min al-khairi wafqa al-shar'i illa makkanahum Allah tabaraka wa ta'ala. ومصداقه في سورة السجدة يقول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
6: Dan diantara kemuliaan yang Allah janjikan untuk umat Islam jika mereka mau sabar adalah kejayaan. Kalau mereka mau sabar dan mengejar apa yang mereka inginkan atau mengejar cita-cita mereka tanpa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah di ujung jalan mereka akan menemukan kejayaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan ketika mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya kalau umat Islam mau sabar kemudian yakin dengan ayat-ayat Allah, maka mereka akan menjadi pemimpin yang memberikan petunjuk kepada umat lain dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala.
3: As-sabru min a'zami makrumatihi annahu alatun lin-nasri 'ala al-a'da. Faman kana jundiyan bila sabrin fa huwa kasilahin bila dhakhira. والجنود المرابطون المجاهدون الذين يحمون الحدود لا يمكنهم نيل المكرمات إلا بالصبر. قال الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال سبحانه عن الصابرين على الأعداء قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فكانت العاقبة الحميدة مآلهم وهي مكرمة عظيمة لهم.
6: Dan di antara kemuliaan yang bisa diraih dengan kesabaran adalah kemenangan atas musuh-musuh kita. Seorang tentara yang tidak sabar itu laksana senjata tanpa peluru. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan syarat untuk bisa menang di atas musuh dengan jumlah yang lebih banyak adalah kesabaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya di antara para pasukan Nabi berdoa dalam perang mereka, "Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesabaran, afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin." Berikanlah kami kesabaran yang banyak, kemudian tetapkanlah kaki-kaki kami dan menangkanlah kami di atas orang-orang kafir.
3: Min a'zami makrumatis sabri anna bihi tabqa thawabitul ummati naqiyatan. Falawla sabru أهل السنة على السنة لما كان معالم ما أنا عليه وأصحابه باقية ولما كانت السنة ظاهرة wala asbahatil bid'u mushawwiha li suratil islam hatta la ya'rifan nasu haqiqatal islam min kathratil bid'ah. Falhamdulillah an ja'ala min makrumatis sabri 'ala as-sunnah baqa'u sha'airil millah wa dhuhuru 'alamatis sunnah.
6: Dan di antara kemuliaan yang Allah janjikan kalau umat Islam mau sabar adalah tegaknya sunnah serta tetapnya akidah umat Islam bersih dari kotoran-kotoran yang merusaknya. Kalau umat Islam tidak mau sabar, maka niscaya sunnah ini tidak akan tegak dan suci. Dan sebaliknya, bid'ah akan menyebar di mana-mana, sehingga orang-orang menjadi tidak tahu mana Islam yang benar dan mana Islam yang salah. Maka di antara kemuliaan yang Allah janjikan kalau kita mau sabar di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tegaknya syiar-syiar agama ini dengan tetap suci dan murni tanpa terganggu oleh perkara-perkara baru dalam agama kita.
3: Min a'zami makrumati sabri anna as-sabira yakunu mutakhalliqan bi akhlaqi ashabil azmi min ar-rusul fayanalu bidhalika wasfan min awsafihim wa la'allahu an yalhaq bihim fil akhirati insha'allah kama qala ta'ala fi surati ash-shura wala man sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur ay min azaimil umur fala budda idhan min as-sabri لا سيما في الأمور العامة التي تتعلق بها صلاح الأمة وفساد الملة.
6: Di antara kemuliaan yang paling agung yang Allah janjikan untuk orang-orang yang sabar adalah bahwasanya mereka bisa meraih kedudukan seperti yang dilakukan oleh para ulul azmi di antara para rasul. Dan dengan begitu mereka bisa menyusul mereka di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur." Dan sungguh barang siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu termasuk bagian dari perkara-perkara yang Allah wajibkan. Azmul umur dalam ayat ini artinya adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah, terutama bersabar dalam perkara-perkara yang terkait dengan maslahat umum, hubungan kita dengan pemerintah kita. Ini adalah bagian terpenting dalam kesabaran kita dan termasuk kesabaran umum dan maslahat umum.
3: من أعظم مكرمات الصبر أنه يرزق الله به الفلاح للعبد والنجاح في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
6: Dan di antara kemuliaan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang sabar adalah mendapatkan kejayaan dan kebahagiaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. Kemudian kalahkan orang lain dalam kesabaran atau berlomba-lombalah dalam kesabaran. Warabitu dan istiqamahlah di atas kesabaran itu.
3: أعظم مكرمات الصبر أنه حماية وحفظ من الفشل. فالصابر لا يفشل أبدا. يصبر على طلب العلم حتى يكون عالما، يصبر على العبادة حتى يكون عابدا، يصبر على الدين حتى يدخل الجنة. وهذا كله داخل تحت عموم قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
6: Dan di antara kemuliaan yang bisa kita raih dengan bersabar adalah bahwasanya kita akan dilindungi dari kegagalan. Orang yang mau sabar tidak akan gagal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang santri atau mahasiswa yang sabar sampai dia menjadi ulama, atau orang yang sabar dalam ibadah sehingga menjadi abid, atau orang yang sabar untuk menjalankan agama Islam sampai dia masuk surga, ini semuanya membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Jadi orang yang mau sabar, maka insya Allah dia tidak akan gagal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Min a'zami makrumati sabri annahu ya'ulu ila al-awaqib al-hamidah wal-aqibatu lil-muttaqin. Ja'a qawm Musa ila Musa alayhi salam wa qalu kama fi al-Qur'an: ya Musa, أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يقول علماء التفسير أن فرعون كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم قبل ولادة فرعون وبعد ولادة فرعون، قبل ولادة موسى وبعد ولادة موسى وبعد بعثة موسى، 40 سنة يعذبهم بهذه الطريقة. فماذا قال لهم موسى؟ قال: يا قوم استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكانت العاقبة الحميدة لموسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، والعاقبة الوخيمة لفرعون الطاغية الذي غرق ومن معه من الكافرين.
6: Di antara kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sabar adalah kejayaan di ujung jalan. Kejayaan di akhir hari. Meskipun untuk mencapai kejayaan di ujung jalan itu, kita harus menghadapi kesulitan dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wal aqibatu lil muttaqin. Dan pungkasan sukses di akhir adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Konteks dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah kisah dari Nabi Musa bersama kaum beliau. Saat kaumnya Nabi Musa ini mengatakan kepada beliau: ya Musa, udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, kami telah disakiti sejak sebelum engkau datang kepada kami, juga setelah engkau datang kepada kami. Dan menurut para ulama tafsir, yang dimaksud adalah bahwasanya Fir'aun dan pasukannya telah membunuh kaum beliau, yaitu Nabi Musa, juga membuat malu atau mengganggu dan menyakiti para wanita dari Bani Israel ini. Dan itu sudah terjadi dari sebelum kelahiran Nabi Musa, setelah kelahiran beliau, bahkan setelah beliau diutus kepada mereka. Maka mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada mereka. Beliau mengatakan: "Ista'inu billahi wasbiru." Mintalah pertolongan kepada Allah dan hendaknya kalian sabar. "Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi sungguh bumi ini adalah milik Allah, Dia akan wariskan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan ini di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sukses di akhir, pungkasan yang baik, husnul khatimah adalah untuk orang-orang yang bertakwa, yang mau sabar untuk menjemput kesuksesan di ujung jalan ini.
3: Min a'zamil makrumati anna as-sabira ya'ishu fil rububiyyati wal uluhiyyah. Falmulku mulkullah yahkumu kayfa sha. Fayasbiru al-'abdu li hukmi rabbih. Wad-dinu dinullah ya'muru fihi al-'abda bima yasha. فيصبر العبد لدين الله امتثالا فحينئذ يكون من أهل الفلاح والنجاح. قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وهذا في الأمر الكوني. وقال في الأمر الشرعي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت.
6: Dan di antara kemuliaan yang bisa kita raih dengan kesabaran adalah kesempurnaan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah kita. Orang yang sabar menyadari bahwasanya kekuasaan milik Allah. Maka Dia memerintah kita, terserah Dia. Agama ini juga milik Allah dan kita hamba-hambanya pasrah untuk diperintah oleh Tuhan yang telah menciptakan kita. Dan kalau kita mau sabar, maka insya Allah kita bisa meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi ayunina." Dan sabarlah terhadap hukum Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada di atas pengawasan kami. Fa innaka bi ayunina artinya adalah engkau dalam pengawasan kami. Engkau berada di atas pengawasan mata kami. Ya, letterlocknya seperti itu. Dan ini terkait dengan hukum qadari, terkait dengan sunnah kauniyah. Adapun hukum-hukum syar'i, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkannya dalam ayat yang lain, fasbir li hukmi rabbik
3: wala takun kasahibil hut.
6: Fasbir li hukmi rabbik wala takun kasahibil hut. Maka sabarlah terhadap hukum Tuhanmu dan jangan engkau seperti Nabi Yunus, yaitu orang yang dimakan ikan. Adapun ayat yang kedua ini terkait dengan kesabaran kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kesabaran yang pertama itu terkait dengan kesabaran dalam menghadapi musibah-musibah atau menghadapi hukum sunnah kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala.
3: Wa kun ya abdallah fatinan isbir li wajhillahi tabaraka wa taala wa la yakun sabruka sabral lusus wa la sabra al kafirin alladhina yatajalladun fi al qadar في كسبهم وفي مآربهم ولكن اصبر لوجه الله تبارك وتعالى فتثاب فإن الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
6: Maka hendaknya kita semuanya bisa cerdas, kita semuanya bisa bersabar, karena Allah Subhanahu wa taala tidak seperti sabarnya para pencuri dan orang-orang kafir yang mereka beralasan di balik takdir, beralasan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan maksiat-maksiat mereka. Adapun orang-orang yang sabar, maka mereka dijanjikan untuk bisa mendapatkan pahala yang tidak terbatas, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran terhadap kesabaran mereka dengan tanpa hisab, tanpa hitungan yang terbatas. Ini untuk mereka yang benar-benar bersabar karena mencari wajah Allah dan pahala darinya.
3: Qadarullahi jarin, sabarta am jazi'ta, fa inna asy-syamsa takunu harratan syi'ta am abaita, wa inna al-amtara takunu ghaziratan syi'ta am abaita, wa inna az-zalazila takunu waqi'atan syi'ta am abaita. فما الفرق بين من ينال المكرمات في مثل هذه العظائم والبلاءات وبين من لا ينال إلا العقاب وإلا غضب الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا الحديث العظيم الصحيح يدلك على الفرق في جريان الأحكام الكونية على المؤمنين وعلى الجزعين، على الصابرين وعلى الهليعين. فكن يا عبد الله ممن يعيش مع الله في ربوبيته في قدره، وكن ممن يعيش مع الله في عبوديته في شرعه.
6: تقدير الله سبحانه وتعالى akan terjadi baik kita sabar atau tidak sabar. Kita sabar ataupun gundah, maka takdir Allah subhanahu wa ta'ala pasti terjadi. Matahari sinar dengan panasnya, hujan akan turun dengan lebat, dan gempa juga akan terjadi baik kita sabar atau tidak sabar. Lantas apa yang membedakan orang-orang yang bisa mendapatkan kemuliaan dari musibah-musibah ini dengan mereka yang tidak mendapatkan kemuliaan, bahkan justru mendapatkan hukuman karena salah bersikap terhadap musibah-musibah dan takdir yang mereka hadapi? Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan memilih sabar menghadapi musibah-musibah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ya ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib perkara seorang mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair,

0: tidak mungkin terjadi kecuali untuk seorang mukmin. Maka inilah bedanya. Musibahnya sama, takdir yang dihadapi sama, tapi ada yang mau sabar untuk kemudian mendapatkan kemuliaan. Dan ada yang tidak mau sabar menghadapi musibah dan takdir itu, sehingga yang dia dapatkan adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya Anda menjadi orang yang selalu hidup bersama Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, hidup bersama Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, dan menjalankan hukum-hukum yang telah disyariatkan olehnya, serta takdir-takdir dan sunnah kauniyah yang sudah menjadi ketetapannya.
1: Nadhkuru qissatan wa fiha nukta lakinnaha nafi'ah. Kana ahadu at-tabi'in qabih ash-shakli في نظر الناس، وليس هناك قبيح في خلقة الله تبارك وتعالى، وكان عابدا صالحا، وكانت له زوجة عابدة صالحة جميلة الخلقة من أجمل نساء التابعين يقولون، فكان إذا قام من الليل يقول: اللهم ارزقني شكرا على أن رزقتني زوجة جميلة تختبر شكري عليها. وكانت هي تقوم من الليل وتقول في دعائها: اللهم ارزقني شكرا فإنك رزقتني هذا الرجل القبيح تختبرني به، فهذا قدر الله يمشي بين عباد الله، فيا عبد الله ارض بما قسم الله لك تعيش سعيدا وتموت حميدا.
0: Ada sebuah kisah yang masyhur yang di dalamnya terdapat faedah yang penting untuk kita semuanya, yaitu kisah seorang tabi'i yang diberikan wajah dan fisik yang jelek. Dan ini adalah menurut sudut pandang manusia, karena sebenarnya semua ciptaan Allah tidak ada yang jelek. Uniknya, tabi'i ini diberikan istri yang sebaliknya, yaitu pasangan yang sangat cantik, dan disebutkan dia termasuk wanita yang paling cantik di zaman tabi'i. Maka si suami yang jelek ini setiap malam bangun, kemudian dalam doanya di sholat malam, dia mengucapkan: Ya Allah, berikanlah aku rasa bersyukur karena Engkau telah memberikan aku istri yang sangat cantik yang menguji syukurku terhadap nikmat ini. Sebaliknya, si istri juga bangun malam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan: Ya Allah, berikanlah aku kesabaran karena Engkau telah memberikan aku seorang suami yang jelek yang menguji kesabaranku saat mendapatkannya. Maka saudaraku, hendaknya engkau bisa menjadi orang yang selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam menghadapi takdir-takdirnya. Insyaallah engkau akan menjadi orang yang hidup mulia dan mati syahid. Kalau engkau hidup, engkau mulia, dan kalau engkau mati, engkau akan mati dalam keadaan syahid.
1: Innal insana idza dhahaba ila al-ikhtibar yahtaju ila qalam. Fala budda fi azminati al-ikhtibar min al-qalam. Lakinnana fi ad-dunya fi kulli lahdatin nahnu fi zaman ikhtibar. Fala budda fiha min as-sabr. Fa inna as-sabra أعظم ما به يستعان على بلاءات الله تبارك وتعالى، ولا يخرج أحد من دائرة الابتلاء حتى يموت. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. والحمد لله أنه قال بشيء، لأن أكثر الأحوال النعم. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله

0: وإنا إليه راجعون. قالوا كلمتين: إنا لله وإنا إليه راجعون. ففي مقابل هاتين الكلمتين أعطاهم الله، فقال جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وزيادة. قال عمر: ونعمة العدلة، يعني الزيادة، وأولئك هم المهتدون.
1: Kalau kita menghadapi ujian sekolah, maka kita membutuhkan pena untuk menghadapinya. Nah, pena ini dalam kehidupan, dalam ujian dunia kita, dalam ujian kehidupan dunia kita adalah kesabaran. Maka kita membutuhkan kesabaran setiap hari. Karena ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diberikan kepada kita setiap waktu. Tidak mungkin kita keluar dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali setelah kita wafat. Sebelum kita meninggal, selagi kita masih hidup di dunia, maka pasti kita akan diuji. Maka hendaknya kita senantiasa menyiapkan penanya yang kita pakai untuk menghadapi ujian ini, yaitu pena kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Dan niscaya kami akan uji kalian dengan sebagian rasa takut dan lapar dan berkurangnya harta dan jiwa. Wabashir sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang kalau terkena musibah, mereka mengucapkan dua kalimat. Yang pertama adalah inna lillah, sungguh kami adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, yang kedua adalah dan sungguh hanya kepadanya kami akan kembali. Ini arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah orang-orang yang sabar menurut penafsiran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita bisa menghadapi musibah dengan dua kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan dua ganjaran yang disebutkan dalam ayat yang selanjutnya: Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Maka mereka itu akan mendapatkan shalawat dari Tuhan mereka, yaitu pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Kemudian yang kedua adalah rahmat Allah akan turun kepada mereka, ditambah bonus yang ketiga, yaitu mereka akan mendapatkan hidayah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
0: Kun sadiqan ma'allah wa tayaqqan annaka 'abdun lillahi yaf'alu fika ma yasha wa annaka 'abdun lillahi ya'muruka bima yasha fa in anta kunta sadiqan fi qawlik ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah lam tajza' limurril layali wa lam tarudda الأوامر والنواهي وهذه علامة الصادقين الصابرين. قال الله تعالى بعد أن ذكر صفات أهل الإيمان في آية ليس البر، قال والصابرين في البأساء والضراء، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.
1: Maka jadilah orang yang sabar, orang yang sungguh-sungguh dalam kesabarannya. Ingat bahwasanya Anda adalah hamba Allah, maka Tuhan Anda berhak untuk berbuat apapun pada diri Anda. Anda adalah hamba Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk memerintahkan Anda dengan apapun. Dan kalau Anda jujur dan sungguh-sungguh dalam syahadat Anda, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Anda tidak akan gundah dengan berbagai ujian dan musibah siang atau malam. Anda juga tidak akan menolak hukum-hukum Allah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ayat Laisal birra an tuwallu wujuhakum, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu perangai terpuji, wassabirina fil ba'sa'i wadharra wa hinal ba's. Ya, salah satu perangai yang termasuk dalam bir atau kebaktian dalam Islam adalah sabar menghadapi kesulitan-kesulitan, sabar menghadapi musibah-musibah, dan ketika terjadi kemiskinan atau kemelaratan. Itu semuanya harus dihadapi dengan kesabaran.
0: Nahnu naqulu innana 'abidullah fal munbagha an nafraha wa narda bi qadarillah wa an nafraha wa nasur bi awamirillah ala tarawna anna al jundi حينما يقول له وزيره قف عند الباب في الشمس فيقف وهو فرح لأنه سيده أمره ونهاه وإذا قال له قف في البرد يقف لأجل دريهمات ودرجات دنيوية زائلة فأنا وأنت لماذا لا نرضى بقضاء الله وقدره ونصبر ولماذا لا نرضى بشرعه وأمره ونهيه فنطيع ونحن في مقابل ذلك لا يعطينا الله دنيا فانية فحسب بل يعطينا الآخرة الباقية وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم الصابر في قدر الله الصابر لأمر الله وقال في حق المؤمنين الذين يصبرون على قدر الله وينفقون ابتغاء وجه الله قال عنهم سبحانه وتعالى في آخر سورة الليل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يعني نفقته وصبره وقضاؤه وقدره إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
1: Kita adalah hamba-hamba Allah, maka hendaknya kita selalu ridha dengan takdir-takdirnya. Hendaknya kita senantiasa bergembira dengan hukum-hukumnya. Dalam dunia kita, kita bisa melihat seorang hamba atau seorang pesuruh atau bahkan seorang karyawan yang kalau diperintahkan oleh majikannya, berhentilah di pintu itu, berdirilah di sana. Maka apa sikap seorang hamba atau karyawan? Dia akan berdiri di situ, berhenti di situ, dan tidak protes dengan perintah dari tuan dan majikannya ini. Padahal untuk menaati itu semuanya, dia hanya akan mendapatkan beberapa keping dirham yang sedikit. Nah, bagaimana kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita juga adalah hamba-hambanya, maka hendaknya kita selalu ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menerima semua takdir itu dan juga ridha dengan syariat-syariatnya untuk kemudian kita menaatinya. Itu adalah perkara yang sudah selayaknya dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya yang mutlak. Padahal kalau kita mau ridha dengan semua itu, maka yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya beberapa keping dirham, bukan hanya dunia yang fana, tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan akhirat yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan sungguh niscaya Allah akan memberikanmu, niscaya Allah kan, dan sungguh niscaya Tuhanmu akan memberimu sampai engkau ridha. Dan dua ayat ini konteksnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita hamba-hambanya, orang-orang yang beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan kita dan membahas kita dalam ayat yang lain, yaitu akhir ayat di surat Al-Lail, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan ridho juga kepada kalian. Jadi ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang dijanjikan untuk orang-orang yang sabar ini tidak hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dijanjikan kepada umat beliau, yaitu kita semuanya. Kita akan mendapatkan nikmat yang besar, terutama dalam kehidupan akhirat kita, kalau kita mau sabar menghadapi takdir Allah dan juga sabar terhadap hukum-hukum dan ketentuannya.
0: ولنختم هذه المحاضرة بذكر نماذج نبوية ذكرها الله تبارك وتعالى عن أنبيائه، كما في آية الأنعام بعد أن ذكر أكثر من 10 أنبياء في تلك حجتنا آتيناها إبراهيم قال بعدها بآيات أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فلننظر إلى هدي الأنبياء عليهم السلام، كيف نالوا المكرمات بالصبر والرضا في مقابل قدر الله وفي مقابل أمر الله وشرعه.
1: Insyaallah kita akan mengakhiri kajian kita dengan menyebutkan beberapa contoh dan teladan dari para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Baik nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi-nabi sebelum beliau. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 10 nabi yang kemudian beliau akhiri, yang kemudian dia akhiri dengan firman-Nya tilka hujjatuna, itu adalah hujjah kami. Di akhir rangkaian ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk mereka hendaknya kalian mencontoh. Maka kita akan mempelajari beberapa contoh teladan dari para nabi dalam menghadapi ketetapan-ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka ridha dan sabar terhadap hukum-hukum Allah.
0: Wa ma min mubtalan fil wujud illa wa yajidu li nafsihi qudwatan fil anbiya'i wa la budd faqad nawwa'a Allahu 'alayhim al bala'at liyakunu qudwatan lil bashariyat.
1: Tidaklah ada satu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kita akan mendapatkan teladan dalam menghadapinya dari para rasul kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menguji mereka dengan ujian yang berbeda-beda. Dan ada hikmah di balik variasi dan perbedaan ujian yang diberikan kepada para rasul ini, yaitu bahwasanya kita bisa mendapatkan teladan pada masing-masing ujian dan cobaan yang diberikan kepada mereka.
0: أول هذه الأمثلة الحية الواقعية، لو كان الرجل عنده من الملك والجاه وعنده من أمور الدنيا وبين عشية وضحاها لزلة منه أو لأمر قدري من الله ذهب عنه ملكه وجاهه وماله، ماذا يفعل؟ فقدوته في ذلك آدم عليه السلام، كان في جنة الخلد التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وإذا به زل به القدم وأمر الله القدري كائن، فأكل من الشجرة فوجد نفسه في هذه الدنيا المليئة بالمشاق والمصاعب، فماذا فعل؟ تاب إلى الله وأناب، وما أصبح مولولا ولا أصبح معاندا كإبليس ولا مستكبرا، بل رجع إلى ربه وتاب إلى مولاه فقبل توبته وأعطاه مكرمته فجعله نبيا. قال تعالى عنهما آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فأخبر الله عن توبته عليه ونبوته إليه، فهذه مكرمة عظيمة لمن رام الاقتداء بأبي البشر آدم عليه السلام.
1: Misalnya, kalau ada di antara kita yang diberikan kekuasaan dunia, diberikan kekayaan yang luar biasa, atau berbagai nikmat duniawi yang lain, tapi kemudian tiba-tiba dalam sehari semalam itu semuanya hilang, baik karena kesalahan kita sendiri atau karena ada musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapa teladan kita dalam menghadapi musibah seperti ini? Teladan kita adalah Nabi Adam alaihi salam yang sudah ditempatkan di surga. Dia mendapatkan kenikmatan, beliau mendapatkan kenikmatan keabadian yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbetik pada sanubari seseorang. Tapi kemudian sebuah kesalahan beliau lakukan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau makan buah khuldi, maka akhirnya beliau dikeluarkan dari semua kenikmatan itu. Tapi lihat bagaimana Nabi Adam alaihi salam menyikapi musibah tersebut dan takdir tersebut. Beliau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak malah dermimil atau sombong keras kepala seperti iblis. Tapi beliau justru segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan bersama istri beliau Hawa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah mendzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka dengan sikap yang baik, mulai dari kesalahan, tapi kemudian diikuti dengan sikap yang benar mengikuti kesalahan itu, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat beliau berdua dan kemudian memuliakan Nabi Adam alaihi salam dengan menjadikan beliau sebagai nabi.
0: سئل نبينا عليه الصلاة والسلام عن آدم أكان نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. ولذلك يقول العلماء أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح عليه السلام. وعدد الأنبياء كما جاء في حديث أبي ذر عند ابن حبان بسند صححه وضعفه آخرون قال عددهم 24,100,000 نبي. وعدد الرسل منهم 14,300 رسول، ولم يذكر الله منهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم إلا 25 نبيا ورسولا في القرآن فقط. ما الجامع بينهم حيث ذكرهم الله؟ الجامع بينهم أنهم كلهم كانوا في القمة في الصبر، وبعضهم أعلى من بعض في الصبر. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم محمد ونحن تبع له عليه الصلاة والسلام، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأول أولو العزم نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، ثم محمد عليه الصلاة والسلام.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang Nabi Adam, apakah beliau seorang nabi? Maka jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, iya, beliau adalah seorang nabi mukallam. Nabi yang pernah diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka kata para ulama, nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Sementara rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Ibnu Habib dari Ibnu Hib dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzar, yang hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban tapi dilemahkan oleh para ulama hadis yang lain, disebutkan di situ bahwasanya jumlah nabi itu adalah 124,000, sementara jumlah rasul adalah 314 rasul. Namun yang disebutkan namanya dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis hanya 25 orang saja. Lantas, apa satu sifat yang mengumpulkan mereka semua ini? Sekian ribu nabi dan rasul ini, mereka memiliki satu sifat yang sama, yaitu yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Mereka semuanya adalah orang-orang yang sabar. Bahkan bisa kita katakan mereka semuanya adalah orang-orang yang merupakan orang-orang top, paling top dalam kesabaran. Meskipun level kesabaran mereka tidak sama, tapi semua nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang paling sabar. Dan pada puncak piramida, ya, orang-orang dan di puncak para nabi yang semuanya sabar ini ada yang dikenal sebagai ulul azmi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wasbir kama sabara ulul azm. Dan sabarlah engkau sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Perintah ini diberikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sebagai umatnya juga hendaknya meneladani beliau. Perintah ini redaksinya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hukumnya berlaku untuk kita semuanya termasuk umat beliau. Dan para ulul azmi ini jumlahnya 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: قد يكون الرجل صالحا في نفسه عابدا عالما فصيحا لكنه لا يجد آذانا صاغية ولا قلوبا واعية لدعوته فلا يجزع بل عليه أن يصبر. هل تدرون كم صبر نوح عليه السلام في دعوته على قومه؟ سنة ولا 100 سنة؟ كم؟ فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. 950 سنة مكث في قومه، ما قال يوما واحدا يا ربي إلى متى وأنا أدعو، ما قال يوما واحدا يا ربي إنك أرسلتني إلى قوم لا يؤمنون، بل كلما نشأ جيل يرجو فيهم الإيمان ومن ذريتهم الإيمان، حتى أوحى الله إليه بعد 950 سنة لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. بعد 950 عاما رفع يديه ودعا على قومه بعد أن أخبره الله أنه لن يؤمن إلا من قد آمن، فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، Min huna nafham limadha samma Allah Nuhan bil 'abdish syakur. Innahu kana 'abdan syakura. Wa fi hadits asy-syafa'ah ya'tuna ila Nuh wa yaquluna lahu innaka sammaka Allah al-'abd asy-syakur. Li'annahu laysa faqat sabar wala radi, la, wasala ila martabati asy-syukri fil qadar wa hiya a'la al-maratib. Fa hadha qudwatuka ayyuha ad-da'i ila al-khair fa iyyaka wa tarka as-sabr.
1: Contoh yang lain adalah ujian dalam dakwah. Ini untuk para pendakwah yang bisa jadi merupakan orang yang soleh, banyak ibadah, banyak ilmu, tapi ternyata dalam dakwahnya dia tidak mendapatkan sambutan yang baik dari orang-orang yang dia dakwahi. Tidak ada telinga yang mendengarkannya dan tidak ada hati yang menerimanya. Maka kalau misalnya kita diuji dengan ujian seperti ini, siapa teladan kita? Teladan kita adalah Nabi Nuh alaihi salam yang berdakwah untuk waktu yang sangat lama. Kira-kira berapa dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam? Berapa tahun beliau berdakwah? Apakah 1 tahun? Tidak hanya 1 tahun. Apakah 100 tahun? Bahkan tidak hanya 100 tahun, tapi disebutkan 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun Nabi Nuh berdakwah dan orang-orang tidak mau untuk mengikuti dakwah beliau. Tapi dalam keseharian dakwah beliau, dalam setiap generasi yang beliau dakwah ini, beliau selalu mengharapkan ada di antara mereka yang beriman dan mengikuti dakwah beliau. Sampai ketika sudah mencapai 950 tahun beliau berdakwah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu layu'mina min qaumika illa man qad aman. Sungguh wahai Nuh, tidak ada yang beriman terhadapmu di antara kaummu kecuali orang-orang yang sudah beriman itu. Jadi segelintir saja, tidak banyak. Fala tabda'is bima kanu yaf'alun, maka jangan engkau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Di sini Nabi Nuh alaihi salam setelah kesabaran beliau selama hampir 10 abad karena umur beliau yang panjang, di sini beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak sedih dengan orang-orang yang sudah didakwahi tapi tidak mengikuti dakwah beliau. Maka di sini kita memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dengan penyebutan abdan syakura. Innahu kana abdan syakura. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Karena beliau diuji dengan sedemikian berat, tapi beliau bisa menghadapi semua ujian itu dengan sabar. Bahkan tidak hanya dengan sabar tapi dengan syukur. Nah, orang kalau diuji kemudian dia bisa sabar, ini mungkin masih biasa. Tapi ini diuji dengan kesulitan, diuji dengan ditolak dakwahnya, tapi tidak hanya sabar tapi juga naik level ke level bersyukur. Masih bisa bersyukur menghadapi penolakan-penolakan itu. Dan ini adalah level kesabaran yang paling tinggi. Tidak hanya sabar tapi meningkat ke level syukur saat menghadapi musibah.
0: وقد يكون الإنسان مهجرا من أرضه ومنشأ ولادته بلا ذنب ارتكبه ولا جرم فعله، فله في نبي الله إبراهيم الأسوة العظيمة، فقد ترك العراق وأمره الله بالهجرة فقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، فذهب إلى صحراء ليس فيها من أمور الحضارة شيء، فعاش في فلسطين بمفرده بمعزل عن قومه، ثم مما زاد الله من البلاء عليه أن أمره أن يأخذ ابنه الوحيد إسماعيل عليه السلام مع أمه هاجر إلى صحراء لا ماء فيها ولا نبات، إلى مكة حيث كانت جبال فاران، فترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر حتى إن زوجته تصرخ وتقول يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلا يجيبهم ولا يلتفت إليهم، صابرا لأمر الله ممتثلا قدر الله. فقالت المرأة بعد ندائها الثالث الله أمرك بذاك؟ فقال نعم، مؤشرا برأسه. فقالت إذن لن يضيعنا الله تبارك وتعالى. ولم يقف ابتلاء إبراهيم المهاجر عند هذا الحد، بل لما شب ابنه إسماعيل وصار معينا لأبيه أمره الله في المنام بذبح ابنه، فما كان من إسماعيل النبي المؤدب بآداب الربوبية المخلق بأخلاق التعبد للألوهية، ما كان منه إلا أن قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أي رضا هذا بقدر الله، وأي صبر هذا لأمر الله. فحينئذ حق أن يتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. فإن أنت اقتديت به وصبرت نلت أعلى درجات المحبة بإذن الله تعالى.
1: Contoh yang lain, kalau kita diuji dengan diusir dari negeri kita dan berpisah dengan anak-anak dan keluarga kita, maka siapa teladan kita dalam hal ini? Teladan kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diusir dari negeri beliau sehingga beliau meninggalkan Irak, dan beliau mengatakan inni muhajirun ila rabbi sayahdin, sungguh aku akan hijrah kepada Tuhanku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka beliau berjalan menuju negeri yang penuh dengan sahra, padang pasir, yaitu Palestina. Beliau tinggal di sana untuk beberapa waktu. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan untuk membawa putra beliau Nabi Ismail alaihi salam bersama ibunda beliau Hajar. Maka mereka pun pergi ke gurun pasar yang lain. Gurun pasir yang lain yang tidak ada air dan tumbuhan di sana, yaitu Mekah, dan hanya berisi gunung-gunung yang gersang. Maka Hajar mengatakan kepada suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, engkau akan tinggalkan kami bersama siapa? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, saking beratnya hati beliau, beliau tidak bisa menjawab. Sampai akhirnya setelah beberapa kali Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah Tuhanmu yang memerintahkan engkau untuk membawa kami ke tempat ini? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berat hati juga mengatakan, iya wahai istriku. Maka akhirnya Hajar mengatakan, kalau demikian, idzan lan yudhayyi'an Allah suamiku, kalau demikian Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan tidak hanya sebatas itu, bahkan setelah itu ketika Ismail alaihi salam sudah mulai tumbuh remaja, sudah mulai bisa diandalkan, sementara Nabi Ibrahim semakin renta umurnya, di sini beliau diuji, diperintahkan dalam sebuah mimpi bahwasanya beliau menyembelih putra beliau Nabi Ismail alaihissalam. Maka lihatlah bagaimana jawaban Nabi Ismail alaihi salam ketika beliau tahu bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau bersikap dengan sikap seorang anak yang penuh adab dengan adab rububiyah, seorang anak yang berakhlak dengan akhlak uluhiyah. Beliau mengatakan, ya abatif'al ma tu'mar, ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minasabirin, niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi sabar dari Ibrahim, sabar dari Siti Hajar, sabar dari Nabi Ismail, ketiganya sabar, dan itu semuanya dengan pendidikan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tidak heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim sebagai khalil, khalilur rahman, sebagai kekasih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu ibrahima khalila, dan Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Kata kuncinya adalah kesabaran yang telah beliau tunjukkan sepanjang hayat beliau dalam menghadapi berbagai ujian yang sangat berat.
0: Qad yakunu ar-rajulu tahiran ya'muru bit-tuhri 'afifan yanha 'anil fahsya'i fayubtala biqaumi su' falyasbir فإن له في لوط عليه السلام القدوة صبر على قومه حتى رموه بما رموه ثم هو صبر عليهم حتى أتى أمر الله فقضي عليهم ونجاه الله تبارك وتعالى.
1: Kalau seorang di antara kita misalnya diberikan rezeki berupa kesucian jiwa, atau kita adalah orang-orang yang bisa menjaga diri kita dari kekerdilan, kita punya iffah, menjaga diri dari hal-hal yang mengotori jiwa kita, tapi di saat yang sama kita diuji dengan tetangga-tetangga yang buruk atau kaum yang menjelek-jelekkan kita, siapa teladan kita dalam menghadapinya? Teladan kita adalah Nabi Hud alaihi salam. Beliau adalah orang yang suci, menjaga diri, tidak meminta-minta. Tapi sebaliknya, beliau diuji dengan tetangga-tetangga dan kaum yang buruk yang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan keji. Tapi Nabi Hud alaihi salam bisa sabar menghadapi mereka sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari keburukan-keburukan mereka.
0: Qad yubtala al-insanu bi abna'in ghairi salihin la yasma'una kalama wa yuqi'una al-amra 'ala khilafi marami fa madha yaf'al yasbiru kama sabara ya'qub 'alayhi as-salam hatta akhbara Allahu 'an annahu qala fa sabrun jamil wallahu al-musta'anu 'ala ma tasifun.
1: Bisa jadi ujian kita adalah ujian dalam bentuk lain. Mungkin sebagian kita diuji dengan anak-anak yang tidak soleh, tapi sebaliknya diuji dengan anak-anak yang nakal, tidak taat dengan perintah-perintah kita, dan justru malah membangkang perintah dan ajaran kita. Maka siapa teladan kita dalam menghadapi ujian hidup seperti ini? Teladan kita adalah Nabi Ya'qub alaihi salam yang diuji dengan anak-anak yang membangkang, bahkan berusaha untuk mengusir dan membunuh salah satu saudara mereka. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam, beliau mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka yang bisa aku lakukan adalah sabar dengan kesabaran yang indah, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bisa menolong aku menghadapi ujian ini.
0: Wa qad yubtala al-'abdu bi imra'atin dhati mansabin wa jamal fa 'alayhi an yaqtadi bi nabiyillah Yusuf haythu qala ma'ad Allah innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihu adh-dhalimun.
1: Bisa jadi ujian kita adalah ujian dalam bentuk lain, berupa godaan wanita yang cantik, yang memiliki jabatan yang tinggi. Maka siapa teladan kita dalam menghadapi ujian wanita ini? Ya, teladan kita adalah Nabi Yusuf alaihissalam yang mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, sungguh dia adalah Tuhanku yang akan memberikan kebaikan pada tempat tinggalku atau tempat kembaliku.
0: Wa hadha Ayyub alaihi salam kana sahibu malin kathir wa sahib jah wa wujaha wan nasu yatuna ilayhi wa yajtami'una 'indahu wa yasma'una kalamahu wa kana kathir alhamd. Fa qala iblis lil malaika li malaikati as-sama' ama innahu law ibtuliya bid-dharra lama kana shakiran. فأخبرت الملائكة ربها وهو أعلم سبحانه وتعالى فابتلى الله أيوب بالضراء فذهب ماله وتلف وتركه الناس لما أصيب بالمرض حتى أشيع بين الناس أنه مصاب بوباء من يقرب منه يصاب بمثله فتركه الناس ولم يبقى عنده أحد من أهل قريته يأتيه ويهتم به وهو على فراشه إلا زوجته الصادقة حتى قالت له يوما يا نبي الله ألا تدعو الله تبارك وتعالى فيعافيك الله؟ فقال أيوب عليه السلام قد ابتلاني الله بالسراء السنين أيذا ابتلاني بالضراء أجزع فكان صابرا ما دعا ربه أن يرزقه العافية إلا لما خشي فوات الصلاة ولم تكن زوجته عنده لتوضئه فنادى عليها وكانت قد ذهبت بعيدة لتجلب الخضروات لتؤكله وتطعمه فلما ناداها ولم تأتي وخشي أن يفوته وقت الصلاة نادى ربه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأوحى الله إليه أن يغتسل بماء أخرجه جبريل عليه السلام فقال هذا مغتسل بارد وشراب فاغتسل أيوب عليه السلام فعاد معافا كما كان بعد سنين جاوز 7 سنوات وفي بعض الروايات 10 سنوات وفي بعض الروايات 15 سنة مبتلا بهذه الطريقة فجاءت زوجته فرأى شابا يشبه أيوب ما عرفته وقالت له يا عبد الله أين هذا المبتلى تعني أيوب فقال أيوب أنا ذاك المبتلى فانظر يراعك الله كيف أنت مع قدر الله وكيف تعامل الله إذا ابتلاك بالضراء حتى تنال هذه المكرمات وتكون ممن نال رفعة الدرجات فاقتدي بهؤلاء الأنبياء.
1: Mari kita menyimak teladan Nabi Ayyub alaihissalam yang diberikan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, sehingga orang-orang datang kepada beliau dan mendengarkan perkataan beliau. Mereka sangat hormat kepada beliau. Tapi kemudian iblis protes kepada Tuhannya dan mengatakan, eleh, coba kalau diuji dengan kesulitan-kesulitan, niscaya Ayyub ini tidak akan pandai bersyukur. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan kepada iblis bahwasanya
2: Nabi Ayyub tidak seperti yang dia sangka. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayyub dengan ujian yang sangat dahsyat. Harta yang begitu banyak tiba-tiba habis. Beliau diuji dengan penyakit yang menjijikkan, sehingga orang-orang yang awalnya berkumpul di sekitar beliau, menghormati beliau, mendengarkan beliau, akhirnya mereka semuanya meninggalkan beliau. Satu kampung meninggalkan beliau, dan yang tersisa hanya istri beliau yang sabar dan salihah. Bahkan istri beliau ini, karena kasihan kepada Nabi Ayyub, beliau bertanya, "Wahai Nabiullah, tidakkah engkau berdoa kepada Tuhanmu agar menyembuhkanmu dari penyakit ini?" Maka Nabi Ayyub alaihissalam mengatakan, "Aku telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala selama tahun-tahun yang panjang. Maka kalau sekarang Allah mencabut dariku nikmat ini dan menggantinya dengan kemiskinan dan penyakit yang menjijikkan, haruskah aku gundah gulana dengan ujian ini?" Maka Nabi Ayyub alaihissalam tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk permintaan untuk disembuhkan dari penyakit ini, kecuali sekali saja saat beliau khawatir ketinggalan sholat karena penyakit beliau ini. Maka Nabi Ayyub alaihissalam saat itu sedang ditinggalkan oleh istri beliau yang sedang mencari sayur. Maka di sini beliau memanggil istri beliau, "Istriku, istriku." Dan karena posisi yang sangat jauh, istri beliau tidak bisa mendengar panggilan beliau ini. Maka disinilah untuk pertama kalinya Nabi Ayyub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan dari penyakit beliau. Beliau mengatakan di sini, "Rabbi inni massani yadhur wa anta arhamur rahimin." Aku terkena musibah, aku terkena penyakit, dan engkau adalah zat yang paling sayang dan paling mengasihi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa pertama beliau ini, doa yang terkait dengan diangkatnya penyakit beliau. Maka kemudian malaikat Jibril alaihi salam mengeluarkan air yang dingin yang bisa diminum. Beliau mengatakan, "Hadza mukhtasalun baridun wa syarab." Ini adalah air yang dipakai untuk bersuci, air yang dingin dan bisa dipakai untuk minum. Setelah 7 tahun, bahkan menurut sebagian riwayat setelah 15 tahun, beliau diuji dan akhirnya beliau berdoa karena khawatir ketinggalan sholat. Maka akhirnya setelah beliau mandi dengan air ini, akhirnya beliau mendapatkan kesembuhan. Maka saat itu istri beliau datang dan beliau melihat seorang pemuda yang mirip Ayyub. Seorang pemuda yang mirip dengan Nabi Ayyub, tapi sudah tidak ada lagi penyakit pada tubuhnya. Maka beliau tidak mengenal pemuda ini. Maka beliau mengatakan, "Wahai pemuda, mana suamiku yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Nabi Ayyub mengatakan, "Akulah pemuda itu. Akulah orang yang diuji itu, wahai istriku. Ini Ayyub suamimu. Tadi masih sakit, tapi sekarang sudah sembuh." Maka ini adalah sebuah teladan yang luar biasa dari Nabi Ayyub alaihi salam. Maka hendaknya kita bisa meneladani beliau. Kalau kita bisa sabar menghadapi ujian-ujian dengan berbagai bentuknya, maka insya Allah pungkasannya adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kemuliaan dan derajat yang tinggi.
0: Walakum ayyuhal mubtalun wa ayyuhas sabirun qudwa 'azimah binabiyyina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina محمد صلى الله عليه وسلم قال الله إن تطيعوه تهتدوا وقال قد كانت لكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة أي بمعنى قدوة تقتدون به في الخير، فما من مبتلى إلا ويجد رسول الله متمثلا أمامه كيف اقتدى، كيف اهتدى، كيف صبر، كيف عامل، كيف تعامل مع قدر الله وشرعه. فاقتدي بنبيك صلى الله عليه وسلم تنال خير الدنيا والآخرة. وانظر إلى هذا المثال، تحت يده الجزيرة العربية بأكملها في آخر عمره، وتقول عائشة رضي الله عنها: يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال الراوي: يا أماه، فما كان طعامكم؟ قالت رضي الله عنها: كان طعامنا الأسودان، التمر والماء. وقالت: كان لنا جيران صالحون يهبون لنا اللبن فنشرب منه. فهذا رسول الله سيد الكونين صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم أجمعين، هذا حياته. مات ولم يورث دينارا ولا درهما، أليس لك فيه قدوة؟ يا من تدعي الفقر وتدعي الحاجة، فاقتدي برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتقل بعد هذه القدوات العظيمة إلى أحاديث تأمرنا بالصبر، لا سيما على جور الولاة والحكام.
2: Dan tentu saja teladan yang paling agung dalam kesabaran ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Dan jika kalian menaatinya, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat uswah hasanah atau teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seorang di antara kita diuji dengan satu bentuk ujian kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki teladan untuk kita dalam menghadapi ujian tersebut. Sebagai contoh, misalnya di akhir umur beliau disebutkan dalam sebuah hadis Aisyah bahwasanya pernah beliau melewati 3 hilal dalam 2 bulan, di mana di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinyalakan api. Artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa dimasak di rumah beliau, saking miskinnya beliau pada bulan-bulan ini. Maka seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, "Wahai ibunda, apa yang kalian makan di rumah selama 3 hilal 2 bulan ini?" Maka beliau mengatakan, "Yang kami makan adalah al-aswadan, 2 hitam. Maksudnya adalah kurma dan air. Selama 2 bulan yang bisa dimakan hanyalah kurma dan air. Yang hitam adalah kurma. Sementara yang putih ini yaitu air bukan hitam, tapi ini namanya taglib ya. Jadi disebutkan 2 hitam. Maksudnya kurma dan air. Dan kami punya beberapa tetangga yang soleh yang kadang-kadang menghadiahkan susu untuk kami." Inilah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah seorang nabi, beliau adalah seorang pemimpin, tapi beliau diuji dengan kekurangan hidup seperti ini. Maka wahai anda yang mengeluh, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kefakiran, kondisi anda tidak lebih buruk daripada kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikianlah beliau memberikan contoh kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kemiskinan dan kekurangan tersebut.

0: قل لماذا الناس اختلفوا في زمانك عليك ولم يختلفوا في زمان أبي بكر وعمر؟ فقال علي رضي الله عنه: لأن الرعية في زمانهما أنا وأمثالي، والرعية في زماني أنت وأمثالك، وهذا يعني كما تكون يولى عليكم.
1: Seseorang datang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa orang-orang menentangmu? Kenapa orang-orang tidak taat kepadamu? Tidak seperti kondisi yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Maka apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, saat Abu Bakar dan Umar memimpin, maka rakyatnya adalah orang-orang seperti saya. Sedangkan saat saya memimpin, rakyatnya adalah orang-orang seperti kalian ini. Maka ada perbedaan yang jauh. Dan ini mengingatkan kita terhadap sebuah perumpamaan yang dikatakan oleh para ahli hikmah, yaitu kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kondisi kalian, seperti itulah kondisi para pemimpin kalian. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dan pada zaman Umar bin Khattab, rakyatnya orang-orang seperti Ali bin Abi Thalib. Maka khalifahnya, pemimpinnya juga adalah orang-orang yang soleh dan baik.
0: Jaa fi hadithi Usaid ibn Hudayr radhiyallahu anhu أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني؟ يعني توظفني كما استعملت فلانا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا. أثرا يعني استئثار بالأموال والوظائف. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. رواه البخاري ومسلم. بعض الناس اليوم إذا قلت له اصبر يقول: إلى متى؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى تلقوني على الحوض، أي بمعنى اصبروا حتى الموت ولا تتكلموا في ولاتكم.
1: dalam sebuah hadis riwayat Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya seorang dari kalangan Ansar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tidakkah engkau memilihku untuk bekerja sebagaimana engkau telah menjadikan fulan sebagai pegawaimu? Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh kalian akan mendapati setelahku pemimpin-pemimpin yang atharah. Atharah artinya adalah mementingkan diri mereka sendiri. Kalau mereka mementingkan diri mereka sendiri dengan harta, maka itulah korupsi. Kalau mereka mementingkan keluarga mereka, maka itulah nepotisme. Kalian akan mendapati setelah aku nanti pemimpin-pemimpin atharah, yaitu yang hanya memikirkan dan mementingkan diri mereka sendiri. Maka kalau engkau mendapati mereka seperti itu, fasbiru hatta talqauni alal haud, sabarlah kalian sampai kalian menemui aku di telaga.
0: Wa jaa fi hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala sallallahu alaihi wasallam: man kariha min amirihi shay'an, yani al-hakim, falyasbir فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية: مات وليس له حجة. فانظروا إلى كرامة الصبر، كيف أنه يعصم الإنسان من ميتة الجاهلية.
1: Sementara dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang membenci dari pemimpinnya sesuatu, hendaklah dia sabar. Karena tidaklah ada orang yang memberontak kepada sultan

0: meskipun hanya dengan satu jengkal. Keluar dari ketaatan kepada sultan dengan satu jengkal saja, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Dan dalam sebuah riwayat yang lain, mata walaysa lahu hujjah, dia akan mati dalam keadaan tidak memiliki hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini memerintahkan kita saat menemui hal-hal yang tidak kita sukai dari pemimpin kita, hendaknya kita sabar agar kita tidak jatuh dalam kematian jahiliyah.
1: Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu li Suwaid bin Ghafalah wa huwa tabi'i mukhadram, ya Aba Umayyah, إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد هذه بعد عامي هذا، فاسمع وأطع يعني للحكام، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع، وإن ضرب ظهرك وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل سمع وطاعة، ودمي دون ديني فلا تفارق الجماعة، فانظر إلى كرامة الصبر على ظلم الولاة كيف أن فيه محافظة على الجماعة.
0: Suwaid bin Ghafalah berkata kepada Umar bin Khattab. Suwaid bin Ghafalah, beliau ini adalah seorang tabi'i yang sudah hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah berjumpa dengan beliau. Maka disebut tabi'i mukhadram. Umar berkata kepada beliau, taat dan patuhlah kepada pemimpin meskipun yang memimpinmu adalah seorang budak dari Habasyah atau Ethiopia. Taat dan patuhlah kepada pemimpin meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu diambil, dan jangan engkau berpisah dari jamaah. Ini adalah sebuah pesan nabawi yang disampaikan kepada Suwaid bin Ghafalah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menunjukkan bahwasanya kesabaran kita terhadap kondisi seperti ini akan membawa kita kepada kemuliaan.
1: يقول أبو ذر رضي الله عنه: يا أهل الإسلام لا تذل السلطان يعني الحاكم، فإنه من أذل السلطان فلا توبة له لأنه يصبح مبتدعا. والله لو أن عثمان رضي الله عنه صلبني على أطول خشبة وأطول جبل لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذلك خير لي، ولو سيرني ما بين الأفق إلى الأفق أو قال ما بين الشرق والغرب لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذلك خير لي، ولو ردني إلى منزلي بمعنى حجر علي لسمعت وأطعت وصبرت واحتسبت ورأيت أن ذلك خير لي، فانظر يا رعاك الله كيف أن الصبر على أمور الولاة هو خير للفرد والجماعة.
0: أبو ذر رضي الله عنه pernah menyampaikan sebuah pesan untuk umat Islam. Wahai umat Islam, janganlah kalian merendahkan sultan, janganlah kalian merendahkan pemimpin dan penguasa, karena orang yang merendahkan penguasa tidak ada taubatnya. Sungguh kalau seandainya Uthman bin Affan menyalip saya di atas gunung, maka niscaya aku akan taat, sabar dan ihtisab, dan aku akan menganggap kesabaran itu lebih baik untuk diriku. Dan kalau seandainya Uthman bin Affan memerintahkan aku untuk berjalan dari ufuk ke ufuk, dari ujung barat sampai ujung timur, maka niscaya aku akan taati perintah itu, aku akan sabar dan ihtisab, dan aku menganggap ketaatan itu lebih baik untuk diriku. Dan kalau seandainya Uthman bin Affan mengembalikanku ke rumah, kalau Uthman mengembalikanku ke rumah, melarangku untuk keluar rumah, niscaya aku akan taat, sabar dan ihtisab, dan aku akan menganggap itu lebih baik untuk diriku. Athar dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ini menunjukkan bahwasanya kesabaran untuk menghadapi kezaliman penguasa, juga kesabaran untuk menghadapi apa yang tidak kita suka dari pemimpin kita, di sana ada kebaikan untuk individu dan masyarakat.
1: Ayuhal ikhwah, wallahi kama qala Abu Dzar, la khaira fi at-tahazzubat ولا خير في الإضرابات ولا خير في المظاهرات الخير في الصبر على الولاة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال: كيف أنتم وأمراؤكم إذا كانوا عليكم؟ أما حقهم فيستوفون، يطلبونه بالكمال، وأما حقكم فيضيعون، يعني لا يصلحون لكم الأمور كما ينبغي. قالوا: إذن نصبر. قال: إذن تدخل الجنة. أما إنهم عدلوا فيكم فلهم أجر وعليكم فلهم الأجر وعليكم الشكر، وإنهم جاروا فعليكم الصبر وعليهم الوزر.
0: Maka para hadirin sekalian, tidak ada kebaikan dalam demonstrasi, tidak ada kebaikan dalam idrab. Idrab adalah protes dalam bentuk tidak mau makan dan lain sebagainya, sebagai bentuk protes kita kepada penguasa. Tidak ada kebaikan pada semua itu, dan kebaikan itu ada pada ketaatan kita kepada mereka dan kesabaran kita dalam menghadapi kezaliman mereka. InsyaAllah kalau kita mau sabar, maka jamaah umat Islam akan terjaga. Abu Dzar juga mengatakan, apa yang kalian benci dalam kondisi berjamaah dan bersatu, itu lebih baik daripada apa-apa yang kalian cintai dan senangi, tapi kalian dalam keadaan tercerai-berai. Apa-apa yang kita benci, kesulitan-kesulitan ini, kezoliman-kezoliman mereka ini, tapi kita tetap dalam satu jamaah, itu lebih baik daripada kita bersenang-senang, kita mendapati kebebasan, kenikmatan, tapi kita terpecah belah, tidak berada dalam satu jamaah dan pemimpin lagi.
1: Naktafi bihadha al-qadr wa nasallallahu jalla wa ala an yarzuqna wa iyyakum manazil as-sabirin wa an yahshurana wa iyyakum ma'a al-mursalin مع الأنبياء والمرسلين تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه فنشرب منها منه شربة هنيئة مريئة، وأن يرزقنا شفاعته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات، وأصلح ولاة أمور أندونيسيا لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم الشكر للإخوة في هذه المدينة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها منارة توحيد وعلم وسنة. ثم الشكر موصول لكم على حسن الحضور، ولفضيلة الدكتور أنس برهان الدين على هذه الترجمة الطيبة الوفيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
0: Jadi kalau para pemimpin adil dan baik, maka mereka mendapatkan pahala dan kita juga mendapatkan pahala karena mencintai mereka. Adapun kalau mereka zalim dan menyakiti kita, maka kita mendapatkan pahala karena kesabaran kita, sementara mereka mendapatkan hukuman dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kezaliman mereka. Barangkali untuk kesempatan siang hari ini kita cukupkan sekian. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan membangkitkan kita bersama para nabi dan rasul, juga di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau karena kita mentaati wasiat beliau untuk sabar terutama menghadapi kezaliman para penguasa. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepada panitia kajian di Semarang, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Semarang atau kota Semarang sebagai menara tauhid dan sunnah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin atas kehadiran dan partisipasinya pada kajian di pagi dan siang hari ini. Dan akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan selawat dan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: باقي لنا مو ربع 11 ربع ننتهي 11 ربع ننتهي باقي 5 دقائق 11 و 10 11 ونص توكل على
0: فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين الصبر والرضا وكيف نطبق الصبر والرضا في أعمالنا اليومية لا سيما في حال كوننا مظلومين. فضيلة الشيخ apa bedanya antara sabar dan ridha dan bagaimana cara menerapkan keduanya dalam kehidupan sehari-hari terutama saat kita dizalimi.
1: المراتب في مقابل قدر الله جل وعلا ثلاثة، أقلها الصبر وهو ألا تقول بلسانك ما يدل على الجزع ولا في قلبك ما يدل على أن لو لم يقع هذا الأمر وتسخطته. لاحظ الآن أن الصبر هو القسم الأول والرضا في القلب، أنك لا تتمنى أن لم يكن هذا الأمر، فهذا معنى الرضا، القبول أن الله خلقني بهذه الصورة إذن أنا راضي، الله خلق لوني بهذا الشكل أنا راضي، الله أعطاني ولدا أنا راضي، ما أعطاني ولد أنا راضي. إذن الرضا أمر قلبي. وأعلى من الرضا وهي المرتبة الثالثة الشكر، وعلامته أنك تحمد الله على البلاء، تحمد الله على البلاء. فهذه ثلاث مراتب: صبر، رضا، شكر.
0: dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala ada tiga level yang bisa kita amalkan terkait dengan musibah atau ujian yang kita hadapi. Yang pertama adalah sabar, kemudian yang kedua adalah ridha, dan yang ketiga adalah syukur. Level yang pertama yaitu yang paling rendah adalah sabar, yaitu dengan menjaga lidah kita, menjaga lisan kita untuk tidak mengeluh, juga menjaga hati kita untuk tidak protes dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengatakan kalau seandainya tidak begini pasti sudah begini dan begitu. Ini adalah level sabar yang merupakan level yang paling rendah. Kemudian level yang selanjutnya adalah level ridha. Jadi ridha ini di atas sabar. Sabar adalah yang paling ridha. Sabar adalah level yang paling mudah. Kemudian ridha ini lebih sulit. Dan ridha ini terkait dengan hati kita. Ridha adalah amalan hati. Jadi misalnya ketika kita diberikan misalnya fisik yang cacat atau wajah yang tidak tampan, maka dengan hati kita mengatakan, aku ridha dengan apa yang Allah berikan kepadaku, berupa fisik yang cacat atau paras yang biasa-biasa saja atau bahkan jelek. Ini namanya ridha. Sedangkan level yang paling tinggi, yang paling sulit adalah bersyukur. Yaitu kita tidak hanya sabar, tidak hanya ridha, tapi kita tambah dengan bersyukur. Kita ucapkan alhamdulillah padahal kita sedang diuji dan diberikan hal-hal yang tidak kita sukai. Nah, inilah perbedaan antara sabar, ridha dan syukur, dan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, di tengah kondisi yang banyak terjadi berupa kemaksiatan dan kezaliman, baik yang dilakukan oleh masyarakat umum atau para pemimpin, bagaimana sikap seorang ahlu sunnah dalam menghadapinya? Fadilat Syekh, najidu fi baladina ma'asiya wa mazalim minal mujtama al-islami wa ba'daha min ulatil umur. Fama mauqifu ahli sunnah tijaha hadhil ma'asi wal mazalim? Barakallahu fikum.
1: Qad sami'tum al-hadith allati tubayyinu al-mawqif, وهو أنه يمكن أنك تصل إلى المسؤول وإلى صاحب الظلم أو صاحب الفساد فتنصحه سرا بينك وبينه، فإن أخذ به فذاك وإلا أديت الذي عليك. فإن كان أميرا أو حاكما في مسؤولية ما وفوقه من هو أعلى منه، فيمكن أن توصل الأمر إلى من هو فوقه سرا إن استطعت، لا في الإذاعات ولا في التلفزيونات ولا في التويترات، لأن النصيحة لا تسمى نصيحة إلا إذا كانت سرية، وإلا إذا صارت على الملأ صارت فضيحة. وهنا أذكر قصة، جاء دخل رجل على هارون الرشيد فقال وهو يدعي العلم، قال إني قائل لك مقولة وأغلظ لك القول فاسمع مني. فقال له هارون الرشيد، لست بأحسن من موسى ولست بأضل من فرعون، ومع هذا قال الله لموسى فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
0: Jawabannya adalah mengamalkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang sudah disampaikan dalam kajian tadi. Jadi seorang muslim ketika mendapati banyak maksiat dan kezaliman, sikap mereka adalah menyampaikan nasihat kepada pemimpin, juga menyampaikan nasihat kepada orang yang berbuat zalim, menyampaikan nasihat kepada orang-orang yang berbuat maksiat dengan cara yang baik, dengan mendatanginya, menyampaikan nasihat dengan cara yang baik, tidak di mimbar, juga tidak di tempat umum, karena kalau kita melakukannya seperti itu, berarti kita tidak sedang menasihati. Itu bukan nasihat, tapi itu adalah fadhihah, membuka aib dia, menjelek-jelekkan dia. Itu adalah sikap yang salah. Kemudian setelah kita menyampaikan nasihat itu secara baik, dengan cara yang baik dan hikmah, maka kalau mereka menerima nasihat itu, berarti alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Nah, kalau mereka tidak menerima nasihat itu, maka kita sudah menjalankan kewajiban kita. Adapun kalau pejabat yang melakukan kezaliman atau maksiat adalah pejabat yang memiliki atasan, maka kita bisa menyampaikan maksiat dan kedzaliman dia ini kepada pejabat yang di atasnya dengan harapan nanti pejabat tersebut dihukum atau dinasihati atau ditegur oleh atasannya. Ini juga termasuk sikap yang baik dan boleh menurut kacamata Islam. Ada sebuah kisah yang menarik ketika ada seorang yang memberikan nasihat kepada Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Dia adalah seorang pemimpin. Beliau adalah seorang khalifah pada zamannya. Maka ketika beliau mendapati nasihat tersebut disampaikan dengan cara-cara yang tidak baik, maka beliau mengatakan, aku ini, sejelek-jelek aku ini, aku tidak lebih sesat daripada Fir'aun. Sementara engkau juga tidak lebih baik daripada Nabi Musa alaihi salam. Padahal meskipun Musa sangat baik dan Fir'aun sangat jelek, Nabi Musa alaihi salam tetap diperintahkan untuk menasihati dengan cara yang lemah lembut. Maka wahai saudaraku, aku tidak lebih sesat daripada Fir'aun dan engkau juga tidak lebih baik daripada Musa. Sampaikan pesanmu dengan lembut sebagaimana Nabi Musa alaihi salam menyampaikan pesan yang lembut kepada Fir'aun. Sebagai seorang hamba yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa, bagaimana kita membedakan antara azab atas dosa kita dan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Fadilat Syekh, kul wahidin minna la yakhlu min al-ithmi wal ma'siyah. Fa ma huwa al-farq bain al-'adzab wa bain al-bala? Kaifa na'lam anna hadhihi al-musibah 'adzabun min Allah 'azza wa jalla? Wa anna aw anna hadha al aw anna hadhihi al musibah bala'un minhu 'azza wa jalla.
1: Kullu dhanbin fa musibatun wa bala'un wa 'adab. Wa laysa kullu bala'in 'adaba. Fa innal anbiya'a min ashaddi an-nasi bala'an. Qala 'alayhi as-salatu was-salam ashaddu an-nasi bala'an, ya'ni imtihanan. الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أما الذنوب فكلها عذاب وبلاء. ففي إذا وقعت في الذنب فتب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب عليك. فإذا رجعت في معصية أخرى تب إلى الله. ما دمت حيا لا تترك التوبة. ولكن اعلم رحمني الله وإياه أن من أذنب ذنبا ثم صدق مع الله في توبته يتوب الله عليه توبة نصوحا فلا يرجع إلى ذلك الذنب. فإن رجع ومات ولم يتب أخذ بالأول والثاني، لكن إذا تاب مرة أخرى يتوب الله عليه. فإن الله من أسمائه التواب، معناه عظيم التوبة على عباده، كثير التوبة على عباده، لكن بشرط أن يتوب العبد في زمن التوبة ولا يموت على المعصية. وأنا وأنت لا ندري متى تأتينا المنية، فلنتب من جميع المعاصي رأسا حتى يرفع الله مقاماتنا ويبدل سيئاتنا.
0: Penjelasannya adalah bahwasanya setiap dosa itu adalah bala, musibah, dan azab. Sementara bala itu belum tentu menjadi azab. Sekali lagi, setiap dosa itu adalah bala, musibah, dan azab. Sedangkan ujian dan bala itu belum tentu azab. Karena kalau kita melihat para nabi dan rasul, mereka juga banyak diuji. Mereka banyak tertimpa musibah. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, asyadun nasi bala'an thummal amthal fal amthal. Orang yang paling banyak ujiannya, orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang paling baik, dan kemudian orang yang paling baik setelah mereka. Jadi para nabi, mereka tidak lepas dari bala, tidak lepas dari musibah. Tapi itu bukan karena dosa-dosa mereka, karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak dosanya. Jadi setiap dosa itu bala, musibah dan azab. Tapi tidak semua bala itu adalah azab. Maka kalau seorang muslim jatuh dalam dosa, hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jatuh dalam dosa yang lain, hendaknya dia taubat lagi. Karena kalau orang berdosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sungguh-sungguh dalam taubatnya, maka insyaallah Allah akan menerima taubatnya sebanyak apapun dosanya. Bahkan kalau dia taubat, besok jatuh lagi, besok taubat lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua taubat itu. Karena salah satu asma Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah At-Tawwab, yaitu yang banyak menerima taubat. Artinya umat Islam dan hamba-hamba Allah banyak di antara mereka yang taubat jatuh lagi, taubat jatuh lagi, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat mereka. Maka taubat kita akan diterima selagi kita melakukannya pada saat waktunya belum tertutup, saat kiamat belum datang, ya, saat nafas kita masih ada, maka kita akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita tidak mati di atas kemaksiatan tersebut. Bagaimana cara kita bersikap ketika mendapat perlakuan tidak adil dalam keluarga? Apakah diperbolehkan benci kepada orang tua karena perlakuan yang tidak adil? Dan bagaimana cara kita bersabar menghadapi kezaliman tersebut? Fadilat Syekhina ahsanallahu ilaikum, ahyanan nuwajih min abaina muamalatan zalimah, fahal yajuzu lana an nakrah abaana bisababi tilkal mazlimah, wa kaifa nasbiru ala hadzal zulm as-sadir من آبائنا.
1: الظلم من الأب أو من الأم مهما وقع فإنه لا يكون أشد وأعظم من الكفر. ومع هذا فقد أخبرنا الله في محكم القرآن عن أبوين كافرين، فقال عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فالواجب على الابن أن يكون بارا بأبيه مهما كان ظالما، بل حتى ولو كان كافرا. أما حبه فهذا ليس بأمر لازم، قد يكون الحب ليس مطلوبا، لكن المهم البر. ومعنى البر حسن القول وحسن الفعل، فلو ضربك ما نهيته، ولو سبك ما تمعرت في وجهه، هذا معنى البر. والله يسألك عن البر ولا يسألك هل كان أبوك ظالما أم لم يكن ظالما، والله يسأله عن ظلمه. لو كان أبوك بارا فبررته ليس هذا برا، هذا مقابلة الحسنة بالحسنة، وإنما البر أن تبره بلا مقابل. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. بعض الناس يقول فلان يصلني فأصله، يعطيني فأعطيه، يزورني فأزوره، هذا يسمى المكافئ. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل، يعني رحمه وبره بوالديه، إنما الواصل على سبيل الحصر الذي يصل من قطعه، ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه. أسأل الله الكريم أن يرزقنا وإياكم بر والدينا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
0: Sezalim apapun orang tua kita kepada kita, maka kezaliman ayah ibu kita itu tidak lebih parah daripada kekufuran. Padahal kalau seandainya kedua orang tua kita kafir, atau mereka memaksa kita untuk kufur juga, maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk durhaka kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa la an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan kalau keduanya memaksa engkau untuk berbuat syirik kepadaku yang engkau tidak memiliki ilmu di atasnya, maka jangan kalian taati keduanya, tapi pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Di sini ada seseorang yang dihadapkan pada orang tua yang kafir, bahkan kedua orang tua tersebut memaksa dia untuk ikut kafir juga. Maka jelas Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk taat kepada mereka dalam perintah kufur ini. Kita enggak boleh mentaati mereka dalam perintah untuk kafir atau murtad. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Tapi tetaplah pergauli mereka dengan cara yang baik. Perlakukan mereka dengan perlakuan yang baik meskipun mereka kafir, bahkan meskipun mereka mengajak kita kepada kekufuran mereka. Maka cinta itu tidak wajib. Artinya kalau tadi di pertanyaan disebutkan, bolehkah kita membenci mereka? Boleh kita membenci mereka dalam hati kita, karena mereka zalim kepada kita dan tidak memberikan hak-hak kita. Tapi meskipun kita membenci mereka dalam hati, kita tidak boleh durhaka kepada mereka. Artinya berbakti kepada mereka tetap wajib. Dan berbakti di sini artinya adalah mengucapkan kata-kata yang baik dan bersikap kepada mereka dengan sikap yang baik. Jadi meskipun hati kita jengkel, dongkol, benci kepada orang tua karena kezaliman-kezaliman mereka, tetap saat mereka menjelek-jelekkan kita, kemudian memaki kita misalnya, kita harus menunjukkan sikap yang baik, jangan keluar kata-kata yang buruk, atau misalnya wajah yang tidak bersahabat kepada mereka. Kita tahan itu. Kebencian itu dalam hati, tapi berbakti tetap harus. Bahkan itulah bakti yang sesungguhnya. Kalau kita hanya berbakti kepada kedua orang tua kita atau birrul walidain, saat mereka baik maka semua orang bisa untuk melakukannya. Sangat mudah bagi kita untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi birrul walidain yang sesungguhnya, silaturahim yang sesungguhnya adalah membalas mereka dengan kebaikan saat mereka berbuat buruk atau zalim kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi." Silaturahim yang sesungguhnya itu bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Silaturahim yang sesungguhnya dan birrul walidain yang sesungguhnya adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Maka intisarinya, membenci dalam hati karena orang tua berbuat zalim kepada kita, hukumnya boleh. Tapi kita tetap wajib untuk berbakti kepada mereka dan tidak boleh durhaka kepada mereka dengan menunjukkan kata-kata yang buruk atau sikap-sikap yang durhaka kepada mereka. Demikian, ini adalah pertanyaan terakhir dalam kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para hadirin sekalian. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikian sebuah program kajian ilmiah disiarkan secara langsung yang kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tohiri Hafidullahu Ta'ala. Semoga apa yang telah kita simak bersama menjadi wasilah yang menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan kami pun undur diri, selamat menyaksikan program acara selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan, tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum waradu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Quran, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka solat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
1: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
2: Addi as-salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi buyutillah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Stop.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak.
1: Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: نور من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah. Yawma tuqallabu wujuhum fin nar.

0: maula.
1: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
2: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
1: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti

maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni. Dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad, wal Qur'an dzikr.
2: Sad, demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ.
2: Sebenarnya, orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: الْجِبَالِ.
1: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
0: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
1: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
1: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun aw amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
1: Wa dhkur

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkud birijlik, hadha mu'tasalun baridu wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wa dhkur

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Untaian Mutiara Nasihat.
3: Untaian Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saudara saudariku seiman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, menjadi orang tua itu banyak susahnya daripada senangnya. Dan memiliki anak itu banyak rintangan godaannya. Sehingga memiliki anak itu banyak susahnya, sering kesulitan yang dihadapi. Tetapi alhamdulillah Allah berikan karunia kepada setiap orang tua senang disusahi anak. Dan bukti anak itu menyusahkan orang tua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-waladu mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun. Anak itu membuat orang tua itu pengecut, orang tua itu bodoh, orang tua itu sedih, dan orang tua itu susah. Dengan demikian, anak harus sangat memahami, menghargai, dan juga menghormati orang tua. Sehingga patutlah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ditanya, ya Rasulullah, amalan yang paling utama apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang pertama kali adalah as-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Dengan demikian anak harus terus berusaha semaksimal mungkin mencari hati, membantu, menumpang, meringankan beban-beban berat orang tuanya, terutama sang ibu. Yang Allah tegaskan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang hamil lemah semakin lemah 9 bulan. Kemudian lahir menyusai siang malam. Lalu mendapatkan berbagai macam beban, menyusui, menyusain, dan juga memberikan berbagai macam beban-beban sampai sakit. Kemudian setelah itu sekolah, dari mulai TK, kemudian SD, kemudian SMP, kemudian SMA, sampai perguruan tinggi. Semuanya orang tua penuh dengan pengorbanan dan perjuangan, terutama sang ibu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahi sang ibu ketika salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak saya perbaiki? Ummuka, ibu kamu. Kemudian summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ummuka. Summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Orang tua perempuan memiliki jasa 3. Yang pertama jasa hamil, yang kedua jasa melahirkan, yang ketiga adalah jasa menyusui. Dengan demikian sangat patut kalau Allah dan Rasulnya sangat menganjurkan kepada anak untuk berbuat baik, birrul walidain, Adapun contoh-contoh birrul walidain sangat banyak di kalangan sahabat tabi'in dan era zaman sekarang. Di antaranya pernah ada yang tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala karena terjepit ke dalam goa. Di antara dia, "Ya Allah, saya memiliki kedua orang tua. Saya selalu layani ladenin dan tidaklah makan saya sebelum keduanya makan. Minum dan tidurnya saya selalu perhatikan. Ya Allah, kalau seandainya itu engkau kabulkan, maka bukakanlah batu yang menutup pintu atau mulut gua tersebut." Maka akhirnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pernah ada seorang yang datang dari Yaman, ketemu Abdullah ibnu Umar sedang tawaf di Ka'bah. "Wahai Abdullah, saya menggendong orang tua saya dari Yaman sampai Mekah, sampai saya tawaf. Apakah sudah menutup jasa-jasa orang tua saya?" Kata Umar, Abdullah ibnu Umar, "Belum, walaupun secuil." Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa kebaikan orang tua tidak akan bisa dibalas dengan sebesar apapun kebaikan anak. Yang ada adalah hanya permohonan meminta kepada Allah, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Semoga berkat jasa dan kebaikan saya yang saya berikan kepada orang tua, kemudian saya barengi dengan doa-doa, Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan balasan-balasan setimpal. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kebanyakan sangat mudah melupakan orang tua. Sehingga banyak nas dari Al-Quran dan Sunnah mengingatkan agar anak ini berbuat baik kepada orang tua. Jarang sekali nas mengingatkan kepada orang tua supaya berbuat baik kepada anak. Karena kebaikan orang tua mengalir berair secara alami, menerpa pada setiap anaknya tidak mengenal batas seperti angin. Dan derasnya kebaikan-kebaikan orang tua yang mengalir kepada anak ba'umba lautan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu putusan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayhi ihsana." Allah Subhanahu wa taala memutuskan hendaknya kalian berbakti kepada Allah dan kedua orang tua, disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sementara orang tua sebab wujudnya kita di dunia memiliki jasa yang sangat berat. Sehingga Allah menganjurkan kepada kita, "Fala taqul lahum uffin." Jangan kamu sekali-kali mengatakan kalimat yang menyakiti walaupun kecil. Menyakiti hati orang tua, "Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma." Jangan kamu usir. Barangkali hanya sesaat dia bersama kamu. 3-5 tahun. Tidak seberat kamu mengganggu selama ini dari mulai orok bayi terus menerus mengganggu dan juga nopang serta mengganggu berbagai macam materi, tenaga, harta orang tua. Wala tanharhuma. Wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ucapkan dengan ucapan yang memuliakan, menghormati. Sehebat anak tidak akan bisa menjatuhkan derajat orang tua. Dan sehina-hinanya orang tua, maka tidak akan bisa di bawah anak sama sekali. Sampai Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk tetap berbuat baik kepada orang tua, walaupun dia kafir. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, fala tuti'huma wa qul lahum wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tua kamu mengajak kamu untuk berbuat syirik, berbuat kufur, keluar dari agama kamu, pindah kepada agama orang tua kamu, jangan kamu taati. Akan tetapi pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik. Semoga kita semuanya jadikan orang tua kita sebagai tempat pintu surga yang paling terbaik. yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-walidu min awsati abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling VIP. In syi'ta fa'adi aw ihfadhu. Kalau kamu sekarang mau, maka silakan kau sia-siakan atau engkau jaga. Demikian, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-alim. Inna Allah wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Undayan Mutiara Nasihat.
3: Undayan Mutiara Nasihat.

Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
0: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.

Karena itu adalah kebaikan untuk kita, dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
1: Fasbiru.
0: Sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan, dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.
1: Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idzni

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya. Maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّ

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan.

sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti. Kamu

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: La yas-

0: tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah.

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu an annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wa hum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kulla khati'atin min nablihim falamma ra'aw ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: الأرض.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan yang apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun,
1: amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
1: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Seorang syekh pernah bercerita, tatkala dia berdakwah di belantara hutan Afrika, dia menempuh perjalanan yang jauh dengan berjalan kaki, melewati rawa-rawa, menginjak lumpur-lumpur, dan dia merasa bahwasanya dia sudah berjuang untuk bisa berdakwah. Ternyata di tengah hutan belantara tersebut, dia mendapati seorang wanita bule yang sudah tinggal di situ lama sebagai misionaris, mendakwahkan kesyirikan dan kekufuran di tengah hutan belantara. Maka tatkala itu syekh tersebut sadar bahwasanya ternyata apa yang dia lakukan belum apa-apa dibandingkan dengan pejuang kesyirikan tersebut, terlebih-lebih lagi seorang wanita. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Para pelaku maksiat, para pelaku kesyirikan, mereka juga berjuang menyebarkan kesyirikan dan menyebarkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kesabarannya orang-orang musyrikin. Tatkala mereka berkata, "In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna." Kata mereka, hampir-hampir saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyesatkan kita dari penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan kita. Laula an sabarna, kalau bukan karena kita bersabar. Sebagian ahli tafsir mengatakan, mereka kaum musyrikin sombong dan bangga dengan kesabaran mereka di atas kesyirikan, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak berhasil mendakwahi mereka. Mereka bangga, kalau bukan karena kesabaran kami, kalau bukan karena ketegaran kami di atas kesyirikan, maka kami akan terbawa oleh dakwahnya Nabi Muhammad. Demikianlah kebanggaan mereka. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan, mereka para pelaku kesyirikan saling berwasiat untuk saling sabar di antara mereka. وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka berjalanlah sekelompok dari mereka, kemudian menasihati sebagian yang lain, ya, أَنِمْشُوا وَاسْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ, berjalanlah kalian dan bersabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian. Lihat bagaimana mereka saling berwasiat untuk bersabar. Karenanya kita dapati orang-orang yang berdakwah kepada kekufuran, kepada kesyirikan, mereka juga berjuang. Mereka juga mengorbankan jiwa dan raga. Mereka juga berinfak, mengeluarkan harta mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Mereka orang-orang kafir, mereka menginfakkan, mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. "Fasayunfiqunaha tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun." Mereka terus menginfakkan harta mereka, kemudian infak mereka tersebut akan menjadikan mereka mengalami penyesalan. Tsumma yughlabun, mereka akhirnya kalah. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Padahal mereka nanti di akhirat kelak akan dikumpulkan menuju neraka jahannam. Lihat, padahal mereka berinfak dan uang tersebut akan mengantarkan mereka kepada neraka jahannam, namun mereka bersabar. Contoh kesabaran orang musyrik atau orang kafir, Allah sebutkan juga tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam tatkala mendakwahi anaknya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, tatkala Nabi Nuh alaihissalam sudah naik di atas perahu, sementara banjir telah melebar di atas muka bumi ini, maka Nabi Nuh melihat anaknya dan dia ingin mendakwahi anaknya yang masih dalam keadaan kafir. Wahiya tajri bihim fi maujin kaljibali. Maka perahu tersebut berlabuh, ya, di atas air banjir yang begitu besar, ya, ombaknya seperti gunung, ombaknya luar biasa. Kemudian wanada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayyarkam ma'ana. Sementara sang anak sudah hampir tenggelam, maka Nabi Nuh berkata, "Wahai anakku, wahai putraku," dengan panggilan rahmat, dengan panggilan kasih sayang, "irkam ma'ana, ayo naik bersama kami, wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang-orang yang kafir." Namun apa jawaban anak Nabi Nuh dengan begitu tegarnya di atas kekufurannya, di atas kesyirikannya? Dia mengatakan, "Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'." Saya akan pergi menuju gunung yang akan menyelamatkan saya dari air banjir ini. Ternyata dia bersabar. Bersabar di atas kesyirikannya. Padahal ayahandanya ingin menolongnya, namun dia bersabar di atas kesyirikannya. Akhirnya, kata Allah, wakana minal mughraqin, dia pun tenggelam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kufuran juga bersabar. Padahal kesabaran mereka itu semakin menjerumuskan mereka ke dalam neraka jahanam, semakin membuat mereka terperosok di dasar neraka jahanam. Lantas, kenapa kita tidak bersabar? Sementara antum adalah para pejuang dakwah, sementara antum berpegang teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa antum tidak bersabar dalam berjuang? Kenapa antum tidak bersabar dalam berdakwah? Kenapa antum tidak bersabar dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa antum tidak bersabar tatkala dicaci maki oleh orang-orang yang menyeru kepada kesesatan? Jika para pelaku maksiat bersabar, kenapa Anda tidak bersabar? Kenapa kita tidak bersabar? Lihatlah. Dahulu kalau ada seorang wanita ya membuka jilbabnya, kemudian nampaklah sebagian auratnya, nampaklah sebagian pahanya, maka akan jadi bahan hinaan di kampungnya. Akan jadi buah bibir di kampungnya, maka para ibu-ibu akan membicarakan tentang wanita ini, menghinakan dia. Lihat, itu orang tidak punya malu. Ini kita bicara tentang puluhan tahun yang lalu. Ada wanita yang buka auratnya, maka jadi bahan cibiran. Namun wanita yang buka aurat ini, dia bersabar. Dia bersabar, meskipun dicaci maki, dia bersabar, tetap bertahan dengan membuka auratnya. Sehingga akhirnya apa? Diikuti oleh banyak orang. Bersabar dalam maksiat. Diikuti oleh banyak orang. Sekarang kondisinya terbalik. Dalam satu kondisi tertentu, justru seorang yang pakai jilbab sekarang dicibirin, dihinakan, direndahkan. Oleh karenanya, kalau para pelaku maksiat saja mereka bersabar, sementara kesabaran yang mengantarkan kepada neraka jahanam, bagaimana dengan kalian wahai para pejuang dakwah? Bagaimana dengan kalian wahai para wanita yang berpegang teguh dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah kesabaran kalian akan mengantarkan kalian kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور
5: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
7: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
8: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
7: Wa anhu radhiyallahu anhu annahu marra bi fityarin

0: disebutkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: اصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما الحكم الشرعي في نظركم شيخ صالح في التأمين على النفس الحياة؟
3: التأمين لا يجوز بجميع التأمين التجاري لا يجوز بجميع صوره، لأنه أكل للمال بالباطل، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم.
4: Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan asuransi jiwa. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang hukum asuransi jiwa secara syar'i, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, asuransi komersil dengan segala macam istilah dan bentuknya, termasuk diantaranya asuransi jiwa, hukumnya haram. Karena termasuk makan harta dengan cara yang batil, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa dari ulama-ulama besar yang mengharamkannya. Wallahu a'lam.
2: Fadilat Syekh, hadza sa'il yaqul arju an taqifu ma'al ayah al-karimah fi qawli al-haqq tabaraka wa ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Kemudian Syekh menjawab, ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
7: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa'
3: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
4: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
4: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
4: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
4: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa'.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
4: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang

0: Mati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
5: آيات من القرآن
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwata fillah, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung di manapun Anda berada. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan sore yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ro'iq Fi Zuhdi War-Roko'iq karya Asyikh Dr. Ahmad Farid Hafidhullah Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini, materi yang akan disampaikan yaitu mewaspadai penyakit ujub. Baik, di akhir pembahasan nanti kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustadz, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Al-Ustadz, kami persilakan. Faliyatafadol masykuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ أَمَّا بَعْدُ ۚ إِخْوَانَ فِي الدِّينِ أَسْنَى اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ ۚ بَابَا إِبُو Saudara-saudariku ikhwas sekalian, para pendengar dan pemirsa Radio Roja Bandung yang semoga Allah rahmati kita semua. Di kesempatan kajian kita di sore ini, masih dalam rangkaian usaha kita untuk membersihkan hati kita, yaitu membersihkan penyakit-penyakit hati. Telah berlalu di hadapan kita ya, penyakit di antara penyakit-penyakit hati. Dan pada kesempatan kajian kita di hari ini atau di sore hari ini, kita akan pelajari di antara penyakit hati adalah al-ujub. Ya, al-ujub. Saya rasa kata ujub sudah sangat populer ya di telinga pendengar dan pemirsa ya, seperti itu. Yang intinya diketahui atau disimpulkan ujub ini merupakan sifat yang tercela ya, sifat yang tercela, tidak terpuji. Dan kita dapati adanya ya dalil baik dari ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya penyakit ujub ini. Kita lihat misalnya di dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-25 Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi syaitanir rajim, wa yauma hunain id a'jabtum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah ya, dikala terjadi peperangan Hunain ya, yaitu pada waktu kamu menjadi ujub ya, menjadi congkak ya, karena banyaknya jumlah kamu, maka jumlah yang banyak itu ternyata tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Jadi pada perang Hunain ini jumlah kaum muslimin luar biasa sangat banyaknya. Dan melihat jumlah pasukan kaum muslimin banyak, maka muncul rasa ujub pada hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lupa bahwasanya kemenangan-kemenangan, satu kemenangan dan peperangan diikuti di kemenangan yang lain dan peperangan yang lain, itu sama sekali ya tidak berdasarkan banyak sedikitnya jumlah pasukan, tetapi itu semua berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada perang Hunain ini kali ini, ketika para sahabat merasa jumlah mereka banyak dan mereka akan mudah untuk menaklukkan musuh, ternyata justru Allah balikkan keadaannya, justru kaum muslimin kocar kacir pada perang Hunain ini. Ini Allah memberikan pelajaran kepada kaum muslimin untuk tidak tertipu dengan banyaknya jumlah mereka di perang Hunain tersebut. Ya. Nah, konteksnya perang, tetapi ya sebab kekalahan karena ujub ya. Ya, terlalu kagum ya, terlalu congkak dengan banyaknya jumlah pasukan ya, seperti itu. Dan ini tercela tentu dalam konteksnya, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pada ayat yang lain di dalam surah Al-Hasyr ayat yang kedua, Allah taala berfirman, "Wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah, fatahumullah min haitsu lam yahtasibu." Dan mereka pun yakin, maksudnya orang-orang Yahudi ya, meyakini bahwa benteng-benteng mereka itu akan dapat mempertahankan mereka dari sisa Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari serangan kaum muslimin gitu ya. Mereka merasa kagum dan congkak dengan benteng-benteng kokoh yang mereka miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan mereka siksaan dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Artinya Allah taklukkan mereka walaupun begitu kokohnya benteng-benteng mereka ya, dari pasukan kaum muslimin melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam ayat tersebut, ketika orang-orang kafir takjub pada kekuatan ya pasukan mereka, pada kokohnya, pada tinggi dan kokohnya benteng-benteng mereka, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab bahwasanya ya mereka ya tidak dapat menghalangi ya datangnya siksaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang ya bahayanya ujub ya. Yang pertama, bahaya ujub atau penyakit ujub itu ya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga bahayanya ujub juga dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar ya, juga Abu Nuaim dan Al-Hilyah dan Syekh Albani menyatakan periwayatannya ya itu hasan secara keseluruhan ya, dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun munjiyat wa salasun muhlikat." Ada tiga perkara yang menyelamatkan dan juga ada tiga perkara yang membinasakan. Fa'amal munjiyat, adapun tiga perkara yang menyelamatkan, fataqwallahi fis sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah apa? Bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Ya, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Yang pertama. Yang kedua, wal qaulu bil haqqi fir ridha was sukhut. Senantiasa berkata benar, baik ketika sedang suasana hati ridha atau sedang sedang emosi, sedang marah. Ya. Lisan yang keluar tetap ucapan yang hak. Yang ketiga adalah wal qasdu fil ghina wal faqr. Yaitu sederhana di saat kaya dan miskin. Kalau miskin mah puguh ya, sederhana. Di saat kaya dia juga sederhana. Ya. Jadi orang yang kaya tapi sederhana ini luar biasa. Tapi kok miskin merasa kaya, nah itu ini binasa luar dalam. Gitu kan? Seperti itu. Bukan luar biasa, tapi binasa luar dalam ya, itu seperti itu. Dan dalam pembahasan kita sebelumnya kita sudah juga mendapatkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara terapi agar seseorang itu tidak muncul kesombongan dan bisa juga dia mengendalikan sifat ujub dan congkaknya adalah apa? Ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal badada minal iman. Sesungguhnya berpenampilan tidak menarik, ya sederhana, relat cendung itu tidak menarik, itu bagian dari iman. Ya, itu jelas oleh Rasulullah SAW. Ya, di antara cara terapi kita ya untuk kita bisa menaklukkan kesombongan kita dan bisa mengendalikan ya sampai muncul rasa congkak pada dalam hati kita adalah apa? Ya, kita berpenampilan untuk tidak ya menggambarkan berlebih-lebihan. Ya. Jadi sederhana dalam penampilan. Bahkan mana al-badada itu diartikan apa? Penampilan tidak menarik. Ya, sekali-kali seseorang itu kesannya itu tidak rapih pakaiannya. Ya, rambutnya terkesan tidak disisir gitu. Itu sekali-sekali itu bagian dari keimanan. Agar apa? Agar seseorang itu bisa dia berusaha untuk menundukkan dirinya dengan seolah menampilkan dirinya itu dengan penampilan yang tidak menarik. Dan Rasul menyatakan itu bagian dari iman. Ya. Adapun seseorang yang terus nanti asa berpenampilan yang mewah, ya. Semua yang dipakai mewah. Itu mudah sekali untuk apa? Untuk imannya jatuh karena mudah untuk sombong ya, seperti itu. Maka oleh karena itu sederhana baik ketika kaya apalagi ketika miskin gitu ya. Ini merupakan ya sebab selamatnya seseorang. Pertama senantiasa bertakwa kepada Allah baik terang-terangan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan menyendiri atau di tengah-tengah manusia. Yang kedua selalu berkata benar baik dalam keadaan sedang senang maupun dalam keadaan sedang murka ya. Karena kadang-kadang seseorang ya ketika dia terlalu senang akhirnya dia berbohong. Atau kadang-kadang dia terlalu susah emosi akhirnya dia juga berkata dengan perkataan yang mengandung kedustaan dan seterusnya ya, seperti itu. Selalu istiqomah dengan ucapan yang benar ya, ucapan yang jujur dan seterusnya. Yang ketiga apa? Sederhana selalu baik ketika kaya maupun ketika fakir. Wa mal muhlikat, adapun tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah fahawa muttaba, yaitu hawa nafsu yang keinginannya itu selalu ingin diikuti. Jadi kalau bahasa kita selalu memperturutkan hawa nafsu. Ini bahaya. Ya, tiap kali hawa nafsu yang kita sudah bahas ya, bahwasanya nafsu itu kan jiwa terbagi tiga, ada mutmainnah, ada lawama, ada amarah. Nah, pada Allah menguji kita, ada dalam jiwa kita itu ada jiwa yang ingin selalu mengajak kepada keburukan. Nah, bila setiap keinginan hawa nafsu kita itu diikuti, nah ini alamat kecelakaan binasa tuh. Setiap apa yang diinginkan oleh hawa nafsu itu dan itu hal yang berbau buruk selalu diperturutkan. Yang kedua, wasyuhun muta'. Ini juga bahaya. Apa itu? Yaitu kekikiran yang ditaati. Apa maksudnya kekikiran ditaati? Jadi ketika jiwa itu bakhil, diikuti si jiwa itu, dia tidak melawan untuk dermawan, ya gitu. Dan memang ya manusia itu ya, seperti itu kan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yahibbul mala hubban jamma, dengan harta itu sukanya minta ampun namanya manusia itu. Nah, saking mereka itu suka dengan harta, tentu dia tidak mau berbagi, abakhil. Nah, ketika rasa bakhil itu diikuti, ini akan menjadi binasa. Mestinya harus dilawan, dilatih supaya bakhil itu tidak terus menetap di dalam diri. Kalau dibiarkan dan terus diikuti kebakhilan, akhirnya dia tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi, maka ini akan menjadi binasa, ya. Karena kita dapati banyak keutamaan bersedekah, ya. Banyak keutamaan seorang itu dermawan kepada manusia. Banyak sekali, ya, dan dari ayat maupun hadis kita praktek maupun para sahabat tentang, ya, sifat dermawan, berehan, ya, seperti itu. Jadi ada bahasa guyonnya orang kikir itu. Jadi kalau kalkulator orang pelit itu enggak ada namanya bagi sama minus. Yang ada apa? Tambah sama kali. Apa maksudnya? Dia ingin hartanya nambah dan berlipat. Tidak ingin berkurang dan tidak ingin dibagi-bagikan. Itu kalkulatornya orang pelit. Gitu kan? Seperti itu. Enggak ada isinya bagi dan minus, kurang, ya. Itu yang kedua, ya, di antara perkara yang berbinasa. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsih wa hiya ashadduhun. Nah, ini yang menjadi penguat materi kita tentang ujub. Yaitu apa? Seseorang terlalu kagum, ya, ujub terhadap dirinya. Dan ini yang paling parah dari perkara yang membinasakan. Mengikuti hawa nafsu, ya, binasa. Ya. Bakhil yang diikuti, selalu bakhil, binasa. Tapi yang paling parah apa? Terlalu kagum, ya, terlalu bangga terhadap apa yang dia miliki. Dalam hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim dalam kitab Al-Libas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama ar-rajul yatabakhtar fi burdaini waqad a'jabathu nafsuhu hasaballahu bil arda wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah." Ada di saat seseorang itu dia berjalan dengan lagak dan sombong, mencekur ramah, legek gitu, ya. Ya. Jalan itu, wah, gitulah, ya, seperti itu. Sambil mengenakan dua pakaiannya. Ya, jadi dia berjalan lagak sombong itu karena pakaian yang dia pakai itu luar biasa. Dan dia mengagumi penampilannya. Mengagumi penampilannya. Ya, kagum. Bukan berarti kita enggak boleh percaya diri, tetapi ujub dengan penampilan kita. Apa kata Rasulullah? Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala membenamkan orang itu ke dalam bumi, sehingga ia terjungkir, yaitu tenggelam, terbenam di dalamnya sampai hari kiamat. Ya. Nah, ini mudah nih menimpa anak-anak muda yang sedang fashion gitu, kan. Gitu. Ya, ketika merasa pakaiannya pakaian yang tren, ya, penampilannya luar biasa, gitu kan. Cara berjalannya, berjalan menggambarkan dia orang yang lagak dan sombong. Ya. Apa kata Allah? Itu bisa jadi Allah benamkan dia ke dalam bumi, enggak nongol-nongol sampai hari kiamat. Ya. Menunjukkan ini perbuatan yang tercela. Sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu berkata, "Al-halaku, ya, amrani." Perkara yang membinasakan itu ada dua hal. Nah, ini menarik ini. Perkara yang masuk ini. Perkara yang membinasakan itu ada dua hal. Yang pertama adalah al-qunut. Yang kedua adalah al-ajbu, ujub. Yang pertama, kunut, itu berputus asa, ya, Yang kedua adalah al-ujub. Ya. Ini pada dasarnya ada perbedaan dan ada kesamaan. Ya, kita lihat perbedaannya dulu. Orang yang berputus asa pada hakikatnya ya orang yang tidak ingin bahagia. Kenapa? Karena namanya kebahagiaan tidak bisa diraih kecuali dengan usaha yang serius, ketekunan yang luar biasa. Sedangkan orang yang putus asa, ya dia merasa tidak perlu melakukan, mengusahakan dan mencari apapun. Udah putus asa, namanya hopeless begitu. Cicing, ya, diam sudah. Maka orang ini tidak akan bahagia, malah binasa. Karena kebahagiaan itu didapat dengan apa? Dengan usaha, keseriusan dan ketekunan. Sedangkan perbedaan dengan orang yang ujub, orang yang ujub sebaliknya, dia merasa dia sudah finish, dia merasa dia saya sudah bahagia, saya sudah berhasil, saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, sehingga ia pun tidak mau berusaha lagi. Ya finalnya sama, finalnya dua-duanya tidak mau bergerak lagi gitu. Yang putus asa merasa ya dia tidak ada harapan, ngapain saya usahakan, tidak mau berusaha. Yang ujub merasa dia sudah cukup, ya merasa sudah apa? Sudah memiliki semuanya. Jadi dia tidak perlu lagi capek-capek, dia cukup apa? Cukup bangga dengan apa yang sudah diraih. Ya. Di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-264, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang beriman. Kata Allah, "Syaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, ini Allah ingatkan apa kepada mereka? Janganlah kalian apa? Membatalkan, menghilangkan pahala sedekah-sedekah kalian. Ya. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk kalian menyebut-nyebut sedekah tersebut dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Ya, al-man wal adha. Man itu menyebut-nyebut pemberian. Sedangkan adha itu menyakiti perasaan si penerima. Al-man itu nyebut-nyebut amal, di antaranya ya menyebut-nyebut sedekah yang sudah dia keluarkan. Ini merupakan buah dari sikap menganggap besar amalan yang sudah dikerjakan. Ujub namanya. Saya itu udah ngasih ini, saya udah ngeluarkan ini. Wah, kita kan seperti itu. Disebut-sebut. Pokoknya yang paling besar tuh nyumbang masjid tuh udah saya. Ya, seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang beriman, tuh hati-hati tuh. Bisa gugur tuh sedekah itu. Ya. Dengan disebut-sebut ya dengan penuh kebanggaan. Ya, seperti itu. Ini mirip dengan sum'ah gitu, mirip. Ya, mirip seperti itu. Ya, sum'ah memperdengarkan apa prestasi ibadah yang telah dilakukan agar orang memujinya. Dan itu lahir dari apa? Dari ujub di dalam hatinya. Pada tahapan pada penjelasan berikutnya penulis yaitu Syekh ya Dr. Ahmad Farid menjelaskan paling tidak 4 bentuk ya keburukan dan bahaya ujub. 4 bentuk keburukan dan bahaya ujub. Ya. Bahkan bisa 5. Bahkan mungkin lebih, ya. Yang pertama, ya, bahwa penyakit ujub ini akan membawa, mengarahkan kepada kesombongan. Dan kita sudah bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim kan, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar ya biji dzarrah. Ya, sebesar biji atom. Ya. Terancam masuk surga. terancam tidak akan masuk surga dengan sebab kesombongan. Nah, ujub itu akan membawa seseorang itu untuk bersikap sombong. Lahir dari ujub, akhirnya apa? Sombong, merendahkan orang lain yang tidak memiliki kelebihan yang telah dia miliki. Berawal dari ujub, ya, kemudian berpindah menjadi sombong. Ya. Nah, karena ujub ini merupakan rangkaian perjalanan menuju kesombongan, maka tentu ya bahaya-bahaya yang muncul dari sikap ujub ini ya banyak ya. Adapun berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, hati seseorang yang ujub akan mendorongnya untuk ya kepada sikap meremehkan dan melupakan dosa. Ya, jadi kalau kita lihat yang pertama, kebahaya ujub itu akan mengarahkan kepada sombong, dan sombong itu terancam dengan neraka kan. Yang kedua, ya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ujub itu mendorong kepada sikap meremehkan dan melupakan dosa. Sehingga apa? Sehingga tidak muncul keinginan mau bertobat. Itu bahaya. Ya. Orang yang ujub itu ya condong untuk meremehkan dan melupakan dosa. Ya. Karena dia merasa banyak kelebihan yang dia miliki. Sehingga dosa itu dia merasa ya enggak soalnya enggak ngefek gitu kepada dirinya. Dianggap seolah-olah enggak ada masalah dengan dosa. Saking apa? Saking kagumnya dia dengan dirinya. Ya. Jadi ketika dia berbuat dosa berkaitan dengan dia dan Allah Subhanahu wa taala, itu ya hatinya itu udah enggak sensitif melihat sebuah dosa. Ya. Dan karena kondisi yang seperti itulah membuat dia sulit untuk bertobat. Sulit untuk bertobat. Jadi bahaya ujub yang kedua apa ya? Membuat seseorang itu meremehkan dosa dan menyulitkan dia untuk bertobat. Yang ketiga, orang yang ujub mengira amal dan ketaatannya sudah besar. Ya. Dan dia sebutkan ya dengan kagum amal-amalnya tadi. Dan tadi ketika dia merasa amal sudah banyak, maka dia merasa kalau berbuat dosa aman. Ya. Orang yang ujub akan kagum dengan dirinya sendiri dan dia merasa ya aman dari makar dan sisaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan poin yang berikutnya bahaya ujub adalah orang yang ujub juga mengira dirinya mendapat tempat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mau mendengar nasihat orang yang menasehati dan tidak ya memperhatikan peringatan orang-orang yang mengingatkan dirinya. Jadi dia udah enggak peduli dengan nasihat bahkan peringatan dari orang lain, bahkan dari orang yang terdekat dengan dirinya ketika diingatkan, dinasihatkan, dia enggak bergeming. Ya. Dan rasa ujubnya inilah. Ya, rasa ujubnya ini ya karena dia sulit menerima nasihat dan sulit diingatkan, akhirnya apa? Dia enggan bertanya kepada ahli ilmu, ya, enggan bertanya karena merasa dia ya, seolah dia merasa sudah banyak nih ilmunya nih, jadi enggan bertanya, ya seperti itu. Ya. Makanya orang-orang yang ujub itu tadi dia sudah merasa apa yang sudah dia miliki besar, sudah banyak, ya, kemudian amalnya sudah banyak, maka akhirnya apa? Pada hal yang baik dia tidak berusaha untuk meningkatkan, ya, dengan cara diantaranya kalau berkaitan dengan ilmu dia tidak berusaha untuk bertanya sana bertanya sini, ya, karena merasa dirinya sudah cukup, ya. Oleh karena itu jelas, ya, dari keterangan-keterangan tadi ujub termasuk salah satu perkara yang membinasakan, ya, membinasakan. Dan tentu bahaya yang paling besar adalah apa? Si pelakunya berhenti berusaha, ya, karena menyangka dia telah beruntung dan merasa dia telah cukup dengan apa yang dia miliki. Inilah sejatinya kebinasaan yang nyata. Dan kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah, ya, agar Allah memberikan kita bimbingan dengan sebaik-baiknya untuk kita apa? Bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu apa terapi, ya, bagi ujub ini? Di sini penulis menjelaskan pada hakikatnya obat pada setiap penyakit, ya, obat pada setiap penyakit hakikatnya adalah apa? Dengan menangkis atau memotong sebab-sebab yang merupakan kebalikannya, ya. Jadi apa yang kemudian merupakan sebab terjadinya ini, nah ini yang harus dihilangkan, ini harus yang dipotong, diganti dengan yang sebaliknya. Salah satu penyebab ujub adalah apa? Kebodohan. Ya, maksudnya kebodohan dalam hal apa? Maksudnya kebodohan orang itu terhadap bahwa dirinya hina. Dan kebodohan dirinya akan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka terapinya adalah apa? Itu al-ma'rifah. Itu apa? Dia harus berusaha untuk mengenali dirinya dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana berilmu tentang dirinya, berilmu tentang Allah ini merupakan kebalikan dari sumber ujub, yaitu apa? Kebodohan. Kebodohan tadi, ya. Jadi pada dasarnya terapi dari ujub adalah apa? Seseorang harus banyak melihat hakikat dirinya, ya, bahwa pada hakikatnya, ya, dia ketika lahir dia tidak bawa apa-apa, maka Allah yang Maha Kaya memberikannya memiliki, ya, kekayaan di dunia. Maka sebenarnya dia dengan itu tidak pantas untuk dia menyombongkan dirinya, ya, ujub, ya, kagum terhadap dirinya, lalu kemudian apa? Tidak berterima kasih kepada Allah yang telah mengaruniakan kepadanya nikmat-nikmat tersebut, bahkan dia ganti dengan amalan-amalan maksiat yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ujub, ya, congkak, terlalu kagum terhadap diri sendiri itu menimpa, ya, kadangkala menimpa pada ilmu yang dia miliki, kadang menimpa harta yang dia miliki, atau pada nasab keturunan yang dia punyai. Padahal namanya ilmu, harta dan nasab itu semuanya adalah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itu Allah yang ngasih. Bukankah Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 53, apa kata Allah? Allah syaitan rajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, apa kata Allah? Wa ma bikum min ni'mah. Apa saja, ya, dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, apa saja, mau nikmat yang kecil, sedang, apalagi nikmat besar, apa saja yang itu kalian merasakan, kalian merasakan senang, kalian merasakan kebaikan, kalian merasakan kemudahan, apa saja, baik yang berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan rohani dan seterusnya, apa saja, apa kata Allah? Faminallah, semua itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Allah yang kasih, Allah yang kasih. Sekarang kalau kita berbicara tentang, anggaplah seseorang itu terlalu kagum dengan IQ-nya misalnya. ya, dengan IQ, dengan ilmu yang dia miliki. Kita mengatakan, apakah seorang anak, misalnya dari bayi, kemudian dia tumbuh jadi anak, kemudian anak menjadi remaja, kemudian jadi pemuda, kemudian menjadi orang yang dianggap misalnya IQ-nya tinggi. Apakah IQ yang itu ada sejak kecil akan tumbuh dan berkembang tanpa ada suplai udara? Sementara, apakah dia pernah mendapati dia mencari udara sendiri untuk bernafas? Apakah dia pernah mendapati orang tuanya beli udara di pasar untuk kemudian diberikan kepadanya untuk bernafas? Jawabannya kan enggak. Udara yang bersih dan ini ada oksigen di sana dibutuhkan, dihirup untuk kepentingan pernafasan manusia, itu sudah tersedia, Allah yang sudah menyediakannya. Ya, sejak Allah menciptakan bumi, oksigen itu selalu ada. Coba kalau Allah sedot oksigen teh, jadi hampa udara kan, mati manusia. Boro-boro berpikir tentang kecerdasan, bertahan hidup aja gak bisa, boro-boro mikir yang lain, boro-boro memikir tentang penemuan, penelitian dan yang lainnya. Ya, dia bertahan hidup aja gak bisa. Itu baru satu bagian dari nikmat Allah. Belum yang lain lah, kalau dikupas itu mulai dari apa yang dia makan, yang dia minum, ya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk tidak ada apapun yang dia makan dan minum, pasti itu bersumber dari air. Karena makanan dan minum, makanan apapun dimakan manusia, apapun yang diminum manusia, tidak bisa tidak melibatkan air. Dan air apa yang dimaksud? Air hujan. Kalau air hujan tidak Allah turunkan, kalau dari perut bumi Allah tidak keluarkan air, dan kita tahu yang menurunkan hujan dan mengeluarkan air di perut bumi itu Allah Subhanahu wa taala, maka ada enggak satu makanan yang kita bisa makan sehingga kita bisa berpikir? Ada enggak satu minuman yang bisa kita minum sehingga kita bisa bergerak? Jawabannya enggak ada. Nah, itulah bentuk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua rezeki untuk kita. Makan, minum, pakaian membuat kita bisa beraktivitas, membuat kita bisa berpikir, otak kita jadi bertambah, kita bisa bergerak dan seterusnya, bisa berucap, berkata-kata, melangkah dan seterusnya. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Apapun yang nikmat-nikmat ada pada kalian itu dari Allah, Allah yang kasih maksudnya. Demikian juga di dalam surat An-Nisa ayat 79, Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan, "Ma asabaka min hasanin fa minallah." Apa saja ya hasanah, yaitu nikmat yang kalian miliki, ya, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma asabaka min sayyatin fa min nafsik." Adapun apa saja bencana keburukan itu menimpa kalian, maka itu karena kesalahan ya dan akibat dosa-dosa kalian sendiri. Ya. Nah, penulis kemudian mengingatkan bahwa sebesar-besar nikmat pemberian yang Allah berikan kepada ya manusia adalah yaitu ilmu, petunjuk. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu mau belajar ilmu agama, mau mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui ayat dan hadis, hatinya tergerak untuk mempelajari dan mengamalkannya, maka itu adalah sebesar-besarnya nikmat. Oleh karena itu kita dapati ya di antara penjelasan para ulama ketika menafsirkan apa surah Al-Fatihah itu, "Ihdinas siratal mustaqim," berikanlah hidayah kami akan jalan yang lurus ya Allah, "siratal ladzina an'amta 'alaihim," yang jalan lurus itu adalah ya jalan orang engkau beri nikmat. Jadi siapapun yang berjalan di atas jalan yang lurus, itulah orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada dirinya. Ya. Siapakah mereka itu? Yang bila mereka sudah menapaki jalan itu yang lurus itu, dia adalah orang-orang yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kenikmatan yang paling besar dari kenikmatan-kenikmatan yang lain. Yaitu apa? Orang-orang yang Allah berikan ilmu tentang syariat agama Allah yang benar, lalu kemudian dia bisa mengamalkannya. Ya, diberikan pemahaman ilmu agama yang benar, bukan yang menyimpang, yang benar, kemudian dia amalkan. Inilah karunia Allah yang paling besar dari nikmat-nikmat yang lain. di nikmat-nikmat semua apapun yang ada di dunia. Ya. Sehingga pada ayat ghairil maghdubi alaihim, kita berlindung agar dijauhkan dari orang yang dimurkai, yaitu orang yang apa? Yang dia punya ilmu, Allah dah kasih, tapi dia tidak amalkan. Waladdallin, bukan orang yang bukan pula orang yang sesat, yaitu orang yang beramal tapi tanpa ilmu.

Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami jalan hidayah, jalan yang lurus. Yaitu apa? Jalan orang-orang yang Engkau telah berikan ilmu tentang kebenaran kepada mereka, dan Engkau anugerahkan mereka hidayah untuk mengamalkan ilmu yang telah ya mereka miliki tadi. Oleh sebab itulah, sumber ujub itu adalah kebodohan dan kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat An-Nur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada setiap kita. Apa kata Allah? Ya Allah, syaitan rajim, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya Allah tidak memberikan karunia dan rahmatnya kepada kalian semua, niscaya tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa apa? Membersihkan dirinya dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Menunjukkan kepada kita bahwa seseorang ya, ketika hatinya bersih itu karena Allah yang memberikan nikmat sehingga hatinya bersih. Dan bersihnya hati bersumber dari ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Itu menunjukkan bahwasanya kita tidak bisa ya membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran hati, termasuk kotoran lisan dan perbuatan badan kita, ya, kecuali bila kita apa? Kecuali kita mengilmuinya. Dan kemudian kita bisa mengamalkannya berupa menjauhi penyakit-penyakit tersebut, ya. Dan bahkan ya, meskipun seorang hamba telah sampai pada puncak ilmu dan amal, tetap saja ia tidak akan masuk surga sehingga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepadanya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bersabda sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Imam Bukhari dan juga Muslim serta yang lainnya, Allah bersabda, "Ma minkum min ahadin yunjihi amaluhu." Tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Dia sudah berilmu dan diamalkan nih. Tapi seorang itu pada hakikatnya dia enggak bisa selamat dengan amal perbuatannya. Wala anta ya Rasulullah? Kalau sahabat bertanya, tidak juga pada dirimu ya Rasulullah? Ya. Kemudian Rasul menjawab, wala ana. Juga sama termasuk pada diriku. Illa an yataghammadani Allahu birahmati, hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi apa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Allah memberikan kasih sayang kepada beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak, kemudian amal yang sangat besar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan Rasulullah SAW dan tentu kaum mukminin dalam surganya karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu bisa beramal itu, jadi makna ayat, makna hadis Nabi SAW, seseorang tidak masuk surga dengan amalnya, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jawabannya bahwasanya seseorang bisa beramal pun kan itu Allah yang ngasih. Kalau Allah tidak memberikan karunia, dia tidak akan bisa beramal. Ya, kalau Allah tidak berikan dia ilmu, dia tidak akan tahu bagaimana langkah-langkah yang menjadi syarat-syarat agar amalnya diterima. Itu yang pertama. Allah berikan dia ilmu sehingga dia bisa beramal pun itu Allah yang kasih. Kalaupun dia sudah memiliki ilmu dan beramal di dunia ini, pun ketika dia masuk surga, sesungguhnya nikmat yang dia dapatkan di surga itu sebenarnya tidak sebanding dengan ilmu dan amal yang telah dia miliki di dunia. Enggak sebanding. Coba saja sekarang, kalau seseorang itu umurnya 70 tahun, dia mulai sholat dan dihitung sholat itu, misalnya dihitung mulai berpahala misalnya di umur 12 tahun anggap. Maka dia sholat itu selama, ya, dia sudah melakukan sholat selama 58 tahun dia sholat. Anggap ya

0: 58 tahun itu dalam 1 tahun 12 bulan, 1 bulannya ya dia sholat ya. Sebulan dia sholat, kemudian per hari dia sholat. Ya, sholatnya berapa dalam 1 hari? 5 kali. Berapa menit? Ya, anggaplah misalnya 10 menit. 5 kali sholat itu 50 menit, 1 jam kurang. Ya kan? 1 hari dikalikan 30 hari. Gak sampai 30 jam. Ya kan? Gak sampai 30 jam. Ya. Kemudian dikalikan 12 360 dikalikan 50 tahun. Ya, sekitar sekian ratus pas 100 kali lah sholat. Andai kan ya dia dengan 1 bulan dia digaji. Ya, 1 bulan dia digaji. Tadi dia 1 bulan berapa kali sholat tadi? Sehari kan dia sholatnya 1 jam. Kalau sebulan dia sholatnya berapa? 30 jam anggap. 30 hari kan? Sekarang kalau 30 jam digaji 10 juta udah gede belum? Gede itu. Ya kan? Gede. Kira-kira 10 juta dengan hanya kerja 1 jam 1 hari. Dia udah gajinya sangat besar itu. Sekarang 10 juta yang sudah dia miliki, kalau dia belanja akan semua, kira-kira dia dapat apa? Satu hari dia belanjakan semua yang dia miliki. Ya mungkin satu hari habis 10 juta. Mungkin beli motor aja satu udah habis. Ya. Satu bulan ya, dia sholat satu bulan itu habisnya beli motor. 12 bulan dia sholat, berarti anggap 12 motor ya. Kalikan 50 tahun, berarti 12 kali 50 dia punya ya 600 motor. 600 motor, anggap seperti itu. Sekarang kita pertanyaannya, 600 motor itu motornya awetnya berapa lama? Motor bertahan mungkin 50 tahun, udah hilang. Gak bisa bertahan 50 tahun. Sementara dia mendapatkan hanya dengan sholat seperti itu, dia tinggal di surga itu abadi gitu loh, mendapatkan kenikmatan yang gak habis-habis. Berarti itu menunjukkan bahwasanya pahala surga itu, upah surga itu gak sebanding dengan apa? Amalan dia. Capek letihnya itu gak sebanding. Maka masuk surganya dia itu bukan karena amalnya, tapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa beramal pun Allah yang berikannya hidayah sehingga dia bisa beramal, berilmu dan beramal, dan balasan dia setelah dia berilmu dan beramal kemudian masuk surga, tuh surga juga itu gak sebanding balasannya dengan ilmu dan amal yang sudah dia miliki di dunia. Kan seperti itu. Maka betul seseorang tidak masuk surga dan menikmati surga itu karena amal semata. Walaupun begitu betul, usaha manusia dia harus beramal soleh agar dia masuk surga. Ya, bahwasanya betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga karena kemudian Allah Subhanahu wa taala, tetapi nanti amal seseorang itu, kata para ulama ahli ilmu, menyatakan amal mereka itulah yang menentukan derajat level-level surganya. Masuknya mah karena karunia Allah, tapi level surganya tergantung amal mereka di dunia. Karena surga itu kan sampai 100 tingkat ke atas, yang paling tingginya kan Firdaus kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, berbedanya tingkatan surganya itu berdasarkan amal-amalnya. Tapi di setiap levelnya itu dengan kenikmatan yang dia dapatkan itu enggak sebanding dengan amalnya dari dunia, itu enggak sebanding. Enggak sebanding. Ya, betul lah bahwa sesungguhnya karunia yang seseorang itu bisa masuk surga karena dia bisa beramal, itu karunia Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi balasan surga itu murni pemberian dari Allah, tidak bisa plek-plek ya apple to apple sebagai amal dia atau kerja dia dari ibadah-ibadah di dunia ya, seperti itu. Kita tutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasanya Nabi bersabda, innallaha ataba ankum ubayyatal jahiliyah hai kibroha kulukum banu adam wa adam khuliqa min turab. Sesungguhnya Allah menghilangkan dari kalian celak ya aib kaum jahiliyah, yaitu kesombongan mereka. Kalian semua itu adalah anak-anak cucunya Adam, dan Adam terbuat dari tanah. Sadarilah nenek moyang, maksudnya Rasul mengatakan nenek moyang kita itu dari tanah. Apa yang membuat kita harus membanggakan satu manusia dengan manusia yang lain? Sumbernya satu kok, dari tanah. Kenapa kemudian seorang itu kemudian merasa terlalu kagum dengan dirinya, apalagi menyombongkan diri? Dan kita sudah bahas ya, Nabi Adam itu dari tanah. Itu anak-anak keturunannya itu lebih rendah lagi dari apa? Dari air mani kan? Lebih rendah lagi. Kalau tanah dijual masih mahal, air mani dijual siapa yang mau beli? Kan begitu. Nah inilah kurang lebih ya, para bapak-bapak dan ibu sekalian, saudari sekalian, para pendengar pemirsa, ya, kajian kita di sore hari ini, ya, pembahasan kita tentang ujub, dan itu erat kaitannya dengan materi kita sebelumnya, itu tentang kesombongan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya bersihkan hati kita dari penyakit seperti ini, dan jauhkan kita dengan sejauh-jauhnya sehingga hati kita selamat dari berbagai macam bentuk penyakitnya. Ya Allahumma amin. Kita kembalikan kepada Kang Widi sebagai pembaca rafatul maka.
1: Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ataupun pertanyaan yang lainnya, silakan Anda bisa bertanya langsung kepada Al Ustadz melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043, atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama di 0812-2010-1043. Baik, untuk di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustadz. Ana Abdillah dari Bandung mau bertanya, malu adalah sebagian dari iman. Lalu malu seperti apa yang termasuk ke dalam iman? Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Silakan Ustadz.
0: Dalam hadis riwayat Muslim, ya, Rasulullah bersabda, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha' 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 73 cabang lebih. Yang paling abdolnya, yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, dan terendahnya perbuatan berupa menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan amalan hati berupa malu itu pun merupakan bagian dari iman. Ya, menunjukkan dalil bahwa iman itu melibatkan hati, melibatkan lisan, dan melibatkan anggota badan. Ya, nah salah satu bagian dari iman yang merupakan amalan hati adalah al-haya, itu rasa malu. Ya, yang mana Nabi SAW dalam hadis juga riwayat Muslim bersabda, al-haya la yati illa bi khair. Tidaklah malu itu mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, ya Nabi SAW juga bersabda, ya, fa ilam tastahi fasna' masyita. Inna min kalamin nubuwatil ula ilam tastahi fasna' masyita. Sesungguhnya di antara ucapan para nabi yang selalu dijaga oleh umatnya, karena nabi itu selalu memberikan nasihat, apa itu? Kalau setelah hilang rasa malumu, silakan engkau berbuat semaunya. Jadi bila rasa malu telah hilang, maka hampir sulit diharapkan lagi kebaikan itu ada pada seseorang. Pertanyaannya tadi, malu yang mana yang kemudian mendatangkan kebaikan? Malu yang mana yang kemudian berubah dari keimanan? Ya, malu yang membuat dia tidak ingin berbuat maksiat. Malu kalau lihat Allah ketika dia berbuat dosa. Ya, termasuk malu ya dia dilihat oleh manusia ketika dia berbuat maksiat. Karena maksiat itu, jangankan Allah, manusia pun memandang orang yang berbuat maksiat itu orang yang hina. Ya, orang yang hina. Ya. Tentu manusia-manusia yang mulia ya, bahkan memandang hina. Ya, tidak ada manusia yang mulia itu memuliakan para pezina, para pemabuk, para pencuri, para koruptor, ya, para para orang, para munafik ya, para musyrik itu enggak ada yang memuliakan mereka. Ya. Maka rasa malu kepada Allah, rasa malu dari penilaian manusia, itulah yang kemudian itu lahir dari keimanan, sehingga dia tidak mau berbuat perkara-perkara yang menghinakan dirinya. Ini yang dimaksudkan dengan apa? Malu yang merupakan bagian dari iman. Tapi jangan sampai salah kaprah dengan malu. Ya. Malu menampilkan kebaikan, maka ini keliru, ya, karena ahli-ahli maksiat aja enggak malu-malu ya berbuat maksiat. Ya. Adapun bila kita sudah yakin ini adalah kebaikan, maka rasa malu tidak boleh menjadi penghalang. Ya, malu kalau ke masjid, ini malu yang keliru itu. Itu bukan dari keimanan. Kenapa? Karena ke masjid kan kebaikan. Ya. Maka rasa malu seperti tidak boleh hadir. Justru kita harus berusaha melawan rasa malu. Mungkin minder tadi bahasanya barangkali ya. Jadi bedakan malu juga dengan minder. Tapi identik dengan minder barangkali, kita tidak boleh minder untuk menampilkan kebaikan. Nanti apa kata orang dikira so alim? Enggak. Harus kita lawan. Ya, minder dan kebaikan itu kalau muncul itu merupakan apa? Tipu daya setan agar orang-orang baik tidak menampilkan kebaikan sehingga manusia tidak mendapatkan suri tauladan. Kalau yang ditampilkan keburukan semua, maka kapan manusia apa bisa mengikuti kebaikan kalau orang yang baik tidak mau menampilkan kebaikannya. Ya, seperti itu. Allah alam bisawab.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus Bapak Abdillah tadi yang bertanya di Bandung, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Izin bertanya, apakah perbedaan ujub dan takabur? Mohon penjelasannya. Silakan ya, Ustaz.
0: Ya, tadi sudah barangkali sempat kita singgung ya, dan penulis juga singgung bahwasanya ujub itu di antara sebab munculnya takabur. Jadi seseorang terlalu kagum dengan penampilannya, ya, akhirnya membuat dia bisa merendahkan orang lain. Nah, ketika sudah berubah menjadi merendahkan orang lain, maka itu namanya takabur. Ya, itu namanya takabur. Dan takabur itu muncul di antara sebabnya karena ujub tadi. Dia merasa kagum dengan apa yang dia miliki, dari hartanya, dari ilmunya, mungkin dari keturunannya, yang akhirnya karena dia terlalu kagum dengan dirinya membuat dia merendahkan orang lain. Maka takabur itu muncul dari ujub ya, atau ujub merupakan ya sumber munculnya, di antara sumber munculnya takabur ya. Allah alam bissawab.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya yang tidak menyebutkan nama dan domisilinya, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Dan kami informasikan bagi Anda yang mengajukan pertanyaan melalui chat WhatsApp agar disebutkan nama dan domisilinya. Baik, berikutnya kita beri kesempatan, kami persilakan bagi Anda, pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan. Anda bisa menghubungi kami melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Baik, kami persilakan. Ya, assalamualaikum. Ya, belum terhubung. Kita coba ajukan kembali pertanyaan melalui chat WhatsApp. Bismillah, assalamualaikum. Saya Ami di Ranca Ekek. Izin bertanya, bagaimana cara mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari yang nyatanya hari ini umat Islam sudah jauh dari syariat Islam itu sendiri. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
0: Tayyib, masya Allah, barakallahu ya. Ya, kepada Amir dan Cakek ya. Betullah apa yang disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam riwayat At-Tabrani, dan ini juga dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Bahwasanya innal islama bada ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing, nanti kembali Islam dianggap asing, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Maksudnya Islam bermula dalam keadaan asing. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mulai mendakwah tentang Islam, beliau dituduh dengan macam-macam kan. Dituduh orang gila lah, ahli syair, tukang sihir, ya tukang dusta, memecah belah masyarakat. Banyak tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada beliau, dan jumlah pengikut beliau di awal Islam tentu sangat sedikit. Sehingga mayoritas banyaknya manusia melakukan kesyirikan, kemaksiatan, dosa, seterusnya. Tampillah Islam dengan sosok Rasulullah SAW menjadi sosok yang asing. Itulah awal mulanya Islam. Nanti kembali Islam itu menjadi asing setelah tadinya dia sudah mulai populer. Ya, sudah mulai dikenal, sudah mulai mendunia kalau bahasa kita sekarang. Nanti kembali Islam itu dianggap asing. Artinya Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan beruntunglah orang-orang yang asing itu. Ya. Maka para sahabat bertanya, man humul qurabau ya Rasulullah? Siapakah orang-orang asing yang beruntung itu ya Rasulullah? Di saat Islam tersebar, ada yang asing di situ. Itu orang yang mempertahankan awal Islam yang Rasulullah dakwahkan. Dia menjadi asing. Beruntunglah mereka. Maka ditanya oleh para sahabat, siapakah orang yang asing itu? Rasul menjawab, alladzina yuslihuna ma afsadannasu min sunnati. Yaitu mereka adalah orang-orang yang menghidupkan apa yang menjadi ajaranku di awal beliau berdakwah, sunnah beliau. Di saat sunnah itu, ajaran beliau itu sudah ditinggalkan oleh manusia. Dan sekarang kita berada ya pada masanya ya. Pada masanya banyak orang-orang Islam ya meninggalkan sunnah ajaran Rasul SAW di generasi awal ya, ketika Rasul mengajar Islam di hadapan para sahabat di manusia di zaman dulu di Quraisy. Ya, ketika Islam mulai tersebar, Islam awal itu sudah banyak ditinggalkan. Banyak manusia melakukan amal-amal baru yang tidak apa? Yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah sangat tak terhitung banyaknya. Jadi kemaksiatan merajalela, perkara baru yang Rasul tidak contohkan juga apa? Juga tersebar luas. Maka Islam menjadi asing, iya. Ya. Tapi beruntunglah orang-orang yang ya tetap menghidupkan sunnah Rasul di tengah-tengah kerusakan yang terjadi, walaupun dianggap asing oleh masyarakat luas, oleh manusia yang banyak. Beruntunglah mereka. Sehingga ya di tengah kerusakan yang ada ini, Islam misalnya sudah sangat jauh, apa yang kita lakukan? Istiqomah, walaupun kita mungkin secara jumlah mungkin itu minoritas, tetap istiqomah. Ya, apalagi Rasulullah Subhanahu wa taala memang menyebutkan faqadilan min ibadiy syakur, sedikit sekali hamba-Ku yang pandai bersyukur. Rasul menggambarkan umat beliau akan berpecah sampai 73 pemahaman. Ya, semuanya diancam neraka kecuali satu, yaitu mereka yang tetap bertahan dengan ajaran Rasul para sahabat ya. Mislu ma kana ali al-yawm ashabi, kan begitu. Ya, itu asing. Ya, maka istiqomah kita yang penting setelah kita mengetahui ajaran Rasul yang sesungguhnya dengan dalil yang kokoh dari ayat maupun hadis-hadis yang sahih, maka kita melaksanakan sesuai kemampuan kita. Ya, kita berusaha untuk bersih, clean dalam hidup kita. Tidak kemudian kita mencoba untuk bercampur dan tercampuri ya dengan kerusakan yang sudah merata di mana-mana di zaman sekarang ini. Ya. Ya, dengan risiko di terasing merasa itulah risiko kita istiqomah. Tapi kita harus berusaha untuk mencapai meraih kedudukan yang positif ya, yang bagus. Ketika Rasul mengatakan beruntung orang yang asing, nah kita ingin mengejar keuntungan itu ya, seperti itu. Allah alam bissawab.
1: Baik, terima kasih ya. Jazakallahu khairan. Semoga jawaban dari Al-Ustaz tadi bisa dipahami untuk penanya, bil khusus saudara Ami tadi di Ranca Ekek, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Bapak Asep di Cibiru. Ustaz, apakah ujub termasuk syirik kecil? Mohon penjelasannya Ustaz. Nah.
0: Allah Allah bersawab.
1: Baik. Ya, terima kasih. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, mohon maaf di luar tema, apa hukumnya jika istri membuka aib suami keluarga sampai menyebabkan perceraian dari hamba Allah di Jakarta ini Ustaz?
0: Nah. Soalnya ini sudah masuknya fikih al-usrah ya, fikih keluarga ya. Ya memang pada hakikatnya aib keluarga itu ya juga namanya aib ya. Jangankan aib keluarga, artinya beberapa orang di keluarga kan. Aib kita sendiri saja kan kita enggak boleh kita sebar luaskan. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwasanya namanya itu al-mujaharah. Al-mujaharah itu orang yang sengaja menampakkan dan menyebarluaskan dosa-dosanya sendiri. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi menyebarluaskan keburukan lebih dari satu orang dari anggota keluarga ya. Maka ini lebih-lebih tidak diperbolehkan ya. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mungkin itu efek dari mungkin pertikaian, percekcokan di rumah tangga ya, yang akhirnya karena emosi ini dibudalkan gitu ya, dikeluarkan semua hal-hal yang negatif yang mestinya disimpan, akibat dia sudah muncul rasa benci, tidak suka dan semisalnya ya. Maka ini ya jelas ya, masalah diselesaikan dengan menambah masalah itu ya, seperti itu ya. Dan ya mestinya tidak seperti itu mestinya. Ya ini perbuatan dosa ya, perbuatan dosa ya, dia harus bertobat kepada Allah, istighfar dan berusaha untuk menghentikan penyebaran itu, apakah di medsos, apakah di tempat-tempat yang umum segala macam, dia harus hentikan ya seperti itu, dan berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarganya dengan yang lebih baik ya. Allah a'lam bissawab.
1: Baik. Terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dari hamba Allah tadi di Jakarta, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Sangatta, Kalimantan ini Ustaz.
0: Sangatta, Kalimantan.
1: Nah, baik. Kalimantan Timur. Ya, bismillah Ustaz, mohon maaf bertanya. Akhir-akhir ini suami saya jarang ke masjid Ustaz. Padahal sudah lama mengaji. Ketika diingatkan, beliau malah mengatakan itu hanya sunnah. Bagaimana cara menasihati suami seperti ini? Mohon jawaban dari Ustaz. Nah, silakan Ustaz.
0: Tayyib. Iya. Pertama bahwasanya sholat berjamaah di masjid itu memang betul ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan hukumnya wajib, ada yang menyatakan hukumnya sunnah ya, tapi sunnah muakkadah ya, bahkan afdhaliyah ya. Yang menjadi sebab perbedaannya itu ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim, bersabda salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Ini hadis yang menjadi di antara hadis yang menjadi sebab kenapa muncul perbedaan pendapat antara wajib dan sunnahnya salat laki-laki ke masjid. Nabi bersabda, salat seseorang berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri dengan keutamaan 27 derajat. Nah, Rasulullah menyatakan abdol gitu kan, lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri ya, menunjukkan ini abdol ya, seperti itu. Adapun ulama yang menyatakan wajib, mereka membawa hadis itu sebagai hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Tidak berkaitan dengan bahwa ini sunnah, karena ada dalil lain yang menyatakan wajibnya sholat laki-laki sholat berjamaah di masjid. Ya, seperti misal firman Allah Subhanahu wa taala, farka'u ma'ar-raki'in, surah Al-Baqarah ya. Hendaklah kalian ruku bersama orang yang ruku. Ya, dan ruku itu ya tempatnya pasti di masjid. Juga bagaimana Nabi SAW menyatakan bahwasanya askalu salati ala munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah salat apa? Salat isya dan salat subuh. Ya, mereka berat ke masjid karena itu lagi gelap-gelapnya malam tuh, sehingga mereka kalau enggak ke masjid kan aman gitu. Adapun maghrib masih kasorot. Ya, zuhur isya apalagi. Maka mereka ke masjid itu dalam keadaan riya ya dan malas-malasan gitu kan, seperti itu. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain bahwa Rasulullah sangat ingin salat itu diimami oleh yang lain, kemudian Rasul akan keluar bersama beberapa orang dengan membawa kayu bakar, lalu kemudian membakar rumah-rumah orang-orang yang sholat di rumahnya. Ya, kalau Rasulullah tidak khawatir akan wanita dan anak-anak karena mereka sholatnya di rumah, maka Rasulullah akan bakar orang-orang yang sholatnya di rumah. Nah, dalil-dalil ini menekankan, menyatakan tentang apa? Tentang wajibnya seorang laki-laki itu sholat di masjid. Ya, seperti itu. Walaupun kita tidak pungkiri memang betul bahwasanya ya, dari mazhab Syafi'i menyatakan itu abdol ya, sholat ke masjid berjamaah itu. Artinya boleh seseorang itu sholat di rumah ya. Walaupun begitu kita lihat ini antara wajib dan sunnah dan seterusnya. Maka tetap kita berusaha untuk apa? Untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mengapa? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, ya, itu tidaklah didapati orang-orang yang tidak ke masjid kecuali orang-orang yang jelas-jelas kemunafikannya. Itu orang menyembunyikan kekafirannya. Ada kaum mukminin hampir tidak didapati mereka sholat di rumah. Semuanya ke masjid. Berarti kalau kita lihat dari asalnya saja ketika Nabi membicarakan tentang apa? Tentang masjid dan keutamaannya melangkahkan kaki ke masjid. Kita lihat praktek Nabi dan para sahabat itu kan ke masjid selalu. Jadi dalil-dalil yang menyatakan tentang keutamaan dan segala macam, tapi kita lihat itu kan semua bersumber dari sumber yang satu, yaitu Rasulullah SAW kan. Nah, praktek Rasul dengan para sahabatnya yang merupakan murid-muridnya itu hampir tidak didapati mereka sholat di rumah, tapi sholatnya di masjid. Kecuali ada udzur. Sehingga ketika ada seorang laki-laki yang buta, ya, kemudian tidak rumahnya jauh, di perjalanan banyak pohon dan hewan buas, gitu kan, dia tidak punya orang membimbing yang mengantarkan dia ke masjid. Ketika minta udzur, ya Rasulullah boleh enggak saya sholat di masjid, sholat di rumah? Rasulullah di awal menyatakan boleh. Tapi ketika laki-laki buta ini mulai berpaling, mulai pulang, ya meninggalkan Rasulullah, kemudian Rasulullah memanggilnya lagi, apakah engkau mendengarkan adzan asami'tan nida? Engkau dengar suara adzan? Dengar ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan tetap engkau datang. Kalau orang yang buta, yang tidak punya pembimbing, yang rumahnya jauh, di perjalanan banyak halangan, tetap Rasulullah suruh datang ketika adzan terdengar, apalagi orang yang sehat, ya rumahnya dekat dari masjid, maka ke masjidlah, ya. Sehingga dari situ kita menyatakan bahwasanya intinya bahwa sholat ke masjid bagi laki-laki harus diperjuangkan. Kecuali kalau ada udzur ya, maka dia sholat di rumah dan sholatnya tetap sah. Tidak berarti sholat sendirinya di rumah tidak sah ya, seperti itu. Jadi apa nasihat kita kepada laki-laki yang apalagi sudah lama ngaji, maksudnya ngaji itu belajar tentang dalil-dalil yang sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Qur'an Karim ya. Maka tentu dia harus banyak diingatkan tentang kematian. Bahwasanya mati itu kita tidak tahu kapan dan kita butuh pahala sebanyak-banyaknya. Anggaplah dia menganggap itu sunnah yang pahalanya 27 derajat. Kenapa dia tidak berjuang untuk memperbanyak ibadahnya? Ya. Kemudian kedua, bisakah seseorang itu tunjukkan dalil ulama yang berpendapat bahwa itu abdoliyah, apakah mereka meremehkan sholat berjamaah di masjid? Jawabannya kan tidak. Ya, ulama yang berpendapat Abdul bahwa ke masjid itu Abdul, ya apakah mereka meremehkan sholat ke masjid? Jawabannya kan tidak. Mereka tetap berusaha untuk ke masjid sholat lima waktunya. Jadi dari banyak sudut pandang, ya tentu ya sholat lima waktu ini di masjid bagi laki-laki adalah perkara yang harus diperjuangkan. Berikan motivasi kepada suami bahwa ini kita anggaplah Anda memakai ini sunnah dan pahalanya besar. Mengapa itu diremehkan? Apakah kita merasa pahala kita sudah cukup? Jawabannya kan tak pernah cukup kan. Dan belum tentu juga kita tahu berapa jumlah pahala yang kita miliki. Ya seperti itu. Maka berjuanglah untuk selalu mempertahankan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Allah a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dari hamba Allah tadi yang berdomisili di Sangatta, Kalimantan Timur, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Dan pertanyaan tadi Ustaz merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan sore ini. Dan sebelum kita tutup perjumpaan di sore ini, kami mohon kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam tafadhol masykur.
0: Masya Allah ya, barakallahu jami'an, ikhwas kalian. Tak henti-hentinya saya mengajak kepada tentu diri saya pribadi yang pertama dan kepada seluruh ikhwas sekalian untuk teruslah kita banyak berdoa dan meminta kepada Allah ya, agar Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita ya. Selalu baca doa dengan Allah agar memberikan selalu keteguhan Allah maqalibal qulub sabir qalbi ala dinik. Yang kedua, selalulah berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu ya yang bermanfaat. Di tiap subuh yang Rasul ajarkan itu selalu kita baca dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan yang ketiga adalah berkaitan itu dengan materi kita ya. Ketika muncul rasa ujub di dalam diri kita, maka harus kita lawan. Dan bila kadung terjadi, istighfar. Dan kadung muncul, beristighfarlah kepada Allah, astaghfirullah. Karena ujub ini maksiat. Karena ujub ini masih maksiat ya, seperti itu. Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita lembutkan lagi hati kita, terus kita muhasabah, terus kita introspeksi, dan mudah-mudahan ya, sikap terus mewaspadai hati kita ya, ini mudah-mudahan itu merupakan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita bisa istiqomah ya dalam kehidupan kita ini sampai mati. Demikian barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore ini menyampaikan materi dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al Ustaz dan juga keluarga sehingga kita bisa mengambil ilmu dari Al Ustaz di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan kami mohon maaf ya, masih ada beberapa pertanyaan yang banyak masuk namun belum sempat kami ajukan di kesempatan sore ini dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa menyimak kembali kajian ini di setiap hari Sabtu sore bersama guru kita Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ro'iq Fi Zuhdi War-Roko'iq karya Asyikh Dr. Ahmad Farid Hafidhullahu Ta'ala. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda dan akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Andaikan seluruh manusia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian itu memberikan manfaat bagi Allah? Tidak. Atau sebaliknya, andaikan seluruh manusia ini mereka maksiat dan kufur dan tidak mutaat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu merugikan Allah? Jawabannya tidak. Surah Luqman, Allah berfirman,

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يكفر فإن الله غني حميد. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka manfaat bersyukurnya itu kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya mereka kufur, tidak bersyukur, toh Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Maha Kaya. Jadi Allah itu tidak membutuhkan sama sekali ketaatan hambanya sedikit pun, sebagaimana Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan hambanya. Sehingga ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah,
2: Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
1: Itu pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan itu buat kita pada akhirnya kembalinya. Karena manusia tidak selamanya dalam hidup mereka di dunia ini, apalagi di akhirat, tidak akan pernah merasakan bahagia kalau mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah yang tahu tentang ciptaannya. Manusia ini kan produk buatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling mengerti apa yang paling membuat manusia ini sebagai makhluk ciptaan ini, produknya ini, bahagia. Allah mengatakan, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati itu tenteram.

0: Ya di situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang produknya makhluknya ini yang bernama manusia, dia akan bahagia kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya ketika Allah memerintahkan beribadah, toh manfaat ibadah itu akan kembali kepada mereka. Mereka sendiri akan merasakan ketenangan dalam batin dan hidup mereka. Dan kita sudah membuktikan, betul enggak? Di saat kita hidup dengan keduniaan, kita jauh dari berzikir, jauh dari masjid, jauh dari ibadah, apakah kita merasakan bahagia padahal harta telah kita miliki? Jawabannya tidak, selalu gelisah. Tapi ketika Allah memberikan hidayah, menjadikan kita mudah tunduk dan mau beribadah kepadanya, kita harus menjadi orang yang mencintai masjid, menjadi orang yang mencintai ibadah, menjadi orang yang mencintai agama. Apa yang kita rasakan? Ketenangan batin, betul tidak?
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ada 2 nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
7: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
6: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang?
8: Jangan biarkan waktu kita hilang,
6: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang 5 waktu,
3: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
4: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
3: Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sanah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: Menuju ke masjid.
1: Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Subuh dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu, ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut, tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti diadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqad.

0: Wa kumtu ila maulaya asku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang di kesempatan kali ini akan disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala di pembahasan kitab Minhajul Firqotin Najiyah. Semoga kajian ini dapat bermanfaat dan kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat ya, menyimak.
2: TV dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan taufik kebaikan bagi kita di malam hari ini sehingga kita bisa mengadakan majelis ilmu yang mulia di Masjid Al-Barakah yang mubarak ini. Dilanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, Kutayyib, atau kitab kecil yang sangat bermanfaat, kitab Minhajul Firqotin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulisan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kitab yang menjelaskan tentang ciri-ciri golongan yang selamat, keyakinan mereka, metode mereka dalam beragama, ya, yang setelah kita membaca banyak pembahasan dalam kitab ini, maka kita mengetahui bahwa memang metode beragama golongan yang selamat adalah satu-satunya yang mempraktekkan Islam secara keseluruhan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana yang dipahami dan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, baik dalam memahami masalah akidah, ya, masalah dakwah, memahami dan mempraktekkan masalah akidah, masalah dakwah, masalah muamalah, dan semua permasalahan-permasalahan di dalam Islam. Kita lihat beberapa kali pembahasan yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala itu menyinggung masalah-masalah yang berhubungan dengan penegakan tauhid, ya, upaya untuk menjauhi perbuatan syirik dalam segala bentuknya, yang ini banyak dilalaikan oleh orang-orang yang tidak perhatian terhadap manhaj salaf. Sekali lagi dianggap ini sebagai sesuatu yang, ya, tidak terjadi di kalangan kaum muslimin, atau dianggap sebagai sesuatu yang cukup dibahas sekali atau dua kali saja. Padahal kita ketahui Al-Quran yang merupakan sebaik-baik petunjuk, hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan sebaik-baik pembimbing kita untuk meniti jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lurus, ternyata ayat-ayat dan hadith-hadith yang sahih banyak memperingatkan tentang perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Bahkan ini peringatan yang paling banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui, apalagi syirik dalam hal berdoa, ya, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang sudah sering kita jelaskan. Kemudian saat ini juga, setelah di pembahasan yang lalu Syekh menjelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan Al-Hakimiyah atau inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini pun juga didudukan maknanya bagaimana pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini, agar kita bisa memahaminya dengan benar, tidak hanya menggunakan kalimatnya tapi tidak mempraktekkan kandungan maknanya dengan benar sebagaimana yang sudah kita ketahui. Ini yang dilakukan oleh orang-orang khawarij yang menggunakan kalimat ini tapi untuk makna yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Yakni sekali lagi, banyak tersebar kalimat-kalimat yang benar, kalimatu haqqin urida biha batil, kalimat-kalimat yang kelihatannya benar tapi dimaukan dibalik semua itu kebatilan. Karena kenapa? Kesimpulannya, ya setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak merujuk kepada penafsiran salaf, tidak menukil pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dalam menjelaskan tentang istilah-istilah syariat, istilah-istilah syar'i dalam agama ini, masing-masing menjelaskan sesuai dengan pemahamannya sendiri, masing-masing mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, mengambil satu ayat meninggalkan yang lain, maka hanya pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain dalam memahami dan mengamalkan Islam yang pemahaman ini bersifat menyeluruh, saling menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lainnya, saling menjelaskan ayat Al-Quran dengan hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan praktek dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Taib, saat ini kita akan masuki pembahasan yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu ta'ala. Asyirkul akbaru wa anwa'uhu. Ya, syirik besar dan jenis-jenisnya. Kembali diulang pembahasan tentang tauhid dan akidah, dan terus diingatkan oleh beliau, dan ini merupakan bagian dari manhaj salaf, manhaj para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajmain. Syirik besar dan jenis-jenisnya. Baik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, asyirkul akbaru an taj'ala lillahi niddan mathilan tad'uhu kama tad'u Allah au tusrifu lahu naw'an min anwa'il ibadati kalistighathati awil dhabhi awil nadhari au ghairiha. Syirik besar itu adalah dengan seseorang atau dengan kaum menjadikan seseorang menjadikan tandingan atau yang serupa yang disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia menyerunya sebagaimana, yang dia berdoa meminta kepadanya sebagaimana berdoa kepada Allah, atau memberikan kepadanya satu dari jenis-jenis ibadah dalam agama ini, seperti meminta pertolongan atau menyembelih untuknya atau bernadar atau yang selainnya. Tentu di sini maksudnya ada an-nid, menjadikan tandingan secara sempurna, tandidun kamil, supaya membedakannya dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil kan padanya ada tandid tapi ghairu kamil, menjadikan tandingan tapi tidak sempurna. Tapi ini merupakan perantara kepada syirik besar. Ya, sudah kita sebutkan contoh-contohnya, orang yang misalnya melakukan yasirur riya, memperlihatkan, memamerkan amalnya kepada manusia, tapi bukan tujuannya adalah menjadikan tandingan yang sempurna pada orang tersebut, pada diri manusia tersebut. Sama seperti ucapan-ucapan yang mengandung makna menyetarakan Allah dengan makhluk, ya, Masya Allahu wa syi'ta, ini dengan kehendak Allah dan kehendakmu, sudah kita pernah sebutkan pembahasannya. Artinya, kalau syirik besar, jelas di situ ada tandingan, menjadikan tandingan yang sempurna kepada selain Allah. Adapun untuk syirik kecil, ya tidak sampai sempurna sebagaimana syirik besar. Tapi karena dia adalah mengandung makna kesyirikan, sehingga dia merupakan perantara kepada syirik yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Taib. Wa fi sahihaini an Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyud dzanbi a'dzam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu kamu menjadikan tandingan bagi Allah padahal dialah yang menciptakanmu satu-satunya. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat tidak pantas. Allah satu-satunya pencipta, pengatur alam semesta, satu-satunya yang memiliki sifat rububiyah terhadap alam semesta ini, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, menjauhkan segala keburukan, mendatangkan segala kebaikan, memenuhi hajat, kemudian dijadikan dengan sekutu dengan makhluk yang lemah. Ya, maka ini merupakan dosa yang paling besar, kedzaliman yang paling zalim. Ya, bersamaan dengan itu banyak manusia yang masih melakukannya karena tipu daya syaitan. Ya, yang ini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan syirik adalah perbuatan yang harus selalu diingatkan kepada kaum muslimin agar mereka menjauhinya, karena terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini adalah dosa yang paling besar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir tentunya akan berusaha sejauh mungkin untuk menjauhi dosa yang paling besar. Kalau dia berusaha menjauhi dosa-dosa yang lainnya, apalagi dosa yang paling besar, apalagi itu kedzaliman yang paling yang paling buruk. Barakallahu fikum. An-niddu al-mathilu wasyarik. An-nidd artinya al-mathil. Ya. Yang diserupakan atau sekutu, tandingan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Dan yang namanya menjadikan tandingan itu seperti kayak tadi, memalingkan ibadah kepadanya atau menjadikan orang itu berdoa kepada selain Allah, atau menyekutukan dia berdoa bersama kepada Allah juga kepada yang lain, seperti menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah dengan orang-orang yang soleh. Dan alangkah banyaknya ini terjadi di kalangan kaum muslimin, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kesyirikan di zaman jahiliyah, kami tidak menyembah sembahan-sembahan itu kecuali agar mereka menjadikan kami dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi ini namanya syirik. Syirik yang besar. Baik, kemudian dijelaskan anwa'u syirkil akbar. Macam-macam kesyirikan yang besar. Ternyata syirik itu bukan cuma satu macam. Ya. Bisa jadi seseorang mungkin tidak merasa dia memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah atau menyamakan ibadah, apalagi yang berhubungan dengan ibadah hati. Dia mencintai makhluk seperti mencintai Allah. Takut kepada makhluk seperti takut kepada Allah. Nah, amalan hati ini kan tidak bisa kita kendalikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikkan hati. Sehingga dengan sendirinya, kalau kecintaan di hati seseorang, rasa takutnya, rasa takut di hatinya kepada Allah lemah, pengharapannya, tawakalnya kepada Allah lemah, maka hatinya akan tergerak untuk bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti terjadi. Ya, sekarang mungkin kalau yang berhubungan dengan ibadah terang-terangan, orang sujud kepada pohon, saat ini kan sudah hampir tidak ada lagi yang melakukannya terang-terangan. Meskipun masih ada orang-orang bodoh yang melakukan demikian. Apalagi di kalangan kaum muslimin. Tetapi ketika berhubungan dengan ketergantungan hati, banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti itu, dianggap makhluk yang mungkin meskipun makhluk itu tidak ada di hadapannya, dia kemudian meminta, dia kemudian menyandarkan hatinya. Ada sebagian orang dengan guru-guru yang dianggapnya bisa memenuhi hajatnya, ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin karena kelemahan iman, dan ingat, lemahnya penyandaran hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akibat dari tidak mengenal Allah, mungkin juga sebagian orang yang meremehkan pembahasan tentang iman, satu saat dia terjerumus ke dalam ya satu kesulitan besar, maka ketika itu hatinya, karena lemah penyandaran hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mau tidak mau dia akan bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus ingat, tipu daya syaitan itu sangat kuat dalam memalingkan manusia dari kebenaran, apalagi dalam masalah tauhid. Baik, kita akan lihat di sini jenis-jenis perbuatan syirik besar. Al-awwal, yang pertama, syirku du'a, syirik dalam berdoa. Wa huwa du'a'u ghairillah, yaitu berdoa kepada selain Allah. Ataupun menyertakan selain Allah dalam berdoa kepada Allah. Ya, ini membuat perantara. Dan ini yang paling banyak terjadinya. Minal anbiya'i wal awliya'i litalabir rizqi wa syifa'il maradhi. Baik itu dari kalangan para nabi, orang-orang yang dianggap sebagai wali, untuk meminta rezeki atau penyembuhan sakit. Ya, ini sebagian orang, dan mungkin antum juga pernah mengalami atau menyaksikan kejadian ketika dalam kondisi lapang, dia bertauhid, dia mengakui keharusan bersandar hanya kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Tapi ketika dalam kondisi-kondisi terdesak, dia tidak sabar berdoa. Dia menginginkan kesembuhan, padahal Allah subhanahu wa ta'ala memiliki yang terbaik untuknya. Karena lemah keimanannya. Lemah dia mengenal Allah. Dia tidak meyakini bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Maka dia akan mencari penyembuhan dengan cara apapun. Dan ini terjadi. Sebagian gara-gara satu penyakit yang menimpa misalnya anaknya atau cucu kesayangannya, dia sudah berusaha berobat, tidak dapatkan kesembuhan seperti yang dia inginkan. Akhirnya dia mencari pengobatan yang dikatakan tadi alternatif. Ternyata menyerempet kepada perbuatan syirik. Padahal orangnya sudah lama mengikuti pengajian. Ya, ini belum tentu orang itu dalam keadaan lapang sama keadaannya dalam keadaan susah. Kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini terjadi yang seperti ini. Padahal sudah kita katakan, cukuplah kesembuhan yang terbesar pada diri orang yang bersandar kepada Allah, Allah sembuhkan dia dari penyakit yang paling besar, yaitu syirik. Lagi pula ternyata, ya, sebagian orang yang melakukan ini, ketika dia sudah melakukan apa yang disebut tadi pengobatan alternatif, dia tidak sembuh juga. Jadi penyakitnya semakin parah, ya, penyakit fisiknya, apalagi penyakit hatinya, penyakit batinnya, yaitu melakukan kesyirikan tadi, bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin azzakumullah, ya, meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala asy-syafi, maha penyembuh satu-satunya, kita harus yakini kesembuhan itu bukan seperti yang kita inginkan. Ya, ini penyakit kemudian dengan berdoa sekali dua kali langsung hilang semua. Masih banyak hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada diri seorang hamba ketika misalnya Allah menyembuhkannya secara perlahan-lahan. Bahkan mungkin tidak disembuhkan, tapi disembuhkan dari sisi yang lain. Ya, belum tentu juga orang yang punya penyakit seperti ini, kemudian penyakit ini menjadi sebab dia menderita atau menjadi sebab ajalnya misalnya. Banyak orang-orang yang kelihatan sehat-sehat saja, tapi kemudian ternyata dia lebih cepat mati dibandingkan orang yang kelihatan sakit-sakitan ini. Ala kulli hal, yakni keimanan, sangka baik kepada Allah, mengenal sifat-sifat kesempurnaannya, selalu meyakini hikmah yang agung dibalik semua bencana yang diberikannya kepada kita, ini adalah sebaik-baik pengobatan untuk kesembuhan hati kita. Dan kita tahu Sebab kesembuhan hati merupakan sebab kesembuhan semua anggota badan. Keyakinan yang kuat kepada Allah, ya, tawakal ini bisa merupakan sebaik-baik pengobatan bagi seorang hamba. Kan sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Wa katsirun minal mardha yushfauna bila tadawin. Ya. Bi ruqyatin nafi'atin au da'watin mustajabatin au husni tawakkulin. Ya. Kata beliau, kebanyakan dari orang yang sakit itu disembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanpa berobat. Jadi berobat dianjurkan dalam Islam, tapi bukan cuma itu satu-satunya cara untuk kesembuhan. Ya, ini orang berobat, sudah berusaha dan sunnah menurut jumhur ulama anjuran, iya kan, berobat. Tetapi ketika hal itu tidak mendatangkan kesembuhan yang kita inginkan, kan usaha kita bukan cuma itu. Kata beliau, banyak orang yang sakit Allah sembuhkan tanpa berobat. Tapi misalnya dengan ruqyah yang bermanfaat, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa kesembuhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau doa yang dikabulkan ya, au quwwatil qalbi wa husni tawakkul, atau kuatnya keyakinan di hatinya dan penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lemah dalam memahami hal-hal yang seperti ini, maka buahnya pun juga Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita secara sempurna. Kita hanya membaca wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Tapi siapa yang mempraktikkan ini dengan benar? Sebelum dia melakukan pengobatan, sebelum dia bertanya kepada orang ahli, dia berdoa dulu kepada Allah, membenarkan dulu penyandaran hatinya kepada Allah. Kan jarang yang praktikannya. Kita selalu gelisah mencari yang lain dulu, pengobatan dulu, mencari ini dulu, nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha-usaha yang lain. Allah dijadikan nomor dua, nomor tiga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan buah dari tawakal? Padahal sudah kita ketahui di sini, Allah memberikan balasan untuk tawakal itu tidak dengan makhluknya, tapi Allah sendiri yang mencukupkan hamba tersebut. Yani kalau Allah Azza wa Jalla yang melakukannya, yang menjaminnya, maka siapa yang ragu dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman? Ya. Jadi kita harus ingat di sini, melakukan usaha itu bukan cuma satu. Dan tidak diharuskan kita melakukan satu macam usaha saja. Ya, yang penting kita lakukan sebab yang sesuai dengan syariat. Dan sudah pernah kita katakan berkali-kali, sebaik-baik sebab yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena meminta langsung kepada yang punya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa laisa syai'un minal asbabi anfa'a minad du'ai wa ablagha fil husulil fi husulil matlubi minhu. Dan tidak ada satupun di antara sebab-sebab yang ada lebih bermanfaat dibandingkan doa, dan lebih besar pengaruhnya dalam mencapai apa yang kita inginkan melebihi daripada doa. Tapi masalahnya doa kita kan doa seadanya. Kita lebih sungguh-sungguh melakukan sebab, ya ini kita bisa beli obat dengan harga yang mahal, kita bisa konsultasi dengan ahli meskipun jauh, ngantri, bayarnya mahal. Tapi waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terburu-buru. Itu pun doanya waktu diingatkan saja. Sekali kita ingat. Ya ini doa ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala seperti pedang. Pedang itu bagaimana kita akan bisa gunakan dengan baik kalau tidak melatih diri, kalau tidak kita berusaha mempelajari apa ini jurus-jurusnya supaya bisa maksimal dalam melumpuhkan lawan misalnya. Kalau kita gunakan seadanya, ya pedang itu bahkan bisa melukai diri kita sendiri. Jadi kita kurang memaksimalkan sebaik-baik sebab ini. Tawakal kita lemah, doa kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala hanya doa-doa yang seperti itu saja, tidak berusaha ditingkatkan kualitasnya. Ini semua yang menjadikan buah ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hati kita yang merupakan justru sebab utama yang akan menyembuhkan penyakit anggota badan ini, lemah pengaruhnya pada diri kita. Dulu pernah kita ucapkan, kita nukilkan pernyataan dari sahabat yang mulia. Ya, yang ini juga kita harus yakini. Sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil pernyataan ini oleh Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, "Innal lil hasanati ladhiyan fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil jasadi wa sa'atan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi." Masyaallah, sebaik-baik pengobatan ini. Ya, sesungguhnya perbuatan baik, perbuatan taat kepada Allah itu memberikan kecerahan di wajah. Ya, tidak perlu perawatan. Wajahnya berseri-seri cerah. Kecerahan di wajah, cahaya di hati, kekuatan pada fisik, kelapangan rezeki, yakni kecukupan, keberkahan pada rezeki, dan kecintaan di hati makhluk kepada orang yang melakukannya. Ini perbuatan baik, perbuatan taat. Sebaliknya, wa inna lisayyi'ati, perbuatan buruk, ya, menjadikan sawadan fil wajhi, kehitaman, kemuraman pada wajah, wa dhulmatan fil qalbi, kegelapan di dalam hati, wa dha'fan fil jasadi, kelemahan pada fisik. Kalau fisiknya lemah kan mudah kena penyakit. Ya. Kemudian, dhiqan fil rizki, kesempitan pada rezekinya, dan bughdan fi qulubil khalqi, kebencian di hati makhluk kepadanya. Kita lupa bahwa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik sebab untuk menjaga kebaikan pada diri kita, kebaikan lahir maupun batin, termasuk masalah yang berhubungan dengan kesehatan, dijauhkan dari penyakit yang macam-macam. Ini inti utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersandar kepada Allah, dan selalu banyak berdoa meminta kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Jadi berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada para nabi atau kepada orang-orang yang dianggap wali untuk meminta rezeki atau penyembuhan penyakit. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin, ai musyrikina billah. Janganlah kamu berdoa menyeru kepada selain Allah, kepada yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak mendatangkan keburukan bagimu. Karena kalau kamu lakukan itu, maka sesungguhnya kamu, kalau begitu adalah termasuk orang-orang yang zalim, yakni orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ini kan yang sudah kita katakan, selalu syirik tidak masuk akal. Berdoa kepada selain Allah, sementara makhluk selain Allah ini diciptakan oleh Allah. Rezekinya juga berasal dari Allah. Dia sendiri butuh dan bergantung kepada Allah. Kenapa kita minta kepada sama-sama makhluk yang lemah seperti kita? Tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa, yang maha kaya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini yang menunjukkan perbuatan syirik itu adalah benar-benar perbuatan orang-orang yang sangat rendah pemikirannya, sangat bodoh pemikirannya. Na'udzubillahi min dzalik. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada tandingan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, sudah pernah kita jelaskan kesyirikan yang paling banyak diperingatkan atau dibantah di dalam Al-Quran adalah kesyirikan dalam hal berdoa. Yang ini menunjukkan kepada kita bahwa memang mayoritas penyakit hati terbesar yang menimpa banyak manusia adalah kurang bersandar kepada Allah. Kurang yakin dengan pertolongan Allah. Kurang yakin dengan kecukupan rezeki dari Allah. Ini semua. Berarti memang ini masalah kita yang paling besar. Sehingga terbukti kan, seperti masalah doa tadi, jarang-jarang kita berdoa. Hanya ketika merasa ada kebutuhan. Itu pun dengan doa-doa yang begitu saja. Padahal sudah kita sering terangkan, orang-orang yang soleh dalam Al-Quran, baca, setiap mereka dipuji pasti selalu disebutkan mereka berdoa kepada Allah rogoban wa rohaban, dengan berharap dan takut. Doanya serius, sungguh-sungguh. Khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan mengharapkan rahmatnya. Ya, wajar. Allah berikan kepada mereka pertolongannya, taufiknya, karena mereka selalu menjadikan penyandaran hati kepada Allah adalah perkara yang paling utama dan paling nomor satu mereka lakukan. Ya, dalam pemahaman dan pengamalan. Baik. Kemudian wadalilu ala anna du'a'a ghairillahi minal amwati awil ghaibina syirkun qaulullahi ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang mati, kepada orang-orang yang tidak hadir, karena dia tidak akan mendengar suara kita, ini adalah termasuk kesyirikan, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di dalam surat Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا لَا مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian seru selain Allah tidak memiliki sesuatu sekecil apapun. Kitmir, ini apa itu? Kulit tipis yang membungkus kayak kurma itu bijinya. Kalau antum makan kurma ada kulit tipis sekali kan? Mungkin kayak kita kulit ari begitu ya. Tipis sekali. Ya, itu kitmir namanya. Untuk menggambarkan sesuatu yang tipis itu saja mereka tidak miliki, tidak kuasai. Bagaimana untuk memenuhi hajat orang-orang yang berdoa kepadanya? Ya. Jadi orang-orang atau sembahan-sembahan yang kalian seru selain Allah tidak memiliki meskipun setipis kulit, ya, kulit yang membungkus biji kurma tadi. In tad'uhum, kalaupun kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengarkan seruanmu. Karena mereka pendengarannya terbatas. Ya, manusia seperti itu. Mereka tidak bisa mengetahui orang yang menyeru dari jauh, apalagi yang menyeru banyak. Karena yang maha kuasa untuk maha mendengarkan, maha mengetahui hajat hamba-hambanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu menyeru mereka, mereka tidak akan dengarkan seruanmu, doamu. Kalaupun mereka mendengarkannya, misalnya dekat, mereka juga tidak bisa memenuhi apa yang kamu minta. Oh, mereka sendiri juga butuh untuk dipenuhi permintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hari kiamat nanti, mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Kalau orang-orang yang soleh, pasti dia akan mengingkarinya. Pasti dia akan menolak. Karena mereka sendiri justru berlomba-lomba untuk memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka lalai dan pasti akan mengingkari perbuatan dari orang-orang yang menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah. Jadi pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan tidak ada yang bisa memberitakan kepadamu sebuah berita seperti Allah yang khabir, yang maha terperinci pengetahuannya. Ya, maka ini gambaran yang menunjukkan kepada kita bahwa penyandaran kepada selain Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kerugian dunia akhirat, tapi juga sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Sudah syirik, tidak dapatkan juga apa yang diminta, kemudian malah bersandar kepada sesuatu yang lemah, kemudian nanti yang lebih parah lagi pada hari kiamat, mereka juga tidak bisa menolong kita, bahkan berlepas diri dari perbuatan orang-orang yang menjadikan mereka sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Itu jenis syirik besar yang pertama. Atsani, kemudian yang kedua. Asyirku fi sifatillah. Perbuatan syirik dalam sifat-sifat Allah, yakni sifat-sifat yang khusus bagi Allah diserahkan kepada makhluk. Jelas ini syirik. Atau dianggap makhluk memilikinya. Kali'tiqadi bi'annal anbiya'a awil awliya'a ya'lamunal ghaibah. Seperti keyakinan sebagian orang yang mengatakan para nabi atau wali-wali, orang-orang yang dianggap wali itu mengetahui perkara yang gaib dengan sendirinya, bukan pemberitaan dari Allah. Mengetahui semua perkara yang gaib. Ini berbahaya, ini syirik. Ya, kita tahu para nabi dan para rasul yang mengetahui perkara yang gaib itu Allah beritakan bahwa itu karena Allah yang menyampaikan kepada mereka. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah yang maha mengetahui.

0: Kewanya kecuali Allah. Jadi bayangkan, meyakini orang ada yang mengetahui perkara gaib ini syirik. Ya, makanya para dukun dan tukang sihir yang mengaku-ngaku mengakui perkara yang gaib ini, kekufuran mereka bukan hanya karena ketika berbuat melakukan sihir mereka mempraktekkan kesyirikan dan kekufuran, karena syaitan tidak mau melayani mereka dalam perbuatan buruk ini sampai mereka kufur atau berbuat syirik. Di samping itu, karena tadi mengaku-ngaku mengetahui yang gaib ini adalah kekufuran juga. Karena ini ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satupun yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, jadi ini juga termasuk perbuatan syirik. Ats-tsalits, yang ketiga. Syirkul mahabbah, syirik dalam hal kecintaan. Nah, ini termasuk penyakit hati yang besar. Ya, kecintaan di hati ini kan bukan perkara yang bisa kita kuasai. Apa saja yang dominan kesukaan di hati kita, termasuk dominan hawa nafsu yang membisikkan keburukan-keburukan di hati kita, itu yang akan menjadi besar di hati kita. Nah, kalau ini sudah menandingi kecintaan kepada Allah, jadinya syirik. Maka antum perhatikan sangat dekatnya hati manusia itu kalau tidak dijaga dengan Allah, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dekat dengan kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Maka ini yang menjadikan kita harus benar-benar yakni hadar, waspada dari kesyirikan. Kesyirikan itu tidak jauh dari kita, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rabbi innahunna adlalna kathiro minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini menyesatkan banyak manusia. Ini pernyataan dalam Al-Quran. Siapa yang merasa aman setelah ada ayat seperti ini? Kecuali tentu orang yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuwa mahabbatu ahadil awliyai wa ghairihim kamahabbatillah. Yaitu mencintai salah seorang dari wali-wali atau yang selain mereka seperti kecintaan kepada Allah. Ya, khususnya jelas sih, maksudnya di sini kecintaan itu menjadikan dia berpaling dari ketaatan kepada Allah, melalaikan dia dari mengingat Allah, menjadikan dia mendahulukan ya hal-hal yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah dibandingkan mengamalkan ketaatan. Ini jelas syirik, dan ini banyak terjadi. Ini mungkin terjadi ya pada diri seseorang tanpa dia sadari, karena berhubungan dengan kecintaan di hatinya. Liqaulihi ta'ala, ada nih. Belum. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, kurang 5 menit. 5 menit. Ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi adada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Sudah pernah kita bahas di sini bahwa Imam Ibnu Qayyim menjelaskan mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Sudah pernah kita bahas di sini bahwa Imam Ibnu Qayyim menjelaskan makna ayat ini, bahwa pelaku syirik itu mencintai Allah. Bukan mereka tidak mencintai Allah, mereka mencintai Allah. Ya. Tapi dikatakan berbuat syirik karena kecintaan mereka kepada Allah sama dengan kecintaan kepada berhala-berhala yang mereka jadikan tandingan selain Allah. Ya. Ini syirik. Jadi mencintai Allah saja, bahkan mencintai dengan kuat, belum menyelamatkan. Kalau kekuatan cintanya sama dengan kecintaan kepada berhala. Makanya orang-orang yang beriman yang disebutkan di kelanjutan ayat ini, inilah yang benar-benar bertauhid. Walladzina amanu
1: asyaddu hubbal lillah.

0: dan orang-orang yang beriman, ya, lebih kuat kecintaan mereka kepada Allah. Yakni dibandingkan kecintaan pelaku syirik itu terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi ini bisa menimpa manusia dalam kecintaan kepada keluarganya, kalau itu sampai melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah. Ini makanya orang-orang yang tidak tega menegur keluarganya yang berbuat salah, yang melakukan penyimpangan, tidak mau menjadikan kecintaannya adalah menjadi kecintaan karena Allah, mengajak mereka dalam kebaikan, mengajak mereka ikut pengajian, mengajak mereka untuk selalu berzikir kepada Allah. Ini berbahaya kecintaan yang seperti ini. Ya, dan ini yang menjadi sumber malapetaka yang kadang tidak disadari pada diri seorang hamba. Karena tadi, masalah kecintaan itu kan amalan hati. Dan hati itu akan menggerakkan anggota badan sesuai dengan apa yang dominan di dalam dirinya berupa kecintaan tadi. Makanya, kalau orang kecintaannya kepada dunia misalnya dominan, pasti urusan dunia yang akan selalu menjadi kegiatan utamanya dalam sehari-hari. Coba orang itu memperbaiki kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada agama, maka akan terlihat mayoritas hidupnya akan diisi dengan membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar. Ya. Tapi kalau ini tidak dominan dalam hatinya, ya sudah. Ketika buka handphone pun pasti dia akan membuka dalam urusan-urusan dunia sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kan sudah pernah kita jelaskan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kegiatan manusia yang sadar itu, ya, mayoritasnya dibimbing dengan apa yang dirasakan di dalam hati, apa yang dominan di hati. Kegiatan kita yang sadar, yang kita lakukan dengan kehendak, itu yang membimbing adalah, mayoritasnya adalah keinginan yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, membenarkan kecintaan di hati kepada Allah, kecintaan kepada agama, ini akan membenarkan tingkah laku kita secara keseluruhan. Otomatis lisan kita akan selalu berzikir kepada Allah, otomatis perhatian kita terhadap agama semakin besar. Waktu kita sendiri pun yang kita akan ingat adalah berzikir kepada Allah, beristighfar dan seluruhnya. Ya, ini yang berhubungan dengan syirik dalam hal kecintaan. Ini juga besar pengaruhnya dalam, ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam meluruskan kegiatan atau aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik, barakallahu fikum, kita kumandangkan adzan dulu karena sudah waktu, silakan.
1: Ikhwatul Islam, kita simak dikumandangkannya azan salat Isya untuk wilayah Jakarta. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
2: Ikhwatul Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafizahullahu Ta'ala di pembahasan Minhajul Firqotin Najiyah yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dikumandangkannya adzan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat salat. Telat salat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shaf yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shaf yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shaf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shaf pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga, dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. kalau telatnya seminggu, kalau telatnya sebulan, nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: ka rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabbku."
0: Wa

Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaq

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya, pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"

0: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.
1: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
2: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
3: kullu dzanbin illa dzanbi yughfaru.
2: Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
3: mu'allaqatun bidaini,
2: tergantung dari hutangnya
3: hatta yughda'an,
2: sampai dibayarkan
4: utangnya. Ya, hai.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: "Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa."
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal dia gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
6: Ma'anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa inna addara al-akhirata lahi حيوانوا لو كانوا يعلمون.
5: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
8: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesempatan untuk hadir di majelis ta'lim. Semoga sedikit banyak yang kita dengar itu bermanfaat untuk bekal kita di dunia dan akhirat. Selawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada karib kerabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang berupaya menegakkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kelak. Ikhwah azanallahu wa iyyakum, terdakwa di hari akhirat. Kalau kita dengar kalimat terdakwa, tentulah ini identik dengan sebuah persidangan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam sebuah persidangan tentu ada yang terdakwa, ada yang sedang dituntut, ada yang sedang dimintai pertanggungjawabannya. Dan itu terjadi setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Kajian kita malam hari ini terkait dengan rukun iman. Rukun iman yang keberapa, Pak? Yang keenam apa yang kelima? Kelima apa keenam?
1: Kelima.
0: Nanti yang keenam. Yang keenam apa?
1: Takdir.
0: Yang kelima, yaitu beriman dengan hari akhirat. Ketika kita belajar tentang hari akhirat, maka tidak ada yang bisa kita bicarakan kecuali perkara-perkara yang terkait dengan dalil. Di sini terkait dengan info, dan info yang valid hanyalah dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada satupun yang mengetahui tentang hari akhirat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulnya yang telah diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui ilmu ghaib, dan Allah tidak memberitahukan kepada siapapun tentang masalah ilmu ghaib. Illa man irtadha mir rasul, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul. Ikhwah azinallahu wa iyyakum, di hari akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di padang mahsyar, siapapun kita, hidup di masa apapun kita, semua kita nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam soal Waqiah ayat 50, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakannya ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang terdahulu, orang-orang yang pertama-pertama hidup, mulai dari Nabi Adam, anak cucu beliau, dan seterusnya sampai kita sekarang, sampai nanti orang-orang yang langsung menyaksikan hari kiamat. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Bahwasanya mereka akan dikumpulkan di tempat yang sudah dimaklumi. Itulah merupakan padang mahsyar. Dan di sanalah nanti akan ditegakkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, akan digelar pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan ditetapkan siapa yang akan menjurus ke surga dan siapa pula yang akan menjadi calon penduduk api neraka. Ma'asyar muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika pengadilan Allah Subhanahu wa taala ini digelar, maka pengadilan ini pengadilan mutlak mutlak, mutlak pengadilan. Pengadilan itu kan dari kata-kata adil. Ketetapannya harus adil. Dan tidak ada satupun yang bisa menggugat hasil keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala mutlak adil. Karena aturannya, aturannya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan lihat. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mereka yang melakukan kejahatan sekecil apapun kejahatan itu, mereka pasti akan melihat. Tidak ada satupun yang terluput dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal ini dalam surah Al-Kahfi. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Orang-orang zalim akan mengatakan, ini catatan apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua dicatat besar kecil. Bahwa jadu ma'amilu hadir. Mereka melihat langsung semua yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan hadir tercatat. Allah tidak menzalimi siapapun. Oleh karena di ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, tidak ada seorang pun yang merasa ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan ketetapan yang menzalimi. Beda kan dengan pengadilan di dunia. Ketika hakim menetapkan vonis hukum, ya, banyak yang merasa tidak adil. Banyak yang merasa tidak puas. Bahkan ada yang mengangkat ke mahkamah yang lebih tinggi. Tapi ketahuilah ikhwah, hasil keputusan Allah subhanahu wa ta'ala itu diterima oleh manusia, dan manusia nanti tidak akan pernah menyatakan, merasakan keputusan itu tidak adil, tapi yang dia rasakan adalah penghinaan ataupun penyesalan pada diri sendiri. Karena hasil keputusan itu pasti diterima, dan yang disesali bukan pengadilan, tapi diri sendiri. Tidak ada yang merasa terzalimi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa kriteria pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa tidak ada kezaliman di sana. Tidak ada kezaliman. Ketika seorang berbuat baik, akan ada pengaruhnya terhadap keputusan hukum. Dan setiap orang yang melakukan keburukan akan ada pengaruhnya terhadap keputusan hukum. Tidak ada satupun yang terzalimi. Tidak ada sesuatu yang pernah dilakukan oleh seseorang lantas tak tercatat oleh Allah. Dan tidak ada satupun yang pernah keburukan yang dilakukan hilang dari catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 39, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Tuhanmu tidak akan pernah menzalimu. Keputusannya benar-benar adil. Yang kedua, tidak ada terpengaruh dengan hubungan nasab. Beda kan kalau pengadilan kita, seorang hakim Mahkamah Agung, dia yang memutuskan keputusan hukum, vonis hukum. Kalau yang diadili anak sendiri gimana? Kalau yang diadilinya adalah kolega-kolega dia bagaimana? Kalau yang diadilinya adalah kerabat-kerabat terdekat bagaimana? Berpengaruh ikhwah. Karena manusia itu punya hati. Hati ini cenderung. Bahkan kita tidak punya hati, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan nasab. Kalau ada seorang yang sering memberi-beri kita hadiah, hari ini dikasihnya bolu, besok bika ambon, hampir tiap hari, besok lagi uang, sering dia kasih hadiah. Bagaimanapun yang namanya manusia ikhwah, akan muncul kecenderungan hati. Makanya Rasulullah katakan tahadu tahab, saling memberi hadiahlah kalian, kalian akan saling mencintai. Gak percaya coba ya. Gak percaya coba. Jangankan teman kita, istri kita aja yang hari-hari kita lihat, kalau sering-sering kita kasih hadiah, sama bertambah cintanya. Atau dinaikkan uang belanjanya, insya Allah bertambah cintanya. Setiap bulan bertambah, setiap bulan bertambah. Gimana bu, cocok kan bu? Demikian ikhwah, akan ada kecenderungan hati ikhwah ya, akan ada kecenderungan hati. Tetapi dalam pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sama sekali terpengaruh dengan hubungan-hubungan nasab. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Mu'minun ayat 101, fa'idha nufiqa fissur, apabila sangkakala ditiup, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi terfikir hubungan nasab. Seorang anak tidak terfikir lagi tentang ibunya, seorang ibu tidak terfikir lagi tentang anaknya, ayah tak terfikir lagi tentang anaknya, tak terfikir lagi dengan istrinya, istri tak terfikir lagi tentang suaminya. Fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun, dan tidak ada saling bertanya. Ketika ada kezoliman yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya, ibunya akan tuntut si anak. Tidak ada lagi ceritanya, ibu saya kan anak, nggak ada, tak ada. Di situ sudah masing-masing ikhwah, masing-masing hanya ingin bagaimana caranya agar dia terlepas dari azab neraka. Makanya Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Idza kana yaumal qiyamati jama'allahu al-awwalin wal akhirin, summa nada munadin." Di hari kiamat Allah akan kumpulkan semua umat manusia di satu tempat. Yang sebagaimana yang sudah kita fahami, yang sudah pernah kita dengar mungkin, tidak ada perlindungan, tidak ada naungan, tidak ada tempat yang nanti lebih tinggi, lebih rendah, ada lembah, ada gunung, tidak ada. Yaumatubaddalul ardu ghairul ardi was samawat, pada hari di mana bumi dan langit akan ditukar dengan bumi dan langit yang tidak sekarang. La tarofia iwaja wala amta, kamu tidak akan lihat adanya mana yang tinggi, mana yang rendah. Semua datar. Bahkan dalam sebuah hadis sebutkan warnanya pun warna perak. Ikhwah, dalam kondisi seperti ini Allah kumpulkan seluruh umat manusia di tempat tersebut. Kemudian seorang berbicara di depan semua makhluk. Apa katanya? Ala man kana lahu madlamatun falyaji'ul ya'khudh haqqah. Ketahuilah, barang siapa yang pernah terzalimi semasa di dunia, tuntut haknya sekarang. Fayafrahul mar'u ay yakuna lahu haqq ala walidihi aw waladihi aw zaujatihi wa in kana saghiran. Maka saat itu sangat bergembira seseorang yang punya hak ataupun yang pernah dizolimi oleh ayahnya, oleh anaknya, oleh istrinya, walaupun sedikit. Kenapa? Karena dia bisa memperbanyak bekal untuk menjauhkan dia dari api neraka. Gak peduli pada waktu itu, gak peduli ya. Seorang istri, seorang suami yang dulu semasa di dunia sangat saling mencintai, satu lagi istrinya, kemudian di hari akhirat ikhwah, ketika dia teringat suami pernah menzalimi dia dalam satu permasalahan, dituntut oleh dia. Kalau kita di dunia sekarang, ala di kan hanya sedikitnya, maafkan abang ya, dia belikan dia sate, selesai urusan ya, belikan dia jilbab satu, belikan dia cincin agak-agak 2 gram, selesai masalah. Tapi di hari akhirat enggak selesai ikhwah. Sedikit pun akan dituntut. Istri yang pernah menzalimi suami dituntut oleh suaminya. Orang tua yang pernah menzalimi anak, anak akan menuntut mereka. Demikian juga sebaliknya. Masing-masing akan menuntut. Maka semakin banyak kezaliman seseorang, semakin sering dia dizalimi semasa di dunia, maka dia yang paling bahagia di hari akhirat. Kenapa? Dia akan tuntut semuanya yang pernah menzalimi dia. Karena itu bekalnya, ikhwan. Kalau kita sekarang masih hidup di dunia, kita masih bisa berbekal. Kita perbanyak sholat, kita perbanyak puasa, kita perbanyak birrul walidain, berbakti kepada orang tua, perbanyak ngasih nafkah ke anak dan istri. Itu merupakan nafkah ataupun infak yang paling besar pahalanya. Banyak yang bisa kita lakukan untuk bekal di sana. Tapi di sana tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi zakat, tidak ada lagi umroh, tidak ada lagi sedekah, tidak ada lagi birrul walidain. Maka gimana caranya untuk memperbanyak bekal? Menuntut semua orang-orang yang pernah menzalimi dia. Makanya ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Abasa ayat 33 sampai 37. Yauma yafirul mar'u min akhi. Di hari seorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari dari ayah dan ibunya. Bayangkan, gak berani ketemu dengan ayah dan ibunya. Takut dituntut. Wa ummihi wa abi. Wa sahibatihi wa bani. Dia lari dari pasangannya dan dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang mengurus dirinya masing-masing. Tidak ada lagi yang namanya nasab-nasab. Tidak ada lagi kamu keponakan saya, kamu adalah bibi saya, kamu adalah paman saya. Tidak ada cerita lagi pada saat itu. Setiap kezaliman akan dituntut. Dia akan tuntut. Karena hanya itu bekalnya. Seperti yang kita katakan tadi, yang bisa menjauhkan dia dari api neraka dan lebih bisa mendekatkan dia dari surganya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah, yang ketiga. Tidak ada lagi yang namanya rishwah. Sogok menyogok, suap menyuap, enggak ada lagi. Di dunia, masya Allah, ya, di dunia bisa dengan menyogok, menyuap, bisa yang namanya hukum menjadi tumpul. Sakti memang duit ini, ya, ikhwan. Sakti yang seharusnya dia dihukum mati karena pelicinnya banyak, akhirnya menjadi ringan, atau mungkin memang sampai dia dianggap diputuskan tidak bersalah. Padahal dia orang yang paling bersalah. Karena apa? Fulus. Ada fulus, mulus. Gak ada fulus, mampus. Begitu ikhwah. Gara-gara apa? Rishwah. Nanti di hari akhirat pengadilan Allah tidak akan ada rishwah-rishwahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Zumar ayat 47. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih min su'il adzabi yaumil qiyamah. Seandainya orang-orang yang zalim nanti di hari akhirat memiliki harta sepenuh yang ada di muka bumi ini ditambah satu lagi, coba berapa ratus triliun itu kan. Kalau ada harta di dunia sekarang dikumpulkan semua, diberikan ke dia, tambah satu kali lipat lagi. Jika dia memiliki harta seperti itu dan dia dibolehkan untuk menebus, memberikan semua harta ini agar dia bisa terbebas dari api neraka, mereka akan berikan semuanya. Itu menunjukkan betapa ngerinya itu api neraka. Sebesar apapun harta yang dia miliki, tak ada apapun, tidak ada harga apapun dibandingkan azab yang sedang menanti dia. Ikhwah, jangankan azab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas di sebuah kuburan, Rasulullah tanya, "Man sahibu hadzal qabr?" Siapa penghuni kuburan ini? Qalu, para sahabat menjawab, "Fulan ya Rasulullah." Apa kata beliau? "La raq'atani ahabbu ilaihi minad dunya wan fiha." Sungguh dua rakaat. Artinya kalau dia diperkenankan untuk hidup kembali sebentar, jika dia dipilih, diberi pilihan sholat dua rakaat dengan diberi harta seluruh dunia ini, dia akan pilih dua rakaat. Bayangkan ikhwah, karena dia sudah lihat bagaimana akhirat itu. Kalau kita gimana pak? Mau sholat dua rakaat atau tak usah Avanza lah mahal kali, Atos saja, Atos, mobil Atos A to Z, yang second lah, yang 35 juta. Kira-kira kita pilih yang dua rakaat pak atau pilih mobil yang Atos yang harga 35 juta itu? Pilih yang mana kira-kira? Lu pilih yang mana pak? Lama mas? Ah ya betul, dua rakaat kan ya, betul. Gak bisa bawa mobil kan, bisa bisa latihan. Pilih mana pak? Hah? Dua rakaat ya, masya Allah, soleha soleha kali di sini ya, soleh soleha kali orang di sini, masya Allah, milih dua rakaat, masya Allah. Kalau saya, sepertinya saya milih mobil duluan. Besok masih bisa sholat dua rakaat lagi. Mengapa demikian? Kita belum melihat bagaimana kondisi akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melihat bagaimana akhirat itu. Makanya beliau ketika melihat bangkai anak kambing cacat, bayangkan, bangkai anak kambing yang cacat, dipegang Rasulullah, siapa yang mau beli 2 dirham? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, sedangkan dia gak cacat saja gak ada yang mau beli, apalagi yang cacat, mati lagi dia sudah. Apa kata Rasulullah? Sungguh dunia lebih hina dibandingkan bangkai kambing ini yang cacat ini. Beliau sudah lihat bagaimana akhirat. Ya, beliau sudah lihat bagaimana akhirat perbandingannya. Kita kan karena tidak pernah melihat perbandingan. Ya kan? Karena tidak pernah lihat perbandingan. Makanya kita, hati kita tuh masih dipenuhi dunia, ikhwah. Kalau mau bukti hati kita itu masih dipenuhi dunia, gimana? Coba lihat, kemana pikiran kita ketika sholat? Coba perhatikan. Kekhusyuan itu sudah langka. Ya, sudah lah gak khusyuk ketika sholat, was-was lagi. 2 atau 3 rakaat ya. Bayangkan, ikhwah. Sudah batal apa enggak ya wudunya? Yang seperti itu terjadi, ikhwah. Taib, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seandainya orang zalim ini memiliki harta sebanyak itu, dia akan berikan semua demi untuk menembus dirinya agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, seandainya lah mereka dibolehkan untuk menebus diri mereka dengan menyerahkan keluarga-keluarga mereka, mereka akan berikan. Yang penting dia selamat dari azab tersebut. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum, itulah karakter ataupun kriteria ataupun sifat daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat siapa saksi-saksi yang akan didatangkan. Ikhwah, kalau kita mendatangkan saksi di pengadilan, orang-orang yang langsung melihat atau mendengar, atau sekarang CCTV ya, CCTV yang terekam, yang merekam aktivitas kita, maka itu akan menjadi bahan. Tapi ikhwah, begitupun di dunia, dijadikan CCTV itu sebagai bukti, itu pun masih banyak yang tidak mau menerima keputusan pengadilan. Ikhwah, di akhirat tidak bisa. Setiap keputusan, apapun berat keputusan Allah Subhanahu wa taala, manusia akan menerima dan dia hanya bisa menyalahkan dan menyesalkan diri sendiri. Tidak menyalahkan pengadilan. Kenapa ikhwah? Karena saksi-saksinya luar biasa. Kita lihat apa saja saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhwah, malaikat. Malaikat saksi. Setiap tindak tanduk kita akan disaksikan oleh malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala firman surat Qaf ayat 17. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika mereka disaksikan oleh dua malaikat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Mayal fidhu min qawlin illa ladahi raqibun atid. Tidaklah mereka mengucapkan satu lafaz kecuali sisi mereka ada raqib dan atid yang mencatat semuanya. Bayangkan ikhwah, raqib dan atid terus mencatat setiap lafaz yang keluar dari ucapan kita. Imam Ahmad ketika mendengar ayat ini, mengingat kembali ayat ini, yang tadinya ketika beliau sakit ada suara keluhan. Biasanya kan kita kalau sakit, aduh gitu ya, aduh. Sejak beliau teringat ayat ini, beliau gak keluarkan kalimat aduh lagi. Artinya, apa namanya, suara yang menunjukkan, apa ya namanya, keluhan. Gak keluarkan lagi. Kenapa? Beliau takut dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Sekarang, satu saksi ini saja sudah selesailah kita. Satu ini saja. Gak akan ada seorang pun yang bisa mengelak. Mau kemana kita mengelak? Masing-masing kita punya raqib dan atid. Mencatat semuanya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apalagi saksi yang akan didatangkan oleh Allah. Nih anggota badan kita ini. Ini akan menjadi saksi. Apakah kita menggunakannya untuk kebaikan, ataukah kita malah menggunakannya untuk kemaksiatan? Tubuh kita ini ikhwah, ini milik Allah, bukan punya kita. Buktinya kalau ada yang meninggal dunia, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi, apa artinya? Sungguhnya kita lillahi apa? Sesungguhnya kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguhnya kita kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah, ikhwah. Ya. Ingatkah kisah Ummu Sulaim? Ketika anaknya bersama Abu Talhah meninggal dunia. Ya. Kemudian Ummu Sulaim memberikan muqaddimah kepada Abu Talhah agar Abu Talhah tidak begitu sedih. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai abang dah, seandainya ada seorang yang meminjamkan barang kepada suatu kaum, lantas orang tersebut meminta kembali barang tersebut, boleh gak kaum itu menghalang-halanginya atau memarahinya? Jawaban Abu Talhah, ya tidak, namanya juga orang minjam. Apa kata Ummu Sulaim, seorang istri yang cerdas? Wahai abangda, anak kita ini kan pinjaman Allah dan Allah sudah mengambilnya. Luar biasa ikhwah muqaddimahnya. Kalau seandainya Ummu Sulaim mengatakan, wahai abangda, anak kita sudah meninggal. Itu informasinya setelah mereka melakukan hubungan intim. Itu bukan gak naik sepaning kita kan? Kenapa gak diberitahu dari awal? Tapi seorang istri yang cerdas, dia memberikan muqaddimah. Makanya ibu-ibu kalau ada masalah di rumah, suami belum pulang, ketika suami sudah pulang ingin menceritakan masalah tersebut, carilah muqaddimah yang baik. Jangan belum lagi suami masuk halaman, abang, mati kita bang. Ya Allah, belum selesai lagi, belum sampai masuk rumah. Apa gak suaminya naik pitam? Tali pinggang malah keluar. Sep begitu kan. Berilah ketenangan. Tenang dulu. Ya, sudah tenang suaminya. Baru ceritakan dengan tenang. Insya Allah gak ada masalah yang gak bisa terselesaikan. Ingat ketika Khadijah. Ketika Rasulullah pulang dari mendapat wahyu pertama. Gimana Rasulullah? Gemetar. Bertemu dengan Khadijah. Radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Coba seandainya Khadijah, seorang istri yang gak pintar. Bang, apa bang? Apa masalahnya bang? Apa kok begini? Bilanglah bang, bang. Bilanglah bang. Kan begitu jadinya. Apa gak tambah kacau ceritanya? Demikian. Tapi diselimuti dulu, ditenangkan dahulu. Ya, ibu-ibu, dengar ibu. Ibu. Ya, alhamdulillah. Ceramah ibu sampai ke bawah loh suaranya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kita lihat, ya. Tubuh kita ini punya Allah. Ya, punya Allah. Kalau ada misalnya nih, saya punya tangan ya, punya tangan. Ada seorang lah, dia tengok jarinya. Aduh, dia kepingin karena fanatik dengan metalnya kayak gini. Ya kan? Dipotongnya lah ini jari tengah dengan jari manis. Begitu. Kan jari-jari dia kan? Dia panggil anestesi, set, dibius. Pergi dia ke bedah tulang. Bedahnya diperban. Tinggallah begini. Apa hukumnya? Jari-jari dia. Ada enggak hukum Indonesia menetapkan dia divonis penjara atau hukuman apa? Hah? Enggak ada. Kenapa? Jari-jari dia. Apakah memang betul ini jari kita? Ikhwah, memang di dunia kita katakan itu jari kita. Tapi pemilik yang hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setan itu senantiasa menyuruh manusia, fala yughayyirunna khalqallah. Gimana caranya agar manusia ini merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadinya hidungnya dikit diganjel pakai rotan, gimana lah gitu supaya mancung. Demikian ikhwah, dirubah-rubah. Ya. Jadi ini jarinya memang secara apa namanya? Yuridis formal lah gitu kita katakannya. Memang punya kita, tapi pemilik yang hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ini tangan kita gunakan kemana nih? Ini mata kita gunakan kemana? Kaki kita buat melangkah kemana? Akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau milik kita memang hakiki, ya bolehlah kita punya sepeda motor, kita buang ke laut misalnya. Orang baru beri kemarin. Enggak ada manusia yang menuntut, tapi Allah akan menuntut. Karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah. Makanya anggota badan kita ini akan berbicara, akan memberikan saksi. Ikhwah azinallahu iyyakum, dalam surat Yasin ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim." Hari ini kami akan bungkam mulut-mulut mereka. "Wa tukallimuna aydihim." Dan akan berbicara tangan-tangan mereka. "Wa tashhadu arjulhum." Kaki akan memberikan saksi. "Bima kanu yaksibun." Akan apa yang pernah mereka lakukan. Bayangkan ikhwah, tangan bicara, kaki bicara. Dalam surat Saffat, dalam surat As-Saffat ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, di mana orang-orang yang menjadi penghuni neraka mengatakan, "Waqalu li juludihim lima syahidtum 'alaina." Mereka berkata kepada kulit mereka, "Lima syahidtum 'alaina? Mengapa kalian bersaksi atas kami?" Begini ikhwah, sepertinya dia mengingkari. Kulit, kan kalau masuk neraka ente yang dibakar. Kan gitu. Kamu kan akan dibakar. Makanya kenapa kok malah bersaksi? Seharusnya kan gimana caranya jangan bersaksi supaya terbebas dari ancaman azab, kan begitu. Kenapa kamu malah bersaksi? Kalau pun masuk neraka, kamu yang akan dibakar. Memberatkan diri sendiri. Apa kata si kulit? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Kata si kulit, Allah telah menjadikan kami bisa bicara dan Allah Maha berkuasa membuat segala sesuatu bisa bicara. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Telinga juga. Ya, telinga juga akan bicara. Pendengaran juga akan bicara. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran. Wal basar, penglihatan. Wal fuad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya. Semua akan bersaksi ikhwah. Kemanalah kita mau berlari? Bagaimana kita bisa mengelak Mata yang kita pakai, itulah yang berbicara. Telinga yang kita pakai, itu akan bersaksi. Tangan yang kita gunakan, dia akan bicara. Kaki akan bersaksi. Makanya seperti yang kita katakan di awal, keputusan mahkamah Allah Subhanahu wa taala itu sangat adil. Dan manusia yang divonis masuk neraka, tidak ada yang terfikir oleh dia selain menyesali diri sendiri. Tidak ada sedikit pun perasaan ini keputusan enggak adil, enggak ada. Semuanya akan kembali merasa dirinya hina, merasa menyesal, senyesal-nyesalnya nanti di hari kiamat. Itu yang terjadi. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Udah berapa tadi? Dua. Pertama, malaikat. Kedua, anggota badan. Ketiga, bumi. Tempat kita pijak. Tempat kita hidup. Juga akan bersaksi. Allah subhanahu wa ta'ala firman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan melaporkan laporannya. Surat apa itu? Berapa, Pak? Surat Al-Waqiah? Al-Alaq? Surat Al-Alaq? Surat Wadduha? Surat apa? Hah? At-Takatsur? Surat apa? Zalzalah. Cobalah diurut. Ketemu itu di ujungnya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan, memberikan laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Nasa'i dan Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada waktu itu, pada saat itu bumi akan memberikan laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Atadruna ma akhbaruha?" Tahu enggak kalian apa berita, apa laporan yang akan diceritakan oleh bumi pada waktu itu? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Mereka katakan, hanya Allah dan Rasul-Nya lah yang tahu. Hanya Allah dan Rasul-Nya lah yang tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala zahriha. Dia akan melaporkan, dia akan memberikan laporannya, persaksiannya atas setiap perbuatan yang dilakukan umat manusia di atasnya pada waktu sebelum hari kiamat. Antaqul, yang mengatakan 'amila kadza wa kadza yauma kadza wa kadza, dia telah melakukan amalan, melakukan pekerjaan ini dan ini di hari ini dan ini. Bayangkan ikhwah. Ya, seperti sekarang ini. Ini bumi nanti akan berbicara. Ya Allah, pada tanggal berapa ini? 26 jam sekian dia duduk di atasku. Lagi ngapain? Lagi dengar kajian. Akan disaksikan oleh Allah. Betul dia dengar kajian? Enggak ya Allah, agak tidur-tidur dikit misalnya. Lumayan. Ya kan? Lumayan. Demikian. Daripada dia di rumah hanya nonton dangdut, mendingan hadir walaupun tidur. Alhamdulillah. Demikian, mungkin di rumah enggak bisa tidur, di sinilah dia bisa tidur. Begitu innalhamdalillah, hilang sinyalnya. 3212110. Alhamdulillah. Ada seorang ditanya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kan Syekh itu kan ketika beliau memberikan kajian, dia seperti apa namanya, menguji supaya melihat apakah murid-murid ini faham apa tidak. Syekh Utsaimin menuju seorang, apa yang kamu fahami dari apa yang telah saya ajarkan? Enggak paham ya Syekh. Terus ngapain kamu di sini? Kata Syekh. Ngapain kamu di sini kalau toh kamu enggak paham? Apa katanya? Ya Syekh, sesungguhnya Rasulullah mengatakan mereka yang hadir di pengajian kaum yang tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia berada di majelis pengajian. Menangis Syekh Utsaimin mendengar itu. Ya. Jadi orang sudah berada di majelis taklim itu saja itu sudah alhamdulillah. Tapi bukan berarti saya suruh antum tidur ya, bukan begitu. Ini apa namanya? harapannya ya seperti yang dikatakan moderator tadi, catet gitu kan, bukan tidur. Ini bukan disunahkan untuk tidur, bukan. Bukan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya yaitu catatan amalan. Catatan amalan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah azza wa jalla tastakhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumil qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menunjuk seseorang di depan makhluk di hari kiamat. Fayunsyaru lahu 99 sijillah. Kemudian ditunjukkan kepada dia catatan amalan sebanyak 99 catatan amalan. Kullu sijilin muddal basar. Setiap catatan amalan itu panjangnya sejauh mata memandang. Dia 99. Setiap catatan, satu catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Itu berapa kilo kira-kira, Pak? Berapa kilometer sejauh mata memandang? Satu kilo? Masih terlihat? Hah? Masih yang sehat, Pak, bukan yang rabun. Bukan yang rabun jauh. Yang sehat lah, 2 km ya kira-kira. Lebih kurang lah ya, 2 km atau 1 atau 3 km. Berarti ini satu catatan itu bukan per halaman, bukan halamannya 500 halaman, enggak begitu. Tapi panjang. Ya seperti kalau kita lihat catatan apa namanya? Fatur itu ya, gulung, begulung dia. Jadi satu gulungan itu ya, itu sejauh mata memandang. Itu isinya semua catatan. Bayangkan ikhwah, saya saja tadi dari tadi ngomong. Itu kalau sudah dicatat semua berapa halaman itu kan? Demikian. Ini dicatat otomatis seperti note voice itu. Ya, dicatat oleh malaikat. Satu catatan itu sejauh mata memandang dan banyaknya sebanyak 99 catatan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Summa yaqul atunkiru min hadza syai'a a'dhlimuka adzalamaka katabati alhafizun. Coba kamu lihat kira-kira ada enggak yang kamu ingkari dari catatan ini? Artinya mungkin kamu pernah melakukan kebaikan tapi tidak ada dicatat. Ada, coba. Coba perhatikan. Ada enggak? Ada enggak kamu melakukan suatu amalan tapi tak tercatat? Sekecil apapun amalanmu. Atau ada enggak malaikat pencatat amalan ini menzalimi kamu? Apa katanya? La ya Rob, enggak. Semua akurat, tepat. Enggak seperti catatan manusia. Manusia itu kan ada catatan, ada human error, ada kesalahan manusia. Tapi ini tidak. Walau sehebat apapun sekarang teknologi canggih, tetap saja ada kesalahan teknis. Tapi nanti di hari akhir tidak ada kesalahan teknis, tidak ada kesalahan malaikat, tidak ada. Semua tercatat. Ada enggak yang kamu ingkari di sini? Mungkin kamu pernah sholat, tapi kok enggak catat ya? Mungkin kamu pernah umroh, tapi kok enggak dicatat ya? Ada enggak? Enggak ada. Lah ya Rob, semua enggak ada. Kemudian afalaka udhrun au hasanatun, atau kamu punya alasan atau ada kebaikan yang enggak tercatat? Qala fabuhita ar-rajulu fayaqulu la ya Rob. Maka laki-laki itu mengatakan, terdiam dan mengatakan, tidak ada ya Allah. Semua tercatat. Seperti ayat yang kita bacakan tadi. Ra'al mujrimuna an-nar fa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang zalim. Ma li hadzal kitab? Ini catatan apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan semua, tidak ada yang ditinggalkan satu pun, besar kecil tercatat. Wa wajadu ma amilu hadira. Semua yang dilakukan, yang diamalkan tercatat seluruhnya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa totalnya? Saksi, malaikat, anggota badan, bumi, catatan amalan. Ikhwah, seperti yang saya katakan tadi. Satu aja. kita sudah tidak bisa mengelak, apalagi empat. Sekarang saya tanya, apalah fungsi daripada saksi ini, ikhwah? Memang kalau enggak pakai saksi, nanti pengadilan Allah enggak adil begitu. Kalau Allah campakkan aja ke neraka, kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Selesai kan? Kenapa harus pakai saksi? Kira-kira kenapa? Yuk, yang bisa jawab boleh pulang.
2: Hati-hatian.
0: Bisa enggak Allah katakan, kamu neraka, kamu surga? Bisa enggak? Bisa. Ini kenapa harus didatangkan saksi? Coba, Pak. Agar tidak ada kata zalim pada Allah. Belum tepat. Itu dia, ikhwah. Seperti yang kita katakan tadi, ya. Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya manusia itu kalau enggak diberikan saksi, ya, dia kurang apa namanya? Kurang bisa menerima. Sebenarnya Allah kan tahu, enggak perlu Allah datangkan saksi, enggak perlu datangkan malaikat, enggak perlu membuat anggota badan kita bisa bicara, enggak perlu membuat melakukan apa namanya? Bumi bisa bicara, enggak perlu. Allah tahu semua. Ya. Allah Maha mengetahui ilmu ghaib. Bahkan Allah mengetahui alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui yang dalam hati kita. Bukan hanya zahir, yang hati kita pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tapi manusia itu suka membangkang. Dengan adanya saksi ini, maka tidak ada yang dia sesali kecuali diri sendiri. Ketika dia dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyesal sesesal-sesalnya, dia akan terhina sehina-hinanya, dan tidak ada yang dia hinakan kecuali dirinya sendiri. Makanya permintaannya hanya satu. Apa itu? Yaitu kembali. Minta kembali. Untuk apa mereka kembali? Supaya mereka bisa usaha, mengembangkan usaha, supaya mereka buka toko, supaya bisa mereka mengumpulkan harta? Enggak. La'alli a'malu sholihan fi ma tarak. Agar aku bisa kembali beramal soleh yang dulu aku pernah lakukan. Itu saja permintaannya, ikhwah. Jadi orang-orang yang sudah mati sekarang itu, kalau bolehlah mereka diberi permintaan, satu aja permintaannya, apa itu? Balik ke dunia untuk beramal soleh. Saya yakin makan pun udah gak sempat lagi mereka itu. Kenapa? Sudah melihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya alam barzakh. Mereka akan fokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kalau dikembalikan apa yang dia lakukan? La asaddaqan wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah saking pelitnya ketika di dunia dia. Demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Selalu begitu. Infakkanlah harta yang kami anugerahkan. Ini kan fungsinya agar kita itu enggak pelit. Infakkanlah. Perhatikanlah, infakkanlah, selalu ada disebutkan apa yang kami anugerahkan kepada kalian. Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan apa yang kami anugerahkan kepada kalian. Jadi ketika kita mau berinfak, kita teringat ini Allah yang beri. Ini Allah yang beri. Jadi ketika berinfak, buka dompet ada yang merah. Aduh, tertariklah yang abu-abu, udah lecek. Alhamdulillah, ikhlas lillahi taala. Begitu, ikhwah. Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala selalu sebutkan. Baik, kita kembali pada pembahasan. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan saksi agar kita tidak menyesali kecuali diri kita sendiri. Kemudian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah azanallahu wa iyyakum, semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu akan ditanyai. Nikmat akan ditanyai. Ini yang disebut Allah Subhanahu wa taala, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanyai atas nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Surat apa ini? Zalzalah? Al-Masad, Al-Kawthar, At-Takathur. So At-Takathur. Ya, latus alunna yauma idzin anin na'im. Kalian akan ditanyai tentang semua nikmat yang akan di, yang telah diberikan kepada kalian. Termasuk nikmat ilmu, nikmat harta, termasuk nikmat tubuh kita ini. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala beri kita keluarga. Allah akan tanya. Ya, Allah akan tanya pada kita. Allah anugerahkan kita berupa istri, Allah akan tanya. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah tugas seorang suami yang paling berat. Bukan makan, ikhwah. Kalau ngasih makan, ayam pun bisa ngasih makan. Iya kan? Bisa. Padahal modalnya modal ceker ajanya. Ceker, makan anak-anaknya. Besar. Sudah besar, kita yang makan anaknya. Demikian. Ya. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berinovasi untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ayam aja bisa apalagi kita. Hanya memang rezeki yang kita dapat tidak sama dengan yang lain. Itulah dia. Ya. Itulah beda dengan ayam. Kita harus bersaing, tentunya bersaing halal. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi berat kita. Yang menjadi berat kita adalah yaitu menyelamatkan mereka, keluarga kita, anak dan istri kita dari api neraka. Wong kita sendiri saja belum tentu bisa masuk surga. Kita sudah diwajibkan untuk menyelamatkan mereka dari api neraka, coba bayangkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum wanita itu untuk taat kepada suaminya karena saking besarnya tanggung jawab suami. Sampai Allah mengatakan, "Lau kuntu amiran ayasjura ahadun li ahadin la amartu imratan an tasjuda li zaujiha." Seandainya dibolehkanlah aku perintahkan manusia sujud kepada yang lain, niscaya yang pertama aku suruh sujud adalah istri kepada suaminya. Li'adzami haqqi 'alaiha, dikarenakan besarnya hak suami terhadap istrinya. Tanggung jawabnya terlalu besar, ikhwan. Tanggung jawabnya terlalu besar. Termasuk nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban dia. Ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Usia kemana dihabiskan? Kita yakin kan kita yang ini masih hidup semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kan kalau masih hidup masih ada sisa. Ah, sisanya itu manfaatkan. Ya. Sisanya itu manfaatkan. Kita enggak tahu. Ada di sini nanti yang yakin jam-jam 9 kurang 15 masih hidup? Coba yakin, tunjuk tangan. Ada yang yakin? Ustaz, kalau saya insya Allah, saya yakin saya 9 kurang 15 saya masih hidup. Ada tunjuk tangan? Gak ada yang yakin kan? Kita semua tahu itu ikhwah. Tapi kita gak pernah meresahkan yang kematian. Yang kita resahkan besok mau makan apa gitu. Padahal selama kita masih hidup pasti ada rezeki kan? Bikat dirizki wa ajalihi. Allah tetapkan dalam rahim ibu kita rezekinya dan ajalnya. Ajal tidak akan datang kalau rezeki masih ada. Ya. Kalau rezeki masih ada, ajal gak akan datang. Itu dia. Mati kita itu juga seiring dengan habisnya rezeki kita. Itulah dia. Baik. Kemudian, wa'an ilmihi fima amila bihi. Akan ditanya juga tentang ilmunya. Ilmunya kan nikmat ikhwah. Seberapa jauh ilmu yang sudah diamalkan. Ngaji sudah lama, tapi ngamalkan masih dikit. Begitu. Nyatet, masya Allah, buku catatan sudah 5 jilid. Berapa persen yang sudah diamalkan? Memang kita ikhwah rahimallahu wa iyyakum ada kekurangannya, tapi kita harus berupaya untuk mengamalkan. Fattaqullaha mastata'tum. Berupaya untuk mengamalkan. Ya, amanah akidah kita, amanah kita, terutama masalah duit. Kadang-kadang kita kalau sudah masalah duit, goyang jenggotnya. Iya. Kalau sudah masalah amanah duit, masya Allah. Apalagi hutang. Kalau sudah hutang katanya, ya Allah. Sudah lama ngaji pun susah bayar hutang. Sampai ada yang mengatakan, hanya ada dua makhluk yang bisa tiba-tiba hilang. Pertama jin, yang kedua orang berhutang. Bisa tiba-tiba hilang. Yang tadinya rajin ngaji, tiba-tiba hilang, macam jin. Demikian ikhwah. Bisa seperti itu. Ya, padahal kalau seandainya dia bicara saja, saya belum bisa bayar, kasih tangguh, bisa kan? Ini enggak hilang dari raib. Kalaupun dia masih hidup, enggak tahu di mana rimbanya.

sendiri. Demikian ikhwah a'azanallahu wa iyyakum. Kemudian apalagi ikhwah yang akan ditanya, yaitu pendengaran semua panca indera. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Isra ayat 36, innas sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua mereka akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, mata kita yang tadinya terang udah lama dipakai hingga akhirnya kabur rabun. Itu kemana dipakai? Sampai dia rabun. Itu rabunnya karena apa? Apa karena banyak nonton game? Main game? Atau karena banyak apa? Sekarang demikian, akan dipertanyakan, apakah dia sampai rabun matanya dikarenakan baca Quran? Ataukah karena habis untuk baca-baca WhatsApp? Sekarang kan ikhwah, cobalah perhatikan, kita habis subuh baca Al-Quran, itu kalau sudah 15 menit terasa berair mata itu kan. Tapi coba baca Facebook, WhatsApp, baru buka rasanya sudah 1 jam. Coba perhatikan, coba rasakan mana kita lebih terasa waktu itu lebih cepat berjalan, ketika kita baca Quran ataukah ketika kita baca WhatsApp, baca status, apalagi mengupload story. Mikir. Makanya kan kalau Ramadan kan biasanya kita punya target tuh, one day one juice gitu ya, satu hari satu juice. Coba apa yang kita lakukan? Baru kita satu lembar kita baca, yang kita hitung 8 lembar lagi, tinggal 5 lembar lagi. Macam gak rela dia baca satu juz, macam gak rela. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, itu jam itu sepertinya detiknya lama jalannya, tik tik begitu. 15 menit rasanya lamanya minta ampun. Demikian, coba rasakan. Tapi coba baca status, ngobrol, gibah, Masya Allah itu 2 jam tuh ses, sebentar aja. Demikian ya. Makanya ikhwah, kita ngobrol, ngobrol, duduk dengan kawan-kawan, ngobrol, ngalur ngidul, sejam itu sebentar. Coba ngaji 1 jam. Yang tadinya bersila, mulai tuh, mulai berubah ke kiri, ke kanan, selonjor, ganjal cagak belakang, cagak kiri, gitu kan, cagak dua, gitu kira-kira. Begitu. Mulai gak betah. Memang setan tuh begitu ikhwah. Dia selalu membuat kita betah untuk hal-hal yang gak bermanfaat. Itulah dia. Taib. Kemudian apa lagi ikhwah azzaallahu iyyakum? Yang ditanya apa lagi? Tentang ibadah-ibadah kita, terutama ibadah sholat. Ya. Terutama ibadah sholat sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la dengan sanad yang sahih. Kemudian apa lagi ikhwah? Tentang yang ditanya masalah darah. Untuk ibadah yang pertama ditanya adalah masalah sholat. Kalau baik sholatnya, baik semuanya. Kalau masalah muamalah, yang ditanya pertama darah. Ada enggak dia menumpahkan darah? Ikhwah, menumpahkan darah itu tidak harus membunuh, melukai juga. Ya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersyahadat. Ya. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka melakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka telah terjagalah dariku darah dan harta mereka. Artinya hukum asal harta kita itu ikhwah haram hukumnya. Sendal misalnya, kita punya sendal tuh di dekat masjid, di luar, enggak boleh kita asal pakai sendal. Walaupun kita pinjam sebentar lah untuk kemana, enggak boleh. Kenapa? Haram hukumnya. Karena bukan punya kita. Ya, karena bukan punya kita. Bahkan yang lebih ironi lagi ikhwah, udah jelas itu sendal masjid itu kan, sendal wudu. Bisa dia pindah ke rumah kita. Udah jelas-jelas bacanya sendal wudu. Demikian, saya ada ngajar di instansi, itu sering saya sindir-sindir. Di kantor itu ada sendal musola, sudah jelas dibeli 10, sebulan hilang 10. Dibeli lagi, hilang 10. Itu nanti ke kantor masing-masing, ke ruangan masing-masing. Nampak itu sendal musola, sendal musola. Udah enggak malu-malu lagi ikhwah. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Enggak boleh kita lakukan itu. Kecuali

0: Tapi kalau kita tahu teman kita tuh rela dia ya digunakan sendalnya, tapi hukum asal daripada harta kita itu haram hukumnya sampai dapat izin, ya sampai dapat izin. Demikian ikhwah, harta-harta yang pernah kita pinjam, terkadang kan kita pinjam obeng gak balik, sampai yang minjam obeng siapa ini, yang punya obeng lupa siapa yang minjam, yang minjam obeng lupa siapa yang punya. Coba bayangkan itu gimana nanti di hari akhirat dipertanggungjawabkan. Ya Allah, tuh obeng saya 3 dipinjam enggak pulang. Jangan dikira mudah. Ada lagi pinjam buku agama kan, buku-buku kecil, pinjam buku ya, tapi enggak pulang. Judulnya minjam. Lebih parah lagi, wah, harta masjid, tangga. Pak, nyam tangga ya? Iya. BKM bingung, mana tangga kita kemarin? Kok enggak ada lagi? Enggak pulang-pulang. Demikian ikhwah. Itu harta umat, pulangi. Daripada nanti mulangi di akhirat, kemana mau kita cari tangga coba? Di mana mau kita cari tangga? Di mana mau kita cari obeng untuk mulanginya? Jadi gimana cara mulanginya? Dengan kebaikan yang harus kita bayar. Sementara kita sangat butuh dengan kebaikan pada saat itu. Ini kita harus mengurangi gara-gara ada harta teman kita yang tidak kita pulangkan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itulah dia. Ya. Kemudian terkait dengan amanah-amanah yang Allah bebankan, yang diberikan manusia kepada kita. Dalam surah Saffat ayat 23, Allah subhanahu 24 Allah mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka. Hentikan. Yang mau masuk surga, hentikan. Ditanya dia tentang amanah-amanah yang pernah dia emban semasa di dunia. Makanya Allah juga, Rasulullah juga mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian itu pemimpin, dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Ikhwah, berat ya. Kepemimpin itu berat. Kita punya istri 1, anak 5. Yakin kita anak 5 ini soleha, bisa soleh-soleha semua? Kita kan gak yakin, tapi kan kita berupaya untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Terasa kan beratnya? Karena harus dipantau terus ikhwah. Itu anak 5, gimana kalau dia jadi camat? Yang harus dia pertanggungjawaban satu kecamatan. Gimana kalau dia jadi gubernur? Kalau dia jadi gubernur ikhwah, ada tempat maksiat yang dibiarkan akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rakyat yang terzolimi tapi diam-diam aja, pura-pura gak dengar, akan dimintai tanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu gubernur. Kalau jadi presiden, masya Allah, mempertanggungjawabkan 250 juta penduduk. Gak ngerti saya itu gimana itu. Wong kita punya anak 5 aja keteter. Demikian. Paling ya kalau banyak-banyak mereka ngajar lah di sekolah. 40 anak misalnya. Itu bukan mudah ngajar 40 anak. 20 anak itu bukan mudah. Membimbing mereka menjadi anak soleh dan soleha, itu kan mudah. Makanya pondok pesantren itu ikhwah, itu bukan tanggung jawab utama. Mereka itu membantu kita dalam mendidik anak kita. Tidak bisa kita kan, ya Ustaz, saya kan sudah bayar. Saya sudah bayar mahal, tanggung jawab pondok itu. Saya tidak mau tahu, yang penting anak saya jadi soleha gitu. Yang penting anak saya jadi soleh. Ya tidak bisa. Itu lepas tangan namanya ya. Makanya pondok pesantren kalau tidak bisa ngatur anak kita, apa yang dia lakukan? Dipulangkan kan? Maaf Pak, kami gak bisa ngatur anak Bapak. Anak Bapak bandel macam Bapak. Gak bisa, pulangkan. Tapi kalau kita, mau pulangkan kemana anak kita coba? Aduh, pulangkan kemana? Ke neneknya? Gak bisa ikhwah. Gak bisa, itu amanah, gak bisa lepas. Begitulah ikhwah azinallahu wa iyyakum. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui. Dan kita berada di kursi yang terdakwa. Kita lah yang nanti akan dituntut. Semua kita akan berada di kursi tersebut. Semua kita akan berada di tempat tersebut. Dan akan saksi-saksinya, semua akan memberatkan kita atau meringankan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hisab-hisab yang yasiro. Ya, hisab yang mudah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua kita dalam surganya kelak. Demikianlah ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Semoga kajian kita pada malam hari bermanfaat. Ya, sedikit banyak saya yakin sudah seringlah kita dengar-dengar. Ya, semoga Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena peringatan itu insyaallah bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwata al-islam, kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Ali Nur LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. "Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai?" "Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya."
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: Sallallahu alaihi wasallam
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
6: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur

galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
1: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
2: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
0: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang lakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar. Menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama Ahlussunnah? Supaya kita tidak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
1: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
0: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
1: Pembunuh diri haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Anas radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: Ya Adam, Ya Adam,
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur.

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wassalamualaikum.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah. Dengan nikmat ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di akhirat kelak. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang memasuki al-khatimah, yakni penutup dari kitab ini, di mana penulis hafizahullah ta'ala menutup kitab ini dengan beberapa wasiat. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan bacakan wasiat yang ditulis oleh beliau, di mana beliau menulis wasiat-wasiat yang sangat besar, sangat agung dan sangat indah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan wasiat-wasiat ini dan meminta taufiknya, hidayah taufiknya, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Di halaman 331 Al-Khatimah, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Beliau berkata, usika ya akhi ahsanallahu tawfiqak wa nafsi bitaqwallah fa in ittaqaitahu kafaka kulla hammin wa in ittaqaitan nasa lan yughnu anka minallahi shay'a. Qala ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Wasiat yang pertama, beliau berkata, aku wasiatkan kepada engkau wahai akhi, ahsanallahu taufiqak. Aku wasiatkan kepada engkau dan kepada diriku agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau bertakwa kepadanya, maka dia akan mencukupimu dari semua masalah, dari semua kegundahan, kesedihan dan seterusnya. Wa in taqaitan nas, apabila kau takut kepada manusia, mereka tidak bisa sama sekali memberikan manfaat kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesempitannya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian di surat At-Talaq ayat yang keempat, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan perkaranya menjadi mudah. Urusannya menjadi mudah. Ini wasiat yang pertama. Ya, beliau mewasiatkan kepada kita semua agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menurunkan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan bertakwa. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesempitan yang dihadapi oleh seseorang. Jadi jalan keluar dari kesempitan, dari masalah adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan urusannya. Ini wasiat yang pertama, wasiat yang agung, wasiat yang besar. Kemudian wasiat yang kedua, beliau berkata, wa usika bi itsari ta'atillahi ta'ala wa jittinabi mukhalafatihi wal ikbali bil kulliyati alayhi war ruju'i fi kulli hammin wa na'ibatin ilayhi wa tarki ar-rukun ila al-khalqi wal i'timadi alayhim wa iyyaka war ruju'a ilayhim fi kulli shay'in min asbabik bal yakunu ruju'uka ila Allahi wa'timaduka wa tawakkuluka alayhi fa inna Allah ta'ala yaqul wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Aku berwasiat kepada engkau untuk mengutamakan ketaatan kepada Allah ta'ala, menjauhi menyelisihinya, jauh dari menyelisihinya. Kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Kemudian kembali dalam setiap masalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan manusia sebagai sandaran atau tidak menyandarkan perkara kepada manusia dan condong kepada manusia. Hati-hatilah condong atau kembali kepada mereka dalam segala sesuatu dari sebab musabab, dari sebab engkau. Tetapi hendaknya engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya. Kemudian dia pun berkata, beliau berkata, wa'lam annal khalqa kulluhum 'ajizun wa mudabbarun. Ketahuilah bahwa semua makhluk itu lemah dan semua makhluk itu mudabbar, artinya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatur itu Allah Subhanahu wa taala, Allah mudabbir. Wa man 'ajaza an naf'i nafsihi kaifa yaqdiru 'ala naf'i ghairihi. Barang siapa ya, atau orang yang lemah dari memberikan manfaat kepada dirinya, bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Ini kalimat yang sangat besar ya, sangat tinggi, mengingatkan kita bahwa memang kita harus tawakalnya kepada Allah. Ya, kita harus bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua perkara, enggak boleh kepada makhluk. Karena makhluk lemah. Yang lemah tidak mungkin bisa menolong orang lain. Walidzalika qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian kaum salaf berkata, istighatsatul makhluqi bil makhluq kastighatsatil masjuni bil masjun. Istighatsahnya makhluk kepada makhluk itu seperti istighatsahnya orang yang dipenjara kepada kawannya yang dipenjara. Ya. Jadi seseorang yang minta kepada sesamanya, kepada makhluk. Sama halnya seseorang yang dipenjara, ya, ingin keluar tapi minta tolongnya kepada orang yang ada di dalam di penjara tersebut, yang dipenjara juga. Ya. Ini mengumpamakan seperti orang yang punya masalah ingin dapat jalan keluar, dia mintanya kepada orang yang punya masalah juga. Oleh karena itu kita diingatkan kepada Allah diingatkan oleh penulis agar kita, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai sandaran kita. Sebagai sandaran kita dengan cara apa? Dengan cara mengutamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiatnya. Ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, beliau berkata, "Wanzur alla yushghilaka anillahi ta'ala ahlun wala malun wala waladun fatakhsara umrak." Qala Allah ta'ala, قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Yang ketiga, beliau berkata, perhatikanlah, lihatlah, jangan sampai engkau disibukkan oleh keluarga, oleh istri, oleh anak, atau oleh harta, ya, istri, harta, anak, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi rugilah umurmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta-harta kalian, anak-anak kalian membinasakan atau melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan hal itu, fa ulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Kemudian beliau berkata, wa yuqarribuka ila Allah ta'ala dzikruhu bi qira'ati kitabihi wa tadabburi wa tafakkuri wa tafahumi fi makhat طبك به من أوامره ونواهيه فتمتثل لأوامره وتنزجر عن نواهيه. Dan bisa mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ta'ala dzikru, ta'ala dzikruhu, ya, penyebutan Allah Maha Tinggi, dengan cara membaca kitabnya, membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi, bertafakkur, memahaminya, memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala ajak, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala seru engkau, ya, dari perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, sehingga engkau bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, di paragraf yang kedua ini kita diingatkan oleh penulis hafizahullah ta'ala bahwa kita hendaknya, ya, membaca Al-Quranul Karim dengan tadabbur, dengan tafakur, dengan tafahum. Membaca Quran adalah wasilah agar kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau beliau berkata hal ini bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wasiat beliau yang berikutnya adalah, wattabi' sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi kulli af'alika wa aqwalika wa jami'i asbabika wa ahwalika wa iyyaka wa mukhalafati as-sunnati fi ma daqqa wa jal. Fa inna Allah ta'ala yaqul falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Wa qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Artinya, wattabi' sunnatan nabiy, ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perbuatanmu, dalam seluruh perkataanmu, dan dalam seluruh asbabmu dan keadaanmu. Hati-hati menyelisihi sunnah, baik itu perkara yang dianggap ringan atau yang dianggap besar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, hendaknya orang-orang yang menyelisihi perkaranya hendaknya takut. Takut apa? An tusibahum fitnah aw yusibahum adzabin alim. Takut tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Dan Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mentaati beliau, mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Berikutnya beliau berkata, waqtadi bi sayris salafis salihi min al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wabda fi dhalika bi nafsika fa inna Allah yaqulu mukhbiran 'an Shu'aib 'alayhi salam wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum 'anhu. Ikutilah perjalanan kaum salafus salih dari beramar ma'ruf dan nahi munkar. Mulailah pada dirimu sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menghabarkan tentang Shu'aib alaihi salam. Di mana Nabi Shu'aib berkata di surat Hud ayat yang ke-88, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak ingin menyelisihi kalian dari perkara yang aku larang. Ya. Jadi aku tidak akan menyelisih perkataanku. Aku juga tidak akan menyelisih kalian. Ya, dari apa yang aku sampaikan dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perkataan Nabi Hud yang Allah firmankan di surat Hud ayat yang ke-88. Ya. Berikutnya, wasiat beliau adalah awid nafsaka suhbatal akhyari wattaba'ud an suhbatil ashrari fa innahu sabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum wa qala man ahabba qauman fahuwa minhum wa qala al mar'u ma'a man ahab. Biasakanlah dirimu untuk bergaul, ya, dengan orang-orang yang baik, bersahabat dengan orang-orang yang khair, al-akhyar, orang-orang yang baik, dan jauh dari orang-orang yang ashrar, ya, tidak bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Karena telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba qauman fahuwa minhum. Barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Oleh karena itu, ketika seseorang mencintai orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka ada harapan bisa bersama dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh sampai ke surga. Adapun ketika mencintai orang-orang yang buruk, na'udzubillah, orang kafir, orang munafik, orang musyrik, na'udzubillah, ya. Ini bisa menghantarkan kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Beliau berkata, "Wa aqlil min ad-dukhuli 'ala al-mutrafin abna'id dunya." فإن الدخول عليهم والنظر في زينتهم يصغر في عينك عظيم نعم الله عليك فإن الله تعالى يقول لنبيه عليه السلام ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Ah, ini sangat nasihat yang sangat baik sekali, ya, sangat bermanfaat sekali. Wasiat yang beliau tujukan untuk kita semua. Beliau berkata, wa aqlil min ad-dukhuli 'ala al-mutrafin. Ya. Aqlil artinya persedikitkanlah, artinya jangan banyak-banyak. Ya, kurangi. Ya, kurangi dari masuk, bertemu, bergaul dengan orang-orang yang hidupnya mewah, dari anak-anak dunia, abna'id dunia. Jangan sering bergaul dengan mereka. Jangan sering bergaul dengan orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang mewah. Karena apa? Kata beliau, فَإِنَّ الدُّخُولَ عَلَيْهِمْ, karena masuk bersama mereka atau kepada mereka, atas mereka, وَالنَّظَرَ فِي زِينَتِهِمْ, kemudian memandangi perhiasan mereka yang Allah berikan kepada mereka, efeknya, pengaruhnya bisa membuat jadi besarnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada engkau menjadi kecil di matamu, di mata engkau, ya. Ini karena seringnya bergaul dengan orang-orang yang hidupnya dalam kehidupan yang mewah, ya, mutrafin. Padahal nikmat Allah yang Allah kasih kepada kita itu besar. Karena salah bergaul, kita menganggap nikmat yang ada pada kita kecil. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya alaihi salatu wasalam dalam surat Thaha ayat 131. Wala tamuddan 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Janganlah kamu, ya, tunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fi, kami uji mereka dengannya. Yani untuk kami uji mereka dengannya. وَرِزْكُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقَى, sedangkan rizki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, menunjukkan kedua matanya, yakni pandangannya, yakni kedua matanya kepada apa yang telah Allah berikan kepada golongan-golongan dari mereka, dari bunga-bunga kehidupan dunia, ya, dari bunga-bunga kehidupan dunia. Karena itu semua ujian, kata Allah, linaftinahum fi, kami uji mereka di dalamnya. Nah, Allah juga berfirman, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, sedangkan rizki Rabbmu lebih baik dan lebih kekal, ya. Ini wasiat yang beliau sampaikan kepada kita supaya kita tidak memandang nikmat-nikmat yang ada pada kita, yang Allah berikan pada kita, ya, dengan pandangan kecil, dengan pandangan hina, karena kita melihat apa yang dimiliki oleh orang yang jauh dari kita dari sisi kemewahan. Oleh karena itu, aqlil, kata beliau, aqlil yadkhuli al-mutrafin. Jangan banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang mewah, yang dalam kehidupannya mewah, dan seterusnya. Wasiat berikutnya, beliau berkata, وَعَلَيْكَ بِسُحْبَةِ الزُّهَادِ فِي الدُّنْيَا وَمُخَالَطَةِ الصَّالِحِينَ وَالرَّاغِبِينَ فِي الْآخِرَةِ وَالتَّارِكِينَ خُضُوظَهُمْ عَنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ طَالِبًا بِذَلِكَ رِضَى اللَّهِ عَنْكَ وَالدَّارُ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ عَنِ الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعم الله عليك. Atas engkau, yani wajib bagimu bersahabat dengan orang-orang yang zuhud di dunia. Kemudian, ya, berkawan, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ragib fil akhirah, orang-orang yang cinta akhirat, yang meninggalkan kesenangan mereka dari kehidupan dunia yang fana ini dalam rangka mencari ridha Allah, ya, ridha, taliban bidzalika ridallahi anka, ya, dalam rangka mencari keriduan Allah, yakni supaya Allah ridha kepada engkau. Wad-darul akhirah, dan negeri akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang dua kelompok. Allah berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dalamnya apa-apa yang kami inginkan, itu pun bagi yang kami mau. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam yang dia akan memasukinya dalam keadaan tercela, ya, tercela dan terhina. Kelompok yang berikutnya adalah barang siapa yang menginginkan akhirat kemudian berusaha untuk mendapatkannya dalam keadaan beriman, mereka adalah orang-orang yang usahanya itu disyukuri. Surat Al-Isra ayat 18 dan 19. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, انظر, lihatlah, ya, الى من هو دونك, lihatlah kepada orang yang di bawahmu, ولا تنظر الى من هو فوقك, jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu. Karena apa? فإنه أجدر ألا تزدري نعم الله عليك, karena itu lebih pantas, ya, engkau tidak menyepelekan atau menyepelekan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Ya, dengan kita melihat orang yang ada di bawah kita, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita melihat orang yang berada di atas kita, maka susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, beliau berkata, wala tahtamma bi syai'in min ad-dunya. Jangan kamu, ya, berihtimam, yakni memperhatikan sesuatu dari dunia, ya. Fa innahu warada an Yahya ibn Mu'az, karena telah datang perkataan dari Yahya bin Mu'az, di mana beliau berkata, ad-dunya adamun la tusawi ghamma sa'atin, dunia itu tidak ada, ya, beliau katakan ad-dunya adamun, ya, La tusawi ghamma sa'atan sa'atin. Ya. Tidak bisa menyamai ya kesedihan sesaat dunia ini. Fa kaifa bi ghammi tuli umrika fiha ma qalili nasibin minha. Nah, maka bagaimana dengan kesedihan sepanjang umurmu ya di dalamnya dengan disertai sedikitnya bagian yang kau miliki ya. Ini nasihat dari Yahya bin Mu'adz, ad-dunya adam, dunia itu dianggap tidak ada ya, dunia itu dianggap tidak ada. La tusawi ghamma sa'atin ya, dunia itu tidak bisa menyamai ya kesendihan yang sesaat yang dialami oleh seseorang. Ya, orang kalau mendapatkan sedih kayaknya enggak dapatkan kenikmatan dunia. Ya, kalau sudah sedih, dapat masalah, ya, kayak hidupnya ini enggak berarti. Ah, bagaimana dengan kesedihan atau masalah yang dihadapi sepanjang umurnya? Kemudian dilanjutkan, beliau berkata, "Wa talib nafsaka fi kulli waqtin bima huwa aula bika fi dhalikal waqti." Ya. Tuntutlah dirimu dalam setiap waktu dengan apa-apa yang lebih utama, ya, dengan apa-apa yang lebih utama bagimu dalam waktu itu, dalam waktu tersebut. Fa inna Sahal ibn Abdullah qala, karena Sahal bin Abdullah pernah berkata, waktuka a'azzul asya'i 'alaika. Ya, waktumu adalah sesuatu yang paling berharga bagi dirimu. Sesuatu yang paling mulia bagi dirimu. Sesuatu yang paling mahal yang ada padamu itu waktumu. Fashghilhu bi'azzil asya, maka sibukkanlah atau isilah waktumu dengan sesuatu yang paling mulia, dengan sesuatu yang paling berharga, dengan sesuatu yang paling mahal. Yakni apa? Yakni ibadah, nuntut ilmu misalkan, baca Quran, baca kitab-kitab hadis dan seterusnya. Watruk ma la ya'nika min al-af'ali wal-aqwali wal-harakati was-sa'yi. Ya. Tinggalkan segala hal yang tidak bermanfaat untuk dirimu dari segala perbuatan, dari segala ucapan, dari segala gerakan, dari segala usaha. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ciri dari kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kemudian beliau berkata ya, di antara wasiat beliau, walzamil ikhlas fi jami'i af'alika wa ta'atika wa tasarrufatika, karena Allah Ta'ala yaqul, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahuddin wa akhlisil 'amala wa akhlisil 'amala yakfika alqalilu minhu. Ya, nasihat yang baik sekali, nasihat yang bagus sekali, kata beliau, berilzam, tetaplah ikhlas ya dalam seluruh perkataan, dalam seluruh perbuatanmu, dalam seluruh ketaatanmu, dalam seluruh tindak tandukmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Wa akhlisil amal, ikhlaskanlah amalmu, yakfikal qalilu minhu, niscaya cukup bagimu amal yang sedikit darinya. Subhanallah. Akhlisil amal, yakfikal qalilu minhu, ikhlaskan amalanmu walaupun sedikit cukup bagimu. Karena apalah arti amal yang banyak sehari semalam beramal terus tapi tanpa keikhlasan, karena tidak diterima itu. tapi dengan keikhlasan walaupun sedikit Allah terima. Wa talib nafsaka bisidqi fi ikhlasika wa fi jami'i tasarrufatika fa inna kulla halin khala min as-sidqi fa huwa haba. Qala Allah Ta'ala min al-mu'minin rijalun sadaku ma 'ahadullah 'alayhi wa qala an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam as-sidqu yahdi ila al-bir. Tuntutlah dirimu agar selalu jujur dalam keikhlasanmu dan dalam semua perbuatanmu, karena setiap keadaan yang tidak ada kejujuran di dalamnya maka dia bagaikan debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara orang-orang yang beriman ada rijal, ada orang-orang yang ini sahabat ya, yang mereka ini jujur dari apa-apa yang mereka telah berjanji kepada Allah di atasnya ya. Kemudian Nabi SAW berkata, as-sidqu yahdi ilal bir. Kejujuran itu bisa memberi petunjuk kepada seseorang kepada kebaikan. Wa dawimi at-tafakkura fi ma sabaqa minka min al-mukhalafat fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana da'ima at-tafakkuri mutawasil al-ahzan. Terus menerus bertafakur dari mukhalafat yang telah kita lakukan, yang telah lalu. Karena Nabi SAW selalu bertafakur, terus bertafakur dan mutawasil al-ahzan, artinya terus yang dalam keadaan huzn, ya, sedih. Watafakkar fi martak fi martak fi martakabathu wa tafakkar fi martakabtahu min al-mukhalafati wadh-dhunub fajaddid laka wa khudh bit-tadhakkuri nadaman wa tawbatan wastighfara fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala an-nadamu tawbatun. Bertafakkurlah terus terhadap apa yang kau telah lakukan dari dosa dan dari hal-hal yang menyelisihi dan dosa-dosa. Fajaddidlak artinya perbaharui itu untukmu. Wa khudh bitadhakkuri nadaman, dan menyesallah dengan mengingat dosa-dosamu. Kemudian bertaubatlah dan mintalah ampun kepada Allah. Karena Nabi SAW bersabda, an-nadamu taubah. Nadam, yakni nadam itu penyesalan, merupakan taubat. Ya. Inilah mungkin barangkali yang bisa kita bahas. Ya. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung dari nasihat atau wasiat yang disampaikan oleh muallif hafizahullah Ta'ala. Tinggal 3 halaman atau 4 halaman lagi insyaAllah Ta'ala kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Dan alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita sudah membahas dari khotimah ini setengahnya, setengah dari wasiat-wasiat yang beliau sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa kita ingat selalu dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dari wasiat beliau kepada kita, dari kita hendaknya bertakwa kepada Allah, mendahulukan ketaatan kepada Allah, mengutamakan ketaatan kepada Allah ya. Kemudian jangan sampai tersibukkan ya dengan harta dunia, dengan istri, dengan anak, dari berzikir kepada Allah. Kemudian banyak baca Quran, kemudian mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mengikuti kaum salafus soleh. Kemudian cari kawan dan sahabat yang baik ya. Kemudian juga jangan sering bergaul dengan orang-orang yang mewah, hidupnya mewah, karena akan bisa berpengaruh kepada pandangan kita dan bisa membuat apa yang Allah berikan yang besar dari nikmat-nikmatnya itu dianggap ringan, dianggap kecil oleh kita. Kemudian juga berkawan dengan orang-orang yang zuhud. Ini penting sekali. Berkawan dengan orang-orang yang zuhud. Ini orang-orang yang zuhud di dunia. Dan zuhud ini tidak mesti miskin tentunya. Berkawan dengan orang-orang yang zuhud dan orang-orang yang soleh, yang cinta akhirat, bukan cinta dunia.

0: waktu yang kita miliki di dunia adalah sesuatu yang paling berharga, paling mahal, ya, paling utama, paling mulia. Oleh karena itu, hendaknya kita mengisi waktu kita dengan sesuatu yang paling baik. Nah, kemudian nasihat ikhlas, ya, ikhlas, dan kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dari perbuatan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saja yang bisa kita bahas, ya, bisa kita baca maksudnya. Insyaallah Ta'ala kita akan lanjutkan nasihat-nasihat beliau yang subhanallah sangat baik dan sangat bagus untuk kita perhatikan, dan kita akan bahas insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Naam, akhi.
1: Naam, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas materi yang bermanfaat ini. Dan ikhwah dari Islam rahimani Allah wa iyyakum, silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah Ustaz sampaikan, bisa langsung menghubungi nomor kami di 0218236543, sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan, kami akan mengangkat untuk Anda yang telah menghubungi nomor kami. Halo.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
2: Bu Tanti di Riau.
1: Ya, silakan, Bu. Diperkeras suaranya, Bu, ya.
2: Ya. Ya, kita sebagai perempuan melihat takwa sunnah di televisi.
0: Melihat apa?
1: Dakwah sunnah di televisi. Ya.
2: Kadang-kadang timbul rasa cinta kepada ustaz-ustaz itu, ya, ustaz yang menyampaikan dakwah sunnah. Ya, karena bukan cinta seperti ke suami, tapi karena ilmunya gitu. Itu berdosa ya, Ustaz.
0: Baik, bawa kalau fikir.
1: Nah, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tapi masalah cinta, ya, itu harus didudukkan sesuai dengan tempatnya, ya. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada ulama, dan cinta kepada suami, itu beda, ya. Saya pernah baca sebuah risalah, ya, sebuah tulisan dari tulisannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah dari kita, dan Allah memiliki sifat mahabbah juga, cinta juga, ya. Dan kata beliau, cintanya kita kepada Allah beda dengan cinta kita kepada makhluk. Beda dengan cinta kita kepada makhluk. Oleh karena itu merupakan kekeliruan dari sebagian orang ketika mengungkapkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dia mengungkapkan rasa cintanya kepada suaminya, ya, atau kepada orang yang dia cintai dari isyak. Isyak itu apa? Rasa dari syahwat, ya, syahwat kepada pasangannya misalkan, ya. Oleh karena itu tidak boleh kita mengungkapkan misalkan gini, Allah itu maha romantis gitu, ya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, karena kata Syekh Utsaimin, kita miliki kecintaan di hati kepada ulama, ya, kepada ulama, ya. Jika kita cinta kepada suami, ya, itu cintanya berbeda, ya. Cinta kita kepada ulama karena kita cintai dia ilmunya. Ini sesuatu yang wajar, ya, sesuatu yang boleh, ya. Dan kemudian cinta kepada suami tentunya beda dengan cinta kepada apa? Kepada ulama kita, ya. Dia harus dibedakan. Nah, ini wajar, mesti batas wajar, ya. Yang tidak boleh itu adalah mencintai ulama atau ustadz, ya, sama seperti mencintainya kepada suaminya nih. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah, tidak boleh kalau yang model seperti ini.

0: Jadi kalau hanya sekedar yakni simpati, ya, karena ustadz-ustadz kita, karena ulama kita, ya, atau ustadz-ustadz ahlus sunnati wal jamaah menyampaikan ilmu, nah ini sesuatu yang wajar. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
1: ya, Ustaz, terima kasih atas pencerahannya, Ustaz, dan semoga dapat memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Selanjutnya kami buka kembali, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Belum tersambung. Kami akan bacakan pesan singkat, Ustaz, dari Bapak Rianto di Jogja. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana menerapkan kaidah atau memadukan kaidah mahabbah, khauf dan roja pada saat kita beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala?
0: Iya. Barakallahu fiik. Jadi ahlu sunnati wal jamaah dalam beribadah dan perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu didasari dengan tiga hal tadi yang disebutkan oleh si penanya, ya, mahabbah, khauf dan roja. Cinta, takut dan harapan. Cinta ini kata ulama sebagaikan kepalanya burung. Kemudian khauf dan roja bagaikan dua sayapnya. Jadi dalam perjalanan mesti ada tiga-tiganya. Kalau salah satunya tidak ada maka cacat. Ya. Kalau misalkan salah satunya yang lebih dalam masalah ibadah ini juga cacat. Ya. Jadi tiga ini harus seimbang. Cinta, ya. Dengan cinta ini seseorang akan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mencintai Allah Subhanahu wa taala merupakan dorongan, ya, yang dengannya dia bisa nurut dan mau mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan takut dia akan menjauhi maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala syadid, ya. Allah Subhanahu wa taala keras siksaannya, ya. Nah, dengan takut dia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Bisa jadi Allah mengazabnya, wala iyadzu billah. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kita merasa aman dari apa? Dari murka Allah. Merasa aman dari murka Allah ini merupakan awal dari kebinasaan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah roja. Dengan harapan dia tidak akan putus asa. Tidak putus asa dari apa? Dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan harus seimbang. Nah, perinciannya bisa dilihat di buku-buku akidah tentang masalah ini, ya. Allah alam.
1: Baik, saya terima kasih. Selanjutnya kami buka kembali untuk Anda yang menghubungi kami via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Umi Salimah di Kalimantan Barat.
1: Iya, Umi Salimah, dikecilkan dulu ya volume televisinya. Ibu berbicara melalui telepon saja, Bu, ya. Silakan, Ibu.
2: Mau nanya, Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Saya kan tinggal jauh dari suami. Di rumah saya cuma ada bertiga dengan anak gadis saya sama anak laki-laki saya yang masih kecil, Ustaz.
1: Ya.
2: Boleh nggak, Ustaz, kalau menerima tamu, nginap gitu, tapi tamunya itu suami istri? Nginap di rumah boleh nggak, Ustaz?
0: Di rumah ada anak.
2: Saya cuma bertiga, anak perempuan saya sama anak laki-laki masih kecil.
0: Oh, iya.
2: Terus yang kedua, Ustaz?
0: Iya.
2: Apakah mencabut uban itu dilarang, Ustaz? Soalnya kalau biasanya kalau saya suami lagi duduk terus saya baring di pangkuannya, saya suka dicabut ubannya, Ustaz, sama suami saya.
1: Baik, baik, baik.
2: Ya. Itu baik. Ustaz.
1: Terima kasih, Bu, ya.
2: Makasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang pertama tentunya, ya, harus izin dari suami. Tidak boleh memasukkan siapapun ke rumah, ya, melainkan izin dari suami. Ya. Kemudian juga dilihat yang masuk ke rumah, apalagi kalau nginep, ya. Kalau nginep ini hendaknya diperhatikan. Ya. Kalau misalkan memberatkan, ya tidak usah nginep di rumah. Ya. Jadi jawabannya tidak mutlak tidak boleh atau mutlak boleh, ya. Karena dilihat keadaan dari izin belum suaminya, kan gitu. Kemudian siapa yang masuk ke rumahnya, kan gitu. Kalau misalkan masih kerabat, maka tidak mengapa. Ya, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau pernah menginap di rumahnya Maimunah, ya, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kata Syekh Utsaimin, baituta fi baitil ghair, ya, menginap di rumah orang lain boleh. Nah, tapi diperhatikan adab-adabnya. Ya, diperhatikan adab-adabnya. Jadi adabnya jangan sampai ikhtilat kalau misalkan bukan mahramnya, kan gitu. Karena ada sebagian kita yang bukan mahramnya ikhtilat di rumah. Jangan sampai masuk maksiat di rumah kita, kan gitu. Nah, kemudian adab-adab islaminya harus diperhatikan. Nah, adapun pertanyaan yang keberapa kedua, ya, tentang mencabut uban, ulama bilang hukumnya makruh karena uban ini nanti bisa bercahaya di akhirat. Ya, jadi bilang ke suami jangan cabut uban. Ya, nanti ada larangannya, tapi larangannya kata ulama hukumnya makruh. Ya, biarkan saja uban itu. Ya, nanti karena kalau dicabut nanti jadi botak. Ya, jadi botak. Uban itu kalau sudah tumbuh 1-2 dia akan merembet ke yang lainnya. Allah katakan washta'ala ar-ra'su syaiba di Quran itu. Ya. Artinya seakan-akan kepala itu dipenuhi dengan uban. Uban itu akan cepat menyebar seperti api. Seperti api, cepatnya seperti itu. Ya, oleh karena itu enggak usah dicabut. Kalau misalkan kepalanya ubanan semua, nanti dicabut gimana? Semua botak. Iya kan? Iya. Nah, itu. Nah, tapi nanti kalau misalkan sudah ubanan boleh di ini dikasih warna, ya, tapi warna pilih warna yang apa, merah, coklat, itu boleh, ya. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan manfaat, dan saya minta ampun kepada Allah kalau ada kekeliruan. Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat mengikuti kembali. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi SAW dan para sahabatnya lakukan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kiranya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Kalaulah pertanyaan ini diajukan kepada Anda, apa jawaban Anda? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita menjadi pengikutnya? Ataukah engkau berdiri di barisan orang-orang yang menentangnya? Saudaraku, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita dan beliau memerintahkanmu atau melarangmu, apakah engkau akan mematuhinya atau malah bermaksiat kepadanya? Tahukah engkau, wahai saudaraku, ada sebagian orang meneriakkan slogan-slogan bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak mematuhi perintahnya, melanggar larangan-larangannya, melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikin menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bahwa mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala mereka berpisah dari Rasulullah, dari kaum muslimin, berkumpul sesama mereka, mereka sampai menggigit jari saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, saya dan Anda semua, wahai saudara-saudari, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Apakah kita jalankan perintahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita misalnya berhijab, menutup aurat, berjilbab. Apakah engkau, wahai saudariku, mematuhinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meneladani beliau, baik penampilan-penampilannya, akhlak, karakter, kepribadian yang baik, apalagi akidah dan ibadahnya. Sudahkah kita menerapkannya? Lantas bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang didekatkan di majelisnya seperti para sahabat dahulu berlomba-lomba untuk hadir di majelisnya, ataukah orang-orang yang jauh dari majelisnya? Mari kita lihat realita hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika dia hidup. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam baik saat beliau hidup ataupun setelah beliau wafat meninggal dunia, kita tetap diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa ar-rasul qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak lain merupakan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata au qutila. Maka apakah apabila dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian berpaling kembali kepada kekufuran? Di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, mengikutinya, lalu sepeninggalnya hendak berpaling pula. Tidak. kita tetap wajib mengikutinya, baik ketika dia hidup maupun setelah dia wafat. Karena sekalipun Nabi Muhammad SAW telah wafat, sesungguhnya Rabb yang telah mengutusnya, yang telah menurunkan wahyu kepadanya, yang memerintahkan kita untuk mengikutinya, Maha hidup dan tidak pernah mati. Al-Hayyul Qayyum. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali kita perlu menguji cinta kita kepada Rasulullah SAW. Silahkan buka mushaf yang Anda miliki, penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik, maka demi Rabbmu, hai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak akan sempurna keimanannya, tidak dikatakan mukmin, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, mereka jadikan engkau hakim yang memutuskan, thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak memiliki ganjalan di dalam dada mereka untuk menerima keputusanmu. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan pasrah. Perhatikan wahai saudaraku, wahai saudariku kaum muslimin dan muslimat, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat untuk menjadi seorang mukmin itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang memberi keputusan dalam perkara yang kita perselisihkan dan wajib kita menerimanya tanpa ada ganjalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, telah memutuskan bahwa kita sebagai hambanya wajib, kita sebagai umatnya wajib berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah, kepada kitabnya dan kepada kitab Allah dan sunnahnya. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma, lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat lagi sesudahnya selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, kitab Allah dan sunnahku. Nah, sudahkah kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa bukti Anda wahai saudara-saudariku? Anda telah berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Apa bukti Anda wahai saudaraku bahwa Anda telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana li mu'min ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا." Tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Lalu mereka memiliki pilihan lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mereka. Ayat ini menegaskan tidak pantas, tidak patut orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, dia pilih pilihan yang lain selain apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dia. Ini adalah su'ul adab, tidak beradab, tidak menghargai dan tidak memuliakan. Saudaraku, coba tanyakan kembali kepada diri kita, kepada dirimu. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita mendatanginya lalu mengikrarkan janji untuk siap berkorban mengikutinya dengan harta, jiwa dan raga kita, dan itu kita buktikan berjuang bersamanya di sisinya untuk meraih cinta Allah dan cintanya sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya memilihmu untuk menjadi utusan, buta beliau berdakwah ke suatu tempat seperti beliau mengirim Mus'ab bin Umair, seperti beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, seperti beliau mengirim sahabat-sahabat yang lainnya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Apakah Anda pantas untuk melakukannya? Apakah Anda bisa berada di posisi itu? Perhatikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita perjuangkan di atas jalan yang telah beliau tempuh ini. Ketika itu Anda berhak mengaku bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda berpegang teguh dengan sunnahnya, mematuhi perintah dan larangannya, tidak melanggar batasan-batasannya, ketika Anda berusaha memperjuangkan dan membela ajarannya. Karena sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ketahuilah dia bersama kita dengan ajaran-ajaran dan petunjuknya. Karena beliau yang mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Jika kita melaksanakan salat sesuai dengan salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengikutinya. Beliaulah yang memerintahkan, khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasik kalian dariku. Beliaulah yang mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini. Nah, lihat, ini semua perintah-perintah agar kita berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuknya dan berusaha senantiasa mengikutinya, baik perkara besar maupun kecil, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Silakan Anda mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi harus dibuktikan kecintaan tersebut dengan ittiba, mengikuti beliau, dengan pengorbanan, dengan perjuangan untuk membela ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau, baik dalam perkara besar maupun kecil, baik dalam keadaan suka maupun susah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan saya dan Anda, wahai saudara-saudariku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya menerima uluran tangannya. Dan semoga tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhkon, suhkon liman baddala dini, celaka, celaka orang-orang yang telah merubah agamaku. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu naqussu 'alaika ahsan

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang

0: mubin.
1: Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.
1: Idh

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: أصلحون.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
0: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

0: Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
0: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.
1: وَقَالَ

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

0: dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."
1: Walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla arra'a burhana rabbih.

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: سليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida

0: kadibin.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka, setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua, ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

0: تَأْكُلُونَ
1: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka.

0: عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. وقال

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: الْكَافِرُونَ
1: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaganya.
0: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين
1: يعقوب berkata bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan dia maha penyayang di antara para penyayang

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta." Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir.

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan Ya'qub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhih. Ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: alim.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ

0: yasfun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن

0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa in

kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."

0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa alqawmul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-dur.

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun?
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Yusuf berkata, pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
1: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana. Rabbi.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya, dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.

0: Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
1: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
2: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم.

الذين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم.

وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu saat saya bertemu dengan salah seorang teman akrab. Dia bercerita tentang sebuah kejadian nyata yang dia alami langsung beserta dengan bibinya. Ceritanya suatu hari dia diajak oleh bibinya untuk berkunjung ke rumah salah seorang wali dalam tanda kutip. Sesampainya di sana, tamu putri dan putra dipisah. Tamu putra duduk sendiri di sebuah ruangan dan tamu putri duduk sendiri di sebuah ruangan. Sehingga teman saya ini gak tahu apa yang terjadi di dalam ruangan putri, dan bibi dia juga gak tahu apa yang terjadi di ruangan putra. Setelah selesai kunjungan tersebut, teman saya bertanya kepada sang bibi. Kata teman saya, "Bi, apa tadi yang dilihat di tempatnya sang wali?" Kata bibinya, "Masya Allah, nak, ketika kami masuk ke ruangan itu, ternyata di ruangan itu sudah ada sang wali. Sudah ada sang wali di situ, yang wali tersebut, maaf, tidak memakai selembar benang pun di atas tubuhnya, alias telanjang bulat." "Terus bagaimana, Bi?" kata teman saya. "Ya, kami semuanya duduk, ibu-ibu di situ duduk mengelilingi wali telanjang tadi. Kemudian si wali tersebut memanggil salah satu pembantunya. Memanggil salah satu pembantunya, minta diambilkan rokok. Minta diambilkan rokok. Akhirnya diambil satu batang rokok, kemudian dinyalakan, dihisap sekali, dihisap dua kali, baru dihisapkan dua kali, rokok tersebut dibuang sama wali tersebut ke atas lantai. Ketika dibuang di atas lantai, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seluruh hadirat, ibu-ibu yang ada di situ, mereka bergegas untuk memperebutkan harta karun puntung rokok sang wali tersebut. Dari sekian puluh ibu-ibu, ada satu ibu yang beruntung dalam tanda kutip mendapatkan puntung rokok itu." Apa kemudian kelanjutannya? Si ibu membawa sang bayi di dalam pangkuannya yang mungkin baru umur sekian tahun, dan bayi itu oleh sang ibu diperintahkan untuk menghisap puntung rokok dari sang wali itu, dengan tujuan ketika ditanya supaya apa? Supaya pintar seperti bah wali tadi. Subhanallah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Begitulah kita melihat fenomena orang-orang yang berusaha untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan berkah dari wali atau dari kiai atau dari orang yang ditokohkan, siapapun dia. Maka kita perlu melihat, kita perlu mempelajari, kita perlu mengkaji, apakah fenomena seperti ini masih dibenarkan oleh agama kita? Karena kenyataannya masih banyak di antara kaum muslimin yang melakukan hal-hal tersebut. Mari kita buka dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Kata para ulama tafsir, di antaranya Ar-Razi, As-Samarqandi, Ibn Qayyim dan yang lainnya, ayat ini adalah merupakan ayat yang menunjukkan bahwasannya keberkahan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak diminta kecuali dari Allah. Makanya ketika kita membaca tahiyat di dalam sholat lima waktu kita, kita membaca firman Allah atau hadis Nabi SAW At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa sih artinya? At-tahiyyat, penghormatan. At-tahiyyatul mubarakat, barakah. At-tayyibat, yang baik. Itu dari siapa? Dan dari mana sumbernya? Lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya dan seharusnya kaum muslimin, ketika mereka mencari berkah, mintalah berkah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu minallah. Barakah itu dari Allah. Jadi manakala seorang muslim ingin mendapatkan berkah, seharusnya dia meminta berkah tersebut dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kaum muslimin yang bertanya, bukankah para sahabat dulu mereka ngalah berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berebut bekas air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya air wudu, sampai keringatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat mereka berebut untuk mendapatkannya. Bukankah itu menunjukkan bolehnya ngalah berkah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Kita katakan betul. Tapi hal tersebut, kata para ulama, adalah merupakan khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam beberapa kitabnya, beliau menjelaskan bahwa ngalah berkah dari sosok seseorang person itu adalah merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Itu kan klaim. Apa dalilnya bahwa saya itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalilnya, kata beliau, kata Imam Ibnu Rajab, dalilnya adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ngalap berkah kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak ada yang ngalap berkah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, manusia yang paling istimewa sesudah para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para tabi'in, ya. Para tabi'in mereka juga tidak ngalap berkah dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasannya analogi berkah, mengkiaskan, mencari berkah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian dianalogikan kepada orang-orang saleh sesudah mereka, itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan berkah, mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya kehidupan Anda akan senantiasa diliputi keberkahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma'a.

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam
7: An Abi Hurairah radhiyallahu an an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qal laysa al-ghina an kathrati al-'arad walakin al-ghina ghina an-nafs. Muttafaqun alaih.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: سؤالي عن الإيمان بالغيب وعن أثره في حياة المرء المسلم المعاصر وهو يعيش ما في هذا العصر من ماديات ومشغلات وصوارف، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا السؤال عن الإيمان بالغيب، ولا سيما أن السائد الفاضل يعني كأنه حاول أن يربط أثر الإيمان بالغيب مع حياة المسلم المعاصر، قال وهو يعيش ما في العصر من ماديات ومشغلات وصوارف. حقيقة بالفعل أن المادنية المعاصرة فيها تقدم مادي كبير، هيئ للحياة وسائلها، ولكنه لم يدلها إلى غايتها، زين ظاهرها ولم يهدها إلى أهدافها. ولهذا يقول عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ففعلا مدنية اليوم تقوم على تعظيم المادة وحب الدنيا والاستكثار من اللذائذ وتوجيه كل مخترع ومكتشف إلى التسابق فيها، أي في الدنيا، والتنافس عليها وجمع حطامها. والصلة بالله والإيمان بالغيب ورجاء اليوم الآخر لا يكاد يذكر في علومهم أو يظهر لهم في حساباتهم في وعي أمم أهل هذه الأرض إلا من رحم الله. ولهذا يعني كأنهم من المعنيين بقوله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا فعلا هي مدنية جافة تعلي شأن المادة وتنشد اللذائذ، كأنهم فعلا يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلة. أما في ديننا فهناك ربط محكم عجيب بين عالم الغيب وعالم الشهادة، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلا شك أن من الضلال المبين أن تطبق قوانين المادة الصماء على الإنسان الحر المكلف بالمسؤولية والاختيار، فهذا خطأ فاحش، بل إنه مجازفة مهلكة. ولهذا الله عز وجل منح هذا الإنسان أو شرفه بالتكليف، كلفه وشرفه بالتكليف، بمعنى أنه منحه عقلا يعرف عنه أو يعرف به ما غاب عنه بمشاهدة ما هو حاضر. ولهذا الإيمان بالغيب يؤثر في الحياة تأثيرا عظيما، ويورث في القلوب توجها وإقبالا ينقاد فيها إلى الاتباع. الإيمان بالغيب رحمة من الله عز وجل ونعمة يهبها بفضله لمن أخلص القلب وتحرى الحق ورغب في الهدى. ولهذا قال عز شأنه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى نفسه وإلى الله المصير. وأيضا قال عز شأنه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فبالإيمان بالغيب تسلم القلوب الحقيقة من أمراضها، وتوقع الشح والشحناء والكذب والبهتان والمكر والخيانة. بالإيمان بالغيب تصان النفوس بإذن الله من الظن والاضطهاد والقسوة والفوضى. فالإيمان بالغيب من أعظم بواعث الورع والتقوى وحسن التربية والصلاح والإصلاح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ليعلم الله من يخافه بالغيب. حقيقة التمايز بين الناس ليس بإدراك المشاهدات بالحس، فهذا يستوي فيه المؤمن والكافر، كما يستوي فيه الحصيف والبليد، ولكن الشأن، كل الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، إذا قامت عليه الدلائل الصادقة من خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وطرق العلم اليقيني الجازم. فهذا هو الإيمان الذي يميز المؤمن الكافر، ولهذا امتدح أكثر من امتدح الله به أهل الإيمان يؤمنون بالغيب، وورد ذلك في كتاب الله كثيرا، فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والغيب هنا كل ما غاب عنا من الماضي أخبر به القرآن وأخبر به الرسل، أو من المستقبل في الزمان والمكان وفي الذات والصفات والمحسوس وغير المحسوس، كل ما غاب عنا من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وأشراط الساعة وما صحت في الأخبار من الحوادث الماضية والمستقبل، كل ذلك وأخبار الرسل وأمومها، كل مما صح كل ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به، وهو الذي كما قلنا يميز أهل الإيمان عن غيرهم. وفق الله الجميع لما يحبه الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
8: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadhilat Syekh Shalih bin Hamid hafizahullah taala. Pertanyaannya, bagaimana merealisasikan iman terhadap yang gaib? Berikut apa pengaruhnya terhadap kehidupan seorang muslim di zaman yang serba modern ini dengan bergelimangnya harta dan banyaknya kesibukan-kesibukan yang melalaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan kebaikan yang sangat banyak, wahai Syekh. Kemudian Syekh mengatakan, pertanyaan ini yang berkaitan dengan iman kepada hal yang gaib. Zahirnya pertanyaan ini disampaikan dari seorang tokoh yang ingin mengkaitkan antara iman kepada yang gaib dengan kehidupan di zaman modern ini. Dengan kehidupan yang penuh kesibukan, pekerjaan-pekerjaan yang melalaikan. Benar seperti yang disampaikan, bahwa kehidupan materialistik di zaman ini mengalami lonjakan dan lonjakan yang dahsyat dan pesat dengan segala medianya yang sangat banyak. Namun cara hidup seperti ini tidak akan mengantarkan kepada tujuan asalnya. Tampilannya terlihat menggiurkan, akan tapi tidak akan pernah membawa sampai tujuan utamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu kehidupan dunia secara kasat mata, akan tapi mereka lalai dengan kehidupan akhirat. Memang benar, kehidupan yang materialis hanya akan menyibukkan dengan materi dan harta, mencintai dunia, menumpuk kenikmatan, sehingga semua pekerjaan, semua produknya hanya berorientasi pada dunia, hanya berorientasi pada untuk berlomba-lomba mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, serta berusaha untuk sampai kepada puncak yang tidak mungkin untuk dicapai. Adapun hubungan mereka dengan Allah, hubungan mereka dengan iman kepada yang gaib, harapan mereka terhadap pahala akhirat, porsinya sangat kecil dari mereka. Tidak nampak pula dalam pernyataan dan pandangan mereka, terkecuali yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sepertinya merekalah orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin innahum illa yadhunnun. Mereka mengatakan, demikianlah kehidupan dunia kami,
9: mati dan hidup kami tidak ada yang matikan kecuali hanya waktu saja. Mereka sama sekali tidak memiliki ilmu, yang mereka katakan hanya sesuai prasangka. Inilah kehidupan materialis yang sangat keras, kaku, kering. Adapun dalam agama kita, agama Islam, ada korelasi kuat yang sangat menakjubkan antara alam gaib dengan kehidupan nyata. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah telah menentukan ketentuan bagi setiap-setiap sesuatu. Tidak diragukan lagi, termasuk kesesatan yang jelas, jika prinsip materialistik yang kaku diterapkan ke dalam kehidupan manusia yang merdeka dan mukallaf. Tentu ini kesalahan yang besar dan hanya akan membahayakan atau menghinakan saja. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia dengan taklif, dengan mewajibkan untuk mengikuti syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi akal sehat sehingga bisa memahami pentingnya mengimani sesuatu yang gaib dengan mengkaitkan dengan kehidupan nyata. Oleh karenanya, beriman kepada hal yang gaib akan sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang, karena akan menumbuhkan keseriusan untuk menghadap kepada Allah dalam beribadah, memberikan motivasi besar untuk ittiba, mengikuti petunjuk dalam beragama. Beriman kepada yang gaib adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan dengan keutamaan-keutamanya kepada siapa yang dikehendaki dari para hamba-Nya yang mencari kebenaran dan tekun menjaga hati dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus salat wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir." Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanyalah orang-orang yang takut kepada azab Rabb-Nya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka terus mendirikan salat. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah kalian akan kembali. Dengan seorang beriman kepada hal yang gaib, maka pada hakikatnya hati ini akan lebih bersih, akan bersih dari segala penyakit, dijaga dari segala kedengkian, kekikiran, kebencian, dusta, makar, serta khianat. Dengan seorang beriman kepada hal yang gaib, maka jiwa ini akan dijaga dari segala prasangka jelek, dijaga dari sikap stres dan putus asa, dijaga dari sikap keras, belum lagi akan mendapatkan pahala yang besar. Dengan beriman kepada hal yang gaib merupakan sebab utama seorang untuk meraih kewaraan dan ketakwaan, pendidikan yang terbaik, kesalehan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liya'lamallah man yakhafuhu bil ghaib." Agar Allah mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang takut kepadanya. Pada hakikatnya, keistimewaan yang ada pada manusia bukan karena seorang memahami hubungan antara kehidupan nyata dengan yang dia lihat, atau yang membedakan antara yang bodoh dengan yang cerdas. Akan tapi justru yang membedakan adalah dalam masalah iman kepada hal yang gaib. Kita tidak pernah melihat Allah dengan mata, akan tapi kita senang beribadah kepadanya berdasarkan dalil-dalil yang ilmiah dari firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, serta menggunakan metode penguasaan ilmu yang pasti. Inilah bukti keimanan yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Oleh karenanya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji hambanya yang beriman. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Dalikal kitabu la raiba fih hudallil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kemudian mereka mendirikan salat dan mereka menginfakkan rizki yang mereka terima. Yang dimaksud gaib dalam ayat ini adalah semua yang gaib dari pandangan kita. Baik itu yang dahulu sebagaimana telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maupun hal-hal yang akan datang yang belum terjadi. Baik dari waktu, kondisi, besar kecilnya, baik itu bisa ditangkap oleh indera manusia atau tidak, semua yang termasuk iman kepada yang gaib, baik itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, para rasul, tentang hari kiamat, tentang kebangkitan dari alam barzah, tentang surga dan neraka, tentang takdir, tanda-tanda hari kiamat, dan lain sebagainya, itu semua yang wajib kita imani, yang membedakan antara seorang ini muslim dengan seorang ini kafir. Wallahul muwaffiq.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
10: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
11: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
12: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
11: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
13: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
12: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
13: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
11: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
14: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
11: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
15: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
12: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
13: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
16: Musik membuat orang lalai, jamaah.
12: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
8: إذ قال

sajidin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin.
1: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
0: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
1: Ayatun minal Quran.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudaraku seiman, pagi hari adalah merupakan waktu yang mulia sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Maka pagi adalah merupakan waktu yang berkah. Maka apa yang kita lakukan di saat pagi hari? Saat pagi hari yang kita lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan dalam Al-Qur'an ya agar kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Allah berfirman, "Fa subhanallahi hina tumsunu hina tusbihun." Maka Maha Suci Allah di saat kalian sore hari dan di saat kalian di pagi hari. Artinya sucikanlah Allah, berzikirlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan ya berzikir di waktu pagi. Di antaranya Nabi bersabda, "La an ajlisa ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala ba'da salatil fajri hatta tulu'i syamsi." Aku duduk ya bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak setelah selesai salat subuh sampai kepada matahari terbit. Itu lebih aku sukai daripada ini dan itu, dari kehidupan dunia ini. Makanya saudaraku, Masya Allah ya, waktu ini pagi ini gunakan untuk banyak berzikir. Sebutkan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini hasan insya Allah. Kata Rasulullah SAW, "Yaman sallal fajra fil jamaah." Siapa yang salat subuh berjamaah. "Thumma jalasa fi majlisi." Kemudian ia duduk di tempat duduknya. "Yadhkurullaha ta'ala." Ia ingat apa, berzikir kepada Allah. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. "Ya hatta tatlu' asy-syams." Sampai matahari terbit. "Ya thumma shalla raka'atain." Kemudian ia salat dua rakaat setelah matahari agak tinggi ya. Maka dia pulang dalam keadaan membawa pahala haji dan umroh, sempurna haji dan umrohnya. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk kita banyak berzikir di waktu pagi. Waktu yang berkah. Makanya sayang sekali sebagian kaum muslimin menggunakan waktu pagi malah untuk tidur. Tentu ini sesuatu yang sangat tidak baik sekali ya akhi. Bagaimana waktu yang sangat berkah, waktu yang begitu mulia, ternyata digunakan hanya untuk tidur. Nabi SAW tidak pernah tidur setelah sholat subuh. Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir-zikir. Ya setelah di waktu pagi. Yang disebut dengan zikir pagi dan petang. Nabi SAW setelah selesai sholat subuh, dia berdoa. "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala." Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa amalan mutaqabbala, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Subhanallah. Setiap selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta kepada Allah tiga perkara. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang bisa kita amalkan dalam hidup kita. Ilmu yang mempengaruhi hati kita sehingga kita menjadi takut kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mengisyaratkan bahwa setiap harinya kita berusaha ya untuk menambah keilmuan. Setiap harinya kita mencari rezeki yang halal. Demikian pula amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa-doa yang lainnya. Di antaranya Nabi mengucapkan subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Dan Nabi mengatakan, ya siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali, akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Ternyata saudaraku, menggugurkan dosa bisa kita ucapkan dalam hanya 3 menit atau kurang. Ketika kita mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, kita ucapkan itu 100 kali. Berapa menit kita ucapkan itu? Insya Allah tidak akan sampai 2 menit. Atau mungkin 2 menit. Atau mungkin bahkan kurang dari itu. Ternyata dengan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya. Maha suci Allah dengan memujinya. Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah SAW. Karena memang ucapan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya, ini kekuatannya dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, wa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Makanya pantas ketika kita ucapkan subhanallah wa bihamdi, Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah zikir yang memang yang luar biasa. Yang kita ucapkan insyaallah hanya beberapa detik saja. Tapi kekuatannya dahsyat sekali, saudaraku. Apa itu? Nabi mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Sebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang salat subuh dan mendapatkan istrinya yang bernama Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi minta izin untuk pergi, pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika telah terang, telah siang, Nabi pun pulanglah. Dan masih mendapatkan Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi mengatakan, engkau masih berzikir, hai Juwairiyah? Masih, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh aku tadi mengucapkan kalimat-kalimat yang kalau ditimbang dengan zikir yang kamu ucapkan dari pagi sampai siang itu, kalimat-kalimatku lebih utama, lebih berat timbangannya di sisi Allah. Kata Juwairiyah, apa itu, hai Rasulullah? Itu ucapan subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dengan memujinya. Adada khalqi, sejumlah makhluk-makhluknya. Wa ridha nafsi, sejumlah keriduan dirinya. Wa zinata arsy, seberat arasnya. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta kalimatnya. Subhanallah. Ternyata kekuatannya dahsyat. Padahal kalau kita ucapkan hanya beberapa detik saja. Tapi mempunyai kekuatan yang begitu dahsyatnya. Nabi juga mengajarkan doa agar kita terlindung daripada keburukan di hari itu. Nabi menyebutkan ya sebuah doa yang apabila kita ucapkan, maka kita akan dihindarkan dari apa musibah yang tiba-tiba. Apa itu? Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Diucapkan 3 kali. Ternyata ini doa, ya kalau kita ucapkan tidak sampai 1 detik, tidak sampai 1 menit. Hanya beberapa detik saja. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang mengucapkan ini, dia akan terlindung daripada musibah yang tiba-tiba. Bayangkan, musibah yang tiba-tiba. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya kalau kita perhatikan doa-doa pagi dan petang ini, memang dahsyat sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita. Maka gunakanlah pagi hari ini untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari-hari itu kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberikan oleh Allah pahala yang besar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa, ya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin ru'ati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, aku minta kepada Engkau maafmu dan keselamatan. Subhanallah, minta maaf dan keselamatan ini dua perkara yang luar biasa. Nabi selalu menganjurkan para sahabatnya agar minta kepada Allah maaf dan keselamatan. Karena keselamatan itu segala-galanya dalam hidup kita. Nabi juga mengajarkan ya agar kita minta ampun dan minta mohon maaf di waktu pagi. Ada sebuah ya istighfar yang disebut oleh Rasulullah Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syari ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai. Wa abu'u bi dhambi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan itu di pagi hari, lalu ia meninggal di pagi hari itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Maka jangan tinggalkan saudaraku, zikir-zikir yang luar biasa. Yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pun juga selalu mengingatkan akan pentingnya zikir-zikir pagi dan petang ini. Fasubhanallah, hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah, di saat kalian di waktu sore dan di waktu pagi. Allah juga berfirman, wasbir nafsak ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajahnya. Maka saudaraku, inilah kesempatan yang besar untuk mendapatkan kemenangan, pahala, demikian pula keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah istiqamah untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Taubat nasuha.
2: Taubatun nasuha.
1: Taubat yang sebenar-benar taubat.
2: Taubat yang sebenar-benar bertobat.
1: Yeah.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomer-khomer yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
2: Apa itu? Musibah agama kita.
3: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhul Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
4: Ya

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairum minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat.

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
1: Dari جابر رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Ayatun minal Qur'an. Ayatun minal
6: Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbih

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-solih, ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara-saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: muttaqin.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahada فيعطيه أو يمنعه متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaihi.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sampurasun wilujeng enjing ikhatal Islam kaum dangu di mana wae ayana. Alhamdulillah dina enjing-enjing ieu urang tiasa deui petepang dangu di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunah. Palawargi anu mudah-mudahan aya dina kawilujengan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha biasa dina enjing-enjing ieu urang dangukeun pangawasan rutinan khusus bahasa Sunda sareng pangarsa Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafidzallah taala. Ngalajengkeun bahasan kitab Riyadus Solihin anu mudah-mudahan panguasan ieu tiasa janten ilmu kanggo urang sadayana. Allahumma amin. Mangga urang sami-sami regepkeun barakallahu fikum wilujeng ngadangukeun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab nu dimuliakan ku Allah, bagi para netizen ngalangkungan YouTube atanapi Facebook di Manawai Ayana anu ngartos bahasa Sunda ya. Alhamdulillah orang tepang deui edisi bahasa Sunda dina bahasa

Wa hujibatil jannah bil makarih. Muttafaqun alaih. Neraka dihalangan ku syahwat, ditutup ku syahwat. Sedangkan surga ditutup dihalangan ku makarih. Engke dijelaskan naon syahwat, naon makarih. Hadisnya muttafaqun alaih. Diriwayatkan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Dina sahih Bukhari sareng sahih Muslim, sanad hadisnya sahih. Dina hadis riwayat Muslim, lafadna sakadik benten nyaita huffat. Huffatin nar bisyahawat wa huffatil jannah bil makari. Huffate hartosna dikurilingan. Naraka dikurilingan ku syahwat, sedangkan surga dikurilingan ku makari. Naon ari syahwat, syahwat hartosna hiya ma tamilu ilaihi nafsu min ghairi ta'aqulin wala tabassurin wala mura'atin lid-dinin wala mura'atin limuru'ah. Naon dimaksud syahwat nyaeta segala perkara anu dipisuka ku jiwa urang tanpa kedah mikir, tanpa kedah mempertimbangkan, tanpa peduli, karena tetekon agama sareng muru'ah. Muru'ah teh kepribadian orang. Muru'ah teh nama baik orang, harga diri orang. Pokoknya mah, lamun jiwa tos mikahoyong hiji perkara atos we demikir naha diri nate bakal dihinakeun ku batur, dipoyok ku batur, atanapi dipika ngewa ku batur, ah teu peduli. Nu penting naon nu dipikahoyong ku jiwana tos kalaksanakeun. Eta nu disebut syahwat. Ya. Tah, neraka ditutup, dihalangan ku syahwat. Tiasa moal ngahalangan orang tina neraka. Moal, sabab naon, sabab nu ngahalangan nanti hiji perkara anu ku orang dipisuka. Anu ku jiwa orang dipikaresep. Lamun umpama nahahalang eta ku urang ditembus, maka digebrus weh urang kana neraka. Contoh umpama nawe seueurnya dicontohkeun dina Al-Qur'anul Karim. Sadayana nu dilarang rata-rata dipikaresep ku jiwa urang. Nu dilarang diharamkan ku Allah rata-rata eta teh dipikaresep ku jiwa urang. Sok sebut naon nu dilarang ku Allah. Judi dipikaresep. Mabok dipikaresep. Zina dipikaresep. Padahal judi, zina sareng mabok teh nya ngaluarkeun biaya. Lamun teu gaduh artos maka teu tiasa nya. Teu gaduh artos moal tiasa ngiringan judi. Teu gaduh artos teu tiasa ngiring mabok. Tur awis eta teh. Itu sakedik-sakedik. Namun orang di warung meser limun, 1.000, 2.000, tiasa. Mabok mati tiasa. Kedah ratusan ribu, dah awis. Sering pisan ngajuta. Tur biasa namah taranya lira, datu rame, kedah rame-rame jeng batur. Jadi, eta teh nya awis, nya naon namina teh ngaruksak kana akal urang, kana jiwa urang. Tapi jiwa urang rata-rata resep kana hal eta. Eta syahwat. Tah, neraka teh ditutup dihalangan ku eta. Lamun ditembus eta hahalang digebrus seurang kana neraka. Nu ngahalangana teh anu dipikaresep ku urang atuh ditembus rata-ratanya.

Naon decing anu dipikaresep ku urang padahal diharamkeun seueur ucapan boh bohong, boh gibah, boh fitnah, boh ngehina batur. Rata-rata dipikaresep ku jiwa urang, makana tayangan-tayangan acara di TV anu panglaku nate, anu eusina gibah. Naon judul nate? Infotainment. Naon judul natenya? Artis, pengusaha, pejabat dibongkar aib-aibna. Diberitakan segala kesalahanana. Aya nu nontonan teu paling seueur dibanding acara-acara anu sanesna. Ieu nuduhkeun memang dipikaresep ku jiwa manusia. Tah, tos nonton kitu teh eta teh jadi bahan obrolan di riungan-riungannya. Resep teh eta, resep. Amun ngobrol heureuy jeung batur, ngabuli ka batur. Ngabuli teh naon basa Sundana? Pokona mah moyokan ka batur, ngahinakeun ka batur, bari jeung heureuy. Cobi lawakan-lawakan dina TV supaya disengserikeun ku batur teh ku cara ngahina ka rerencanganna nanya. Ngahina fisikna, ngahina kaayaanna, ngahina kasusna supaya disengserikeun ku batur. Yeus sadayana lebet kana larangan. Allah netelakeun la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khaira minhum walan nisa'un min nisa asa ayyakuna khaira minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Pama sabagian anjeun ulah ngahina sabagian nu sanes, sabab nu dihina mungkin nanggung sae tiba-tiba nu ngahina. Ulah saling ngajejeleh, ulah saling masihan lakob-lakob anu awon, sebutan panglandih anu awon. Sanaos kaawonan eta teh saluyu sareng fakta. Aya jalmi hideung disebut si item, aya jalmi monyong disebut si monyong, kan gitu kan. Saluyu sareng fakta, tapi eta ngahina. Tekenging, tapi eta nu dipikaresep, eta disebut syahwat. Jadi syahwat teh dipikaresep ku urang bari jeung terang haramna eta padamelan. Naon deui contohna syahwat? Contohna syahwatnya eta hubbul mal. Cinta kana harta. Ku cinta-cintana kana harta. Cara nu kumaha wae oge dilakukeun sanos anu nyata-nyata haram. Nu penting mah kenging lah artos, bade kenging maok, bade kenging nipu, bade kenging ngarentenkeun, bade kenging ngarampas ti batur, teu peduli. Nu penting dipimilik ku urang. Ieu oge kalebet syahwat. Makana seueur jalmi anu ngalakukeun sagala anu dilarang ku Allah Azza wa Jalla mung ukur kanggo muaskeun kahoyong dirina. Ta eta anu ngahalangan neraka. Tapi hahalangna teh justru nu dipikaresep ku jalmi. Akhirna ditembus, akhirna digebruskeun we ati gebrus we eta jalmi kana naraka Allah Azza wa Jalla. Ta ieu anu dimaksud hujibatin nar bisyahwat, dina riwayat arusanis huffatin nar bisyahwat. Naraka teh dipinuhan, dihalangan, dikurilingan ku syahwat. Syahwat hartosna sagala perkara anu dipisuka ku jalma bari jeung diharamkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seueur jalmi digebrus kana hal eta sanaos terang akhir tina perjalanan eta jalmi teh digebrus kana neraka. Cobi taros. Jalmi-jalmi tukang mabok terang teh mabok teh haram kaancam ku neraka terang.
Tapi itu peduli. Taros kan judi terang tu judi tu diharamkan ke di azab ku Allah azza wajalla di neraka terang. Tapi itu peduli. Taros ka para pezina terang tu itu tu diancam ku neraka terang. Tapi itu peduli. Iya bahaya na syahwat anu nutupan neraka sehingga seueur ditembus ku manusia tiga brus weh kana neraka anu diancamkan ku Allah Subhanahu wa taala. Kitu deui jihad fi sabilillah. Jihad kalebet perkara anu diparentahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi berat. Jiwa orang tersep dari sikona jihad dan naoncing. Jiwa, nyawa orang, harta orang keluar, tanaga orang keluar. Akhirnya langkung milih nebihan karena jihad. Naon akibatnya? Akibatnya ia jalmi tebih tina rahmat sarang karunia ti Allah azza wa jalla. Jadi intina syahwat hiji penyakit anu ngalantarankeun hiji jalmi rela digebrus kana neraka asal tiasa nyumponan naon nu dipikahoyong ku jiwana ieu neraka. Sawangsulna wa hujibatil jannah bil makarih. Sedangkan surga ditutupna ku makarih. Nu dimaksud makarih nyaeta perkara anu teu dipisuka ku jalmi. Sabab berat teresep. Ta eta anu ngahalangan surga bade hoyong mah hoyong ka surga teh. Ngan jalan nuju ka surga teh tarahal, terjal, hese, berat dilakonanana, kudu ngorbankeun sagala rupa nu dipimilik ku urang, ngorbankeun harta, ngorbankeun jiwa, ngorbankeun tanaga, pikiran sareng sagala anu dipimilik ku urang kedah dikorbankeun berat. Eta nu disebut makarih. Makarih hartosna perkara-perkara anu teu dipisuka ku jalma. Contoh, salat. Salat kalebet syai minal makarih. Perkara anu teu dipisuka ku jalmi. Makana sanaos secara fisik enteng gampang. Anu lemah oge tiasa ngalakukeun tapi seueur jalmi nu ninggalkeun eta salat. Naon sababna? Sabab teu dipisuka ku jiwa maranehanna. Kedah ruku, kedah sujud, kedah maca Fatihah, surat salami sekian menit sanaos teu laminya 5 menit ge beres. Nu terlatih mah 2 menit. Malah batur ma aya nu 23 rakaat mung ukur 7 menit berarti sarakaatna teh sabaraha detik nya dari jeung teu sah tentunya sah teu dijamin teu sah naon sababna teu aya tumanina teh kalabat rukun dina salat lamun rukunna teu kalaksanakeun. Atos ibarat tihang bangunan, tihangna potong ya runtuh bangunanana atuh. Ya. Tajanten salat kalebet perkara anu makarih. Nu teu dipisuka ku jalmi kumargi kitu maka seueur jalmi-jalmi anu ninggalkeun salat. Padahal enteng. Tapi lamun hahalang pang beberat ia tadi tembus ku urang. Sanaos berat dilaksanakeun weh. Naon akibatna? Akibatna katembus eta hahalang teh
langsung lebet ke surga. Kitu deui umpamana saum berat, kada lapar, kada haus, salami di jam 4:30 sampai jam 6, sabaraha jam tah? 13:30 jam. Leles, lapar, haus, sareng sagala rupi berat. Jalmi nu kararuat kitu tanya. Seueur nu teu mampu ngalaksanakeunana. Kusabab jiwana anu lemah, eta dianggap berat kana jiwa. Akhirnya seueur anu teu saum. Padahal lamun eta hahalang surga mangrupi saum teu ditembus ku urang, urang tiasa lebet ka surga. Ngalangkongan panto khusus nu disebut royan. Panto nu istimewa pisan. Tiasa aweh lebet ka surga. Eta anu disebut makarih. Naon makarih teh? Perkara anu teu dipisuka ku urang, teu dipisuka ku jiwa urang. Nah, cobi tinggali yen ternyata sagala rupa anu berharga kadah dihontal diraih ku pengorbanan anu kalintang agengna tong borok kitunya. Orang di dunia ya, hoyong sehat. Kedah ayah pengorbanan anu ku orang tadi pisuka, mohon orang kedah olahraga. Olahraga berat atau napi hente? Berat, ngos-ngosan, keringetan, haheho, pararegel gitu kan. Namewe orang sehat, eta dina segi ikhtiar mangrupi olahraga. Ikhtiar anu saris, orang kedah ngajaga makanan. Ulah seueur nuang goreng-gorengan, bala-bala, pisang goreng, cireng, nukarar itu tah. Seueur kandungan naon? Minyakna. Komo minyakna tetos saminggu dianggo na tehnya hideung siga oli. Jalan tah. Ulah nuang gajih-gajihan, domba. Anu gajina para itu pangraosna. Naon bagian anu pangraosna tina daging hayam? Tunggirna, para tunggir teh eusina naon? Minyak, gaji, kolesterol, terus nog. Anu pangraosna bagian nu mana? Nu kokonengna, eta teh lemak sareng sagala rupi. Nu raos-raos teh tetela bahaya. Tawayahna kedah dihindarkan. Karesep urang, tapi enggak bahayakan. Kau mau bala-bala sarang cikopi haneut wayah kieu. Bala-balana panas, kopina panas. Aduh luar biasa. Terang ieu bahaya. Raos. Dikereueuh we, namina ge gorengan, awon. Goreng katanya. Kalebet orang hoyong sehat kedah diet. Tapi ningali bala-bala sareng cikopi enjing-enjing ngebul kenem, aduh, ah kajen gendut lah tibatan tengah bala-bala. Kan gitu rata-ratanya. Tajanten dina urusan kehidupan dunia wae oge, hoyong sehate wayahna kadah disiplin, kadah berkorban, hindarkan tah nukara itu. Bala-bala, gaji-gaji, terus kolesterolna tinggi, lemakna tinggi. Ye. Tapi pangraosna eta teh luar biasa seueur jalmi nekat kajen gendut tibatan teu ngadu mah. Kitu eta dina urusan dunya. Teras olahraga, teras upami hayang berotot dugikeun ka tibe bergeg ngangkat naon? Barbel, ngangkat beban, siji, dua, tilu, duikan ke sebuah, cangkel, gigibrig gila. Terus gigibrig, seberapa detik kemudian, angkat deh, hiji, dua, tilu. Menderita, ente, menderita, haheho, tiba bergeg, tiba berekat, ini cangkel. Cangkel pegal nate, sanes mengukur salami olahraga. Terus beres olahraga, dugikan kawungin nate, ya teh cara rangkel, para regel. Tapi, eta jalmi tangguh sabar. Keunlah cangkel sakieu mah, jamak nu penting, ke ber
otot nu penting, sehat nu penting, patuangana teh six packs. Six packs teh aya genep bidang di dia siga kasur teh geuning. Katingalina sae henteu buncit, henteu siga balon rek bitu, tapi leres-leres rata siga kasur katingalina sae. Tah kanggo kitu teh olahraga sadininten age jam-jaman. Minimal 2 jam unggal dinten dugikeun ka ngoprot. Hoyong sehat wae oge kedah berkorban siga kitu ya di dunya. Tah jalmi. Siswa atanapi mahasiswa hoyong ranking hiji di sakolana. Biasa bari santai gogoleran, ameng senang-senang, nonton TV, main game, biasa jadi juara. Moal. Tapi unggal dinten, unggal wengi, begadang. Nulis, ngaresume pelajaran tadi diapalkan. Gitunya, diapalkan. Gitu, dugikan ka wengi tunduh, kadang-kadang ngagoler dina meja. Bari ngacai. Tah, unggal dinten gitu. Karesep kana game dikantunkan. Karesep kana TV dikantunkan. Karesep kana HP dikantunkan. Nu penting ieu pelajaran. Berkorban anjeuna. Pas ulangan, pas ujian, sarena soal teh, tos dibaca sababaraha unggal wengi itu. Kantun ngesian napel keneh dina otak. Jadi juara. Jadi kanggo ngahontal prestasi di dunia wae kedah berjuang. Kedah berkorban. Kedah menderita. Kedah

0: Tan anu kantos kaalaman ku jalma-jalma zaman baheula mula, tapi eta anu bakal sukses di masa anu bade donggap. Eta dunya, komodei akhirat. Kanggo tiasa ngahontal surga, tur salamet tina neraka. Tebihan sagala anu dilarang anu bakal nganterkeun urang kana neraka, tebihan sanas urang resep kana perkara eta. Urang resep judi, urang resep mabok, urang resep zina, urang resep ngabohong, urang resep gibah, urang resep fitnah, urang resep nganyenyeri, ngahina, ngajongklokkeun batur, eta sadayana wajib di perangan tur ditebihan suparas urang salamet tina seuneu neraka. Sawangsulna urang ngaros berat kana salat, kana saum, kana tolabul ilmi, kana infak sareng sedekah berat, tah eta mah wayahna dikeureuyeuh, nikreuh ngeureuyeuh dugikeun ka urang terbiasa ku hal eta. Lami-lami lamun urang ngamalkeun ngabiasakeun amalan-amalan nu berat tadi, lami-lami janten hampang eta kahiji. Kadua, sajabi hampang naon nu tadina berat teh jadi nikmat. Contohna naon? Seueur dina urusan dunya oge. Contoh dina urusan dunya olahraga tadi. Kan tibebregeg tipeprekat ngoprot kesang pegel-pegel teh teu raos nya. Awalna teu raos teh. Lami-lami lamun tos terbiasa, lamun latihan teu dugikeun ka pegel teu puas. Lamun olahraga teu dugi ka ngoprot, teu dugi ka haruha-haruha teu puas. Makana sameh ngoprot mah terus, sameh pegel mah terus. Tos pegel, tos haruha hareho, tos mandi ku kering ku kesang, nembe weh puas. Maka nalika baseuh ku kesang ieu pegel, teras panangan otot-otot nanonjol teh, nuju pegel teh diusapan puas teh hate. Coba taroskeun ka para olahragawan. Coba taroskeun ka tukang ngangkat barbel teh naon namina teh nya, anu naroronjol ototna teh naon disebutna teh, binaragawan. Sok taros ka binaragawan nya, lamun teu pegel teu puas, lamun teu ngoprot ku kesang teu puas. Maka ngesang mangrupi kanikmatan, pegelna mangrupi kanikmatan. Nalika wengi-wengi cararang ke para regel keneh kitunya, anjeuna puas. Naon sababna? Sabab pegelna tubuhna teh nunjukkeun aya sel-sel rusak anu nuju di omean ku tubuh urang. Tah anu raruksakna dipiceunan diproduksi deui anu sel-sel anu naon, anu enggal, anu langkung kuat, anu langkung sae. Eta anu ngalantarankeun urang pegel, makana dinikmati raos pegel. Eta urusan dunya. Nya. Kitu deui urusan akhirat. Salat berat, tapi lamun terus dilakukeun, lami-lami enteng, lami-lami anjeunna ngaraoskeun kanikmatan anu diraoskeun dina salat. Nalika maca Fatihah dihayati, dilenyepan ku pikiran sareng ku hatena. Jadi klop naon diucapkeun ku lisan urang, nu difikirkeun anu dilenyepan ku hate klop. Nalika lambe ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim, sareng hate sareng pikiran teh kalaya nyebat cenengan Allah nu maha anu maha asih tur nu maha heman. Alhamdulillahirabbil alamin saur mulut urang, saur hate sareng pikiran urang sagala puji kagungan Allah anu menguasai sadayana alamnya. Terus maka ku cara ngalanyepan kitu hate tenang, jiwa urang tentram, kalbu urang syahdu, akhirnya betah ku cara kitu. Nya. Kamu nalika sujud mah tumpahkan, bahekan, kaluarkan segala kahoyong urang. Doakan diri urang, doakan sepuh-sepuh urang, bahnu ngantunkan, bahnu ayah kenehnya. Mangga suhunkan ke Allah seatus parat, ngucapkan subhana rabbiyal a'la tilu kali. Doakan sepuh urang, doakan saderek-saderek urang, putra-putra urang, incu urang, kula warga urang, dina sholat, bari dilenyepan. Maka sujudna betah. Sabab naon? Sabab eta teh tempat nyuhunkeun anu efektif ka Allahu Azza wa Jalla di kuping ku Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Maka ruku'na, sujudna, sarana gerakan salatna masihan katengtreman kana jiwana. Akhirna mah salatna jadi pangabutuh. Lamun teu salat teh aduh resah sareng gelisah. Siga atlet profesional sadinten we manehanna teu olahraga, aduh teu raraos, hoyong ngoprot kesang, hoyong bararegel, hoyong huruhaharoe, teu atlet profesional mah kitu. Makana aya pertandingan atanapi teh pertandingan tetep kebugaran badanna teh dijaga, minimal lari, minimal senam-senam ringan, minimal pelenturan-pelenturan kitu tah minimalna. Henteu olahraga sadinten aduh teu raos, asa rariged awak. Jalmi mukmin, lamun teu salat, lamun teu zikir, lamun teu maca Al-Qur'an, lamun teu eling ka Allahu Azza wa Jalla, maka eta jalmi resah sareng gelisah. Teu weleh sono, teu weleh hoyong kana salat, kana zikir, kana maca Al-Qur'an, kana ibadah-ibadah. Maka tos kitu mah anjeunna menikmati jalan nu ngabulung-bung ka surga anu tadina karaos abot. Lami-lami mah enteng, ringan, lami-lami mah nganggap eta teh hiji kabutuhan anu teu tiasa dipisahkeun tina dirina. Cobi urang mengangkat umpay beban ngawitana 2 kilo berat atuh cangkel, lami-lami enteng. Ye. Ah 2 kilo ieu mah kurang, naik 3 kilo, naik 5 kilo. Awalna tiba bergek, lami-lami enteng. Ah, iya mah tos teu aya karosna deui, naik deui 10 kilo. Terus gitu. Lami-lami tanpa disadari begitu naik sering, iya teh tos nyenoal tanaga teh. Eta dina urusan dunia, oge berlaku dina urusan akhirat. Intina, hindarkan sarana syahwat, anu dipisuka kurang tapi ngundang murka sareng azab Allah Azza wa Jalla, tur paksakeun diri urang kanggo nembus perkara-perkara anu teu dipisuka anu ngahalangan lengkah urang ka surga. Paksakeun sadayana diparentahkeun ku Allah rata-rata makarih, rata-rata teu dipisuka, sadayana diharamkan ku Allah rata-rata dipikahoyong ku manusia. Naon dipikahoyong? Tebihan. Lamun eta tiasa nganter urang kana neraka. Naon anu karos berat? Kereyeh. Sabarkan istiqomahkan urang dina hal eta. Lamun eta teh tiasa nungtun urang ka surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Taeta anu ku urang tiasa dijelaskan dina enjing-enjing ieu cekap sakitu anu kapihatur.
1: Insyaallah engke urang tepang di dinten Ahad anu bari dongkap naraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin ieu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
3: Ikhwatal Islam rahimani Allahu wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah parantos dikapidangkeun oge kadangu ku urang sadaya pangaosan sareng pangarsa Alustad Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala medarkeun kitab Riyadhus Shalihin. Anu mudah-mudahan pangaosan anu nembe disanggakeun tiasa katampi elmuna, tiasa janten cukang lantaran lungsurna taufik oge hidayah kanggo urang sadaya. Allahumma amin. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana, hapunten tina sadaya kahilapan sinareng kalepatan. Wilujeng enjing, wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna tangtosna wae di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Lamun urang ngadoa ka Allah,
5: pasti
4: doa urang
5: dijawab.
6: Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib.

0: يَرْشُدُونَ.
1: Jadi doa mah pasti wedi ijabah. Baca kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yad'u bi du'a'in illa atallahu ma sa'a." Teu aya saurang jalma nu ngadonga ka Allah, pasti ku Allah mah dibere, naon penta, naon penta. Pasti. Jadi nu kahiji pasti dikontana di dunia. Nu kadua, "Au qaffa anhu min as-su'i mithlahu." Atta Nabi dicegah, dihindarkeun tina mara bahaya anu sarupa jeung anu dipentana. Mata kalau barang penta ka Allah sing gede.
2: Sing gede ai barang penta ka Allah.
1: Bareun cenah, elha geuning Pa Ustad. Ngadoa we ning teu jol-jol anu didoakeun teh ka Allah.
2: Bisa jadi ku Allah ditahan, engke di akhirat dipasikeun.
1: Bisa jadi ku Allah ditahan, engke di akhirat dipasikeunana.
2: Ah geuning teu aya di akhirat teh lamun teh anu kitu.
1: Tah nu katilu, naon atuh? Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghindarkeun mara bahaya anu sarua gedena jeung anu dipenta ku urang ka Allah.
3: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
8: Junduk waktu nalumaku, datang mangsa lumampa. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Najan ngalamun salaput umur, kahayang patema-tema, karep terereuh-reureuh, angin kadar ti pangeran, anu bakal karasa jeung karendapan. Ulah rek ngarasa aral, sokomo ngarasula, mun sekah yang papalingpang jeung kanyataan. Pasrah tur tarimakeun angin hikmah Allah Pangeran anu nyampurnakeun.
9: Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
8: Prak caritakeun sakali-kali kami moal rek dibankeun ka jaba naon-naon anu geus ditetepkeun ku Allah. Mantena nu maparin panyalindungan sarta mung ka Allah, jalma-jalma anu iman sakuduna tawakal.
9: Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma

0: mubin.
1: Jeng bisa gedengan Allah sadayana, konci-konci anu gaib, teu aya anu uninga, kajaba mantena nyalira, sarta mantena anu uninga, kana saniskara anu aya di darat, oge di laut, jeng teu aya salambar daun oge anu murag, kajaba Allah uninga, kana eta perkara, jeng teu aya anu ragrag sasiki buah oge, dina poekna marcapada, jeng teu aya nu baseuh atawa nu garing, kajaba parantos kacatet dina kitab anu tetela, Lauh Mahfuz. Seratus FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf ha ya ain sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: ka rabbi syaqiyya.
1: Ia berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Rabbku."
0: Wa

0: واجعله ربي رضيا.
1: Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia ya Rabbku seorang yang diridhoi.

Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu, akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku? Padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: قَالَ كَذَلِكَ

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina."

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.
1: Wa

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan